0: batiendo agua. Dámele el agua, mesero, baruweja.
1: La niña que Jesús Zulun.
2: Ninario Bao. Luego no me batí por la cielo. Uguñe meme.
1: A mí dirigo, aba la buriga do sumo bo, dali la danri urua raban veio. Aba la buriga do veio, aba taheri da gutubelo templo tamida tumagua. Aba ti lagoa go Jesusu.
2: Nugu che, derega no moto, no ani, burra buru.
1: Que larinha go itara, aba longe. Dan le larinhi bali, abu tisu dara go romana, le suser dubai. Aba lichu go ueri go nilubongiu, larinha go.
3: Inarani. Maduron ti boga ugeri le.
1: Sun girigi ha nyibanya. Ha arihi balile susir Dubai. Aba houdi nyigien. Afara heina hamai hani guagu. Anhanya sun lumadagu Jesusu. Hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege. Aba herederu dise arihi burikate le. Nyiye aba wagiri giri ti Jose. Dida geti fulasu le giribe arimatea. Le hafula suhuriu. Buiti ligaburi wagiri ligia. Richagwa tiligibge bungiu. Lida nye linyo wange ihaluru dun huriyu. Agura banyo liali laru ihabungiyu. Magunda ati lubaiti lao kate ile. Ladigibay linyo wange lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa. Aba lauburo guni tau aba gamisa. Aba lacharo ni lidon aba umuohu. Achigiti lo aga dubu. Lenye lubay uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya. Aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilarinya guni lilurudu Moises.
4: San Lucas, capítulo 24.
1: Veio de março, a barragiri buduurinha luago umuahu binafigiu. Barin na hamai, ibinha le haranse ruboi hamagua, dan le hachili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuahu. A barrebelo lulidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinha wugirinha, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinlau anufudei, aba harinha gu vugani hagi hon.
5: Kawa gu halu hele gu ha bai hata hilain, ua kia sara li vida gyoi. Rita gu huma logule me halaria gu hum dale galile gu ime. Logule lugu la susar gu, ligia le u vidi gari wari guts. Luot na le drega rung hama hu gu gafi gu kia. Aba me hata gu logu kurua, aba me lasa ru vida gyoi ni logu liru wawe.
1: Aba ti harita gu lagu dimure le larinha gu bai Jesusu. Larige hagiri budun li dage umuahu, aba habau da guni sun kate ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya. Dan le harinya gu bali brikate ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lililu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuahu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tuweiri anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu dirini lagu Jesusu la. Aba ti lania guhon.
2: Kansa le wagu bai hadumri ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gu.
6: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania guhon.
2: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
6: Luago ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigibay luma luago lererun ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luago gurua. Rua mutiebe we meni giluagun ligie bala asefure Israel. Urwa we yugueto luegen la susere dukatile. Gama lumo, weri gida hamaru, hada ge wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, aba gdogomo, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai, Hariya guni wuriya hagiya. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abati laniego Jesusu hon.
2: Logo tige kufuran dahuma. Luti ginya luba hafiyan lo lagu lemeha hariya gubi profeta gu. Mafu nagya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gyan le resibi runi luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna wag da isung le taniya gubi le renu bongi gu lagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu muisesi tumonsung haliburu profeta gu. Dane hachili rubai lidon flasu lenyihin banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulere derun hama. Harinye galun.
6: Reidei bawama. La duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama. Danti le nyuruha li hama luagu dabula. Aba la nugu nufen luha burugu. Aba le tengiru ni bungi tuagu. Aba la guba chagunu. Aba lichugun hon. Lidan ora ligia. Aba la daru ni wahagu. Aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
6: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, da le adimurahei na lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudani umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagda guni, bian wuguri ya hagu ya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
2: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Ka wawu hanuhu dedagua. Ka wawu li lowa bi hafinya tida haniga. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana. Magri guti panto. Mabu ligia anati au.
1: Dan larinye gu bali lira. Aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la. La diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Ani isa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
2: Le asusneru dubai no, ligie le meha wagu bin nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le burungu yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
2: Guru wanyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru mawegyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubogu lunha sakri hana lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligia uburugu gine Jerusalem. Huguya ge fentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linye lubaiti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
1: Aba tila nuguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugi enula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
8: Dale, lagume serube isun katei. Ani inhalime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gine ladugi bungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lusun katei. aniligia arungo gandag dubai haugiri.

0: Amo habuti ku fader go luma hamo wugri weri gute hada hurio aba harinya go
1: finyu hadwa lau inya raguni logo meki badi walani kata dari wafaro ni paulu hilagu boy gwetoti huguya hama ha hibir lurdugu inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hu harugo harinya ga melu logo nu timala Halik duni luagu duru le ichikuba iluagu habuse reharini. Wagia, arasa iwaba lu wafaruni lubara gila chiliru.
0: Aba la chiliru kate ile labu lagambu li base pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara aba larinya gu lu.
2: Baruba irahun le lumu gumada, anihi kate ilu ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gulu.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanugu ni irahule bu nyahu. Anihi nege kate lu larinya gunibu.
0: Aba larugu duni gumada luho bu irahuligia. Aba lanugu ni lu habu guhama, aba larinya gulu.
4: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahuligia lu.
5: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigini pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege halgiduni tima, logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguga. Finyuhu ya lao, inyaraguni, ligibu ya bunju, logu maikiba ya laa, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada iraha ligia agoyo, ariye gina ligia lun, lumaria gulan nika un luagwa bagida gulali lakate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gusudara, aba laria guhon, luharanseru bian san sudara luhodi sesaria ebo, uwar hama uruwa wain disi, ha hawagutia gabayo, hama bian san ha tautia efen. Lo hodi la dengre nefugunyo. Aranse gudati gien gabayo lo lawairu pabulu. Ruli gie dimure lo hachilre guduni pabulu lo mo gumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, la rien heretida garada tuguya.
4: Lo magientu Claudio Lisiasi lo gumadi matefelisi le weirigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibun. Dagama alijebe huriyu ani hafara alijebe hilagubwe. Dale na subu diruba li logo Roma na aba nidi au ni sudara nigu aba nesefuruni. Keiti nabuse erunu na subu diruni kala li duru mboi hon, aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon, logo tiburikata ile luaguti halurudu, uwa tiriche lunu lafarun hilagubo, ni ibini lunu ladangiru. Kela chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lunu hafaruni hilagubo, lije lebu boi nauna hani bun freza. Ariya gadi nagiye honha ichu kome liduru lubuma la haransere le ani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu banyo sudara guti ha hawagu bai gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu danle hachili rubai sasaria aba he derege runu gara da lugumadi mati derege hamai gie pabulu Aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulu. Danti le la subudirubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
1: Nagambu badibu, damele hayabi haichigu mayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu, tido palasio tomehe labu nugubo erodesi, hao onigirutinya.
6: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyu timabay, uburugu sesaria ho wugiri hadage huri weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru teritulu ichiga luduru, lariyaga.
3: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, anisarime wamuti buluagu. Lu magider wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badig murusu flesei won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afarin guagdanya huriyu, lida sun fulasu, ligie ginye aban hadagye, lichigdi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gdunu templu, aba lubaiti wari gdunye, aba yebe wabuserun wagusera gdunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi, aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo, gayarati bali gdunye Paulo. Subudi bamu gai inari ni luagu sunkatele wariyegu bai luagu.
0: Ariega teginye huriyo, buri hayen bayan luagu inari ni la sunle la riyegu bai teretelu. Aba la diga gumadi matisaini lu pabolo, lu ladimureha. Aba la riyegu pabolo.
2: Lau sun nugunda na dimureha nuegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara tibal gda ha ahe inalni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwei gueto lumagi nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwatina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagda nya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ya ha, siyati harufud ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao gufeset nabu, luagu neserebid nya la lun habungi te nagubrigu. Kei la rufu dahani iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi, luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai, luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada, luma dunu na, ligibugen bungi luma hagibugen grigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetu in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigie, naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein tempulurgu, uwati nya sarago girigia nyein, nichagago. Hagie lumba in hayabi arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumba harinyaguni, ahe inihin lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara gu harinyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya leidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itera linha, dale lagambu bali le larinha gubei Pablo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu cha guagadini adamurini, arienge ina ligia.
1: Nagusera gudube ugurile, dame le la chili nugumadi lisiasi.
0: Aba te larinha gufelisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la tiliri felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba la guara gudu luago Pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai Pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguwa, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudu ni abungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la riyago lun,
1: Bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agura batia beginye felisi lulichigu Pabulo sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tulubara. Kaiti businye la felisi lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ni Pabulo danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilere fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irwe weyu lari ya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. aba hachilirin habutigu fadirigu nyehin hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidunu pabulu ligibu gefesitu. Aba hamuri hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibu habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba launa bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehin madise. Aba laria guhon,
7: Ligi alunt lubai hodi haweri gutima banya hida ge sasare uara numa ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai hari aguni
0: Widru gunye odisi la we ye lo fesu to Jerusalem aba lagiri budu uburu gu sasaria laruga aba larga duni lubara lula gu sera gadu aba launa halo ago pabulo dala lebel rubai pabulo aba haguri ridago hurio hayimbu bai Jerusalem ye lo Aba hichi gustarago liduru le hiriti. Gama lumo siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba tilariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
2: Maduga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesari.
0: Kaiti busiye la fesi tilarederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
7: Busiye tibusa bidi Jerusalem lunagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
2: Ligibu genyati na lagusera gale uruwai romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madiga ngiti na duru honhuriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwaiginye. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaruni lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuria tina lun uruwe iguana rigu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
7: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesi tu. Kireidei habai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu te laguse ro pabulu lu uruwe Agripa, lariya galu.
7: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubai, rutiya habu te gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatiya numa lu nasia diruni, aba nariya gu hong logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichuba ya liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimraha luwe giyagu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, Lau solira adiyanga te pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni pabulu ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gadei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu.
8: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
7: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi te luago pabulu, aba lariyagu.
7: Uruwe Agripa, hama ugirin haa damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei yasa sare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigut ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiruhani lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni nyi la muga kabala nabiruha. Ladiga garaba watnu lu nona haba adan ruti maria kugau kala lidunube.
6: Hechos, capítulo 26.
0: Aba tilaria gu Agripa lu pabulu.
8: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumri he larinya ga.
2: Onwe bunugunda gajara lana dimri hanoigin ya guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate larinya ga hamalwe huriyu nuago. Gunda atimaati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago wa hasigeneha. Ligena muri ya haba ibuma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina, aningajarati hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudu banya la bungiyu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha laniyaguni hon waguchagu. Duusugu bay iduhanyu le hadiga wagun bay lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudura gun bay lubungiyu, seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurun, urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai lau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hada angi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu bai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada angi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwara banyanuma. Danti waburuham uwaru gunsun wagia, aba nagambu aba umalali aliyangutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badigi ya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au le meme bai baha bai saraba rara maba ladiga narufu da gumbai nungu abun lun beseri bidun nun lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lun befege chagiduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walaamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyi. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le lasalira gumbai nu. Furumye abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon, lunha sakari han lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti, ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lau ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichugu bai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri haluigi ya guwa. Aba larinya gufesi tu.
7: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
2: Malilu nti nao, gumadimati, inari nile narinya gubai. ani ha uru ya gripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani ginye sun kate le susere dubai lum hesusu. Ladiga mama kate le adigiti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uru ya gripa. Subudhi numuti luagu afinye ba.
0: Aba larengu agripa lu.
8: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinanla luagu Jesu Kristu itera ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ye laringu ni pabulu katele aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati uwaratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru nyengia lu hadimre ha luago katele haringa tihamogwa.
8: Wigirile, madiginti ni kata le lunti lafarun hilagu belwegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba lariengu aguripa lu fesutu.
8: Lunhamuga, mamuria hala wigirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara tihamuga ligira wagudin.
6: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon tido aba ogune yimbuito adramitio gyan lo asion. Yenye gine arisitariko wama le Tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni Julio le gumada pabolo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulun. Lida wafuridu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea resilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibugion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu denchaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasigiri luriba danyay. Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyay. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni wa gulu de tabuge ge ugune lu haguru no, derebugu tamu, Haiti hanufu de bay, lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagida raguni bira, aba higiru no ugune, lu lanaha no garabal, laruga kai here memegili lubei da, aba hagumesteru, achaga haitila ugune baranaho, luago lirua weyo, aba hachaga halida getumege go ugune baranaho, lo haha buguanarigi, marihi tua weyo, ni warugo malida sarago weyo, Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wesefiru bala. Kaiti sigina diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
2: Wogirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga lua iwasupri ni damichile. Ani feridi wamei walago, gamalumu, gagura sukuma, uobe iniaba lidage obeti. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufude daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesa wa augusto. Ani buago ba lesefure nye bungyu. Suha tida ba yegune. Buma luei oweni. Gagura sun kuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luago bungyu. Ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luagu aweyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragu madulugu luagu achilreina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna. Darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere. Wei said the metro. Leti hanufu de luei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu luga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida geogunem. Aba hagumesterun arere gudong salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugia ugunem. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara, hama li sudaro niego, laringa hong.
2: Ahanya mere de ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
2: Bia dimasi gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere ikun lun esefuru. Choro numuti hun luago uwa bainla ni yaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungyu hagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harige duha hibiri guraso. Aba gien heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenye inha bai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubei biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubei luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubei habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubei. Aba ti lariyangu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho furumia, lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere lin hachiliri sungubay muwa rugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadiwa sun wagye laru beya, ligye wasubudiruni lu agu malita la liribay ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha agana uba nye. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubei. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharago. abati labuda ha Pablo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun, ligia tafuridu aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawara guluagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu Pablo, aba harinya guhama gua.
9: Moso abala vugiri gafara hati vugiri le, na usunle sefuru barana haginye, mabusiru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu Pablo, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agora batianye be sungu be lalu du luhobo, o labri hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luagu masusere du la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri be. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luagu uru wawiyo. Ron liati luguchu pubuli lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi luagu. Aba lichugu ni luho buluagu. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sandi tia halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latili rubai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sun lewe mege rubai won lu wawoyesun. Larige iru wa hati wawu luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya, yenyenu hayawa biyangu wairiwa luagu tigibu ugune ituguya, kastoro luma polusu. Aba watiliru uburugu sirakusu, aba weredero iruwa weyo nyen. Yengye wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lagu libia maweyo, aba watidere lido liriru udele giribu iposuole. Yeng wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luweredero aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lagu awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le watiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu, labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weirigutia ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulu.
10: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo mwon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pablo. Aba ladimire hahon, luagu laruwa ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibay, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profetago. Hibiri, afiyate luagu le laringo bay Pablo, hibiri, mafiyate. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritago, aba hagumestaru nyudigo, aba tilaringo Pablo hon.
2: Ligia laniyangu bai sifiri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, baniyaga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. harihuba gamalumo ibidie bai hun kalalila bele harihubai ladiga tidere hanigi dehali hagambu murunyu linya hagu lumari humalau magambu lau harigeirugu uwa gun faranda huma tau hanigi magara gun huguya menu lunareida guagudinu subudi humai luago ona halali la bungi uganu lagu ti hesusu le meme wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu
0: dalalaria gu bai pablo itara aba hodi gu huriyu adimure hei na hamagua luago kate ile reida iti pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe apuri ti hati luago larue habungi lo lufurago arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalun.
6: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
2: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohum, hugu ya lani gu bongyu, haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bongyu lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lirag la bungi lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese lumuti na bungi lida ge Jesu Kristu laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigia hagia huguya le umbai laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lun bungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba iha subudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyu te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lirau ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haa finya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, haa mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu di ninya bungyu grigia ligibugi. Lau haa finya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
11: La richagua bai lau la finya ru labaga di duba.
2: Ariha muti luago abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyu la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subu diruni wa luago bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luago bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou, luago bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubara gen lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun alinyaga hama luago chun la hau, ibidia guati hau. lubari hahudura gun lubungi le wairi gubai le moweda di bai hahudura guarega hon hayawa grigi ha goweda di tinya lumagin hon hayawa dunuru anima lugu aduru hare gutinya muaru gu hama anima lugu ha gadiru gu atugudi lige igira lanya lubai bungi lao luriba I gabri le gadan balinya dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bungi lagu ijeni lau haku duragun lumburi kate le ladigubai lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua le gaduna bai inebesei lun suada itarala lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu itara memeginya igira hamali wuginya hayusunu burinya lung hayusura gun hongwa adagwa tinya wuginya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa kaisi timabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungi lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lau sun lubuyeri maricha salufuri vuribani memeni habu yeri habuni Gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi habutinya nika un, uatiferudu na hama, magudeme habutinya. Subudi hamuti lalaringa gubai bungi buidu buidu. Subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hawe lwegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
12: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu dale bichu kun liduru amu anyadiga bay lememe ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini laguse ragada bungyo dale lasie diruninya ha adiga baliburi kate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha adiga baliburi kate uriba tile. Aniligia meme ginye badiga bay harita gotibu sa lagu besefuru balan luay laguse ragada bungyo. Odi mebere sen tibu laula reini bungyo le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bun yu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati u basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bun yu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumza jihonha. Alwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumucha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwa da ja ubowagu. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyo, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyo, hafalare maricha labaitu banya bungyo lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigibali leburibabai, hon huriyu furumia, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sun ha adigibali lebuidubai, Lichu guba bungi uweirigu ni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hon hama bany huriyu. Lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sun haa figon habanya ibidi ya ugali lurudu Moises hon. Hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi. Lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali ni lurudu. Arichara gubanya ligibu nye bungi. Anati haa gumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lun ludu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, lau rugu larinyagu ni harita gun guana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihe ilale lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi, ani larinyagu bay harita gu hon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyo sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, Itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. ani arufu dahati lilurdun moisesi bun lun banua dahani kata ile buidu timabe harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugun gahon ha ibu gubanyalida luburiga harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdun moisesi ahen lubai tiarufu daha bubai hon amu kage wago marufu daha bubai buni wagwa ahen apuri cha bubai lago lunti la miweru hon la kage wago biveruha ahen arinya ga bubai lago mon lumuti la la diguni wa agabara hani kame ge badige ahen yere guha bai guari wa bun kame ge biveruha itirisi haliglisi panta tibu lao lilurudu bungiu gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani tinaren lerenu bungiu dan le tarinya gubai
11: kita kieti hedimere habe ha mambu ya uri uri balogu bungiu
2: gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahim bagunfli lilurudu gama lumu ahim bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani ahim lubai tilagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguja le resibi humali bai seini tuagu oustaru, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti kuriu la, mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnyebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
12: Romanos capítulo 3.
2: Keisita la linya lubai, halia nyeti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Taniha lereru mbungiyo.
11: Wabaga duba krisi rishati ni dale bariya ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosira warudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudu ni luagu richagu wala bungiyo. Kaba ge warinyega, maricha tila bungiyo dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungiyo. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiyo.
11: Uwatu ni aba grigi ya rishagwati, ni ibini abali. Uwatu ni aba ahwati lugu furandalama. Uwatu ni aba alu hati bungiyo. Juri kwa nyasungu bai, nyugu ya lido feriti. Uwatu ni aba adugu tile buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramode tinya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringu luma igari kulida bai hemeri. Ani ibidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungiu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai, ani abri hahagia mesun, girigia labu lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu, luegi nirigi ladigi nile lubai bai lirudu. Lungu la subudi runu wa lirudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi won idalinya la la richara guago dun niwa, ani gayara ti warihin lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulago kristu gayara la veredeno richaguanyo, ligibuge bungiu, ani aba la la digni bungiu lira hon sun grigia, la dega figon hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungiu. Gama lomo lau larini bungiu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata la dega afaye hali Kristu. Adega ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu du ni won ida linya la lichara guago du niwa, la uferudun na lani wafigon. La dega gagura suti anibusenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guago du niwa. La dega itara kei richagu ala, richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugwati. Kage wago, mamo lagu wagunfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigia lagu hafinyeru, mamo lagu hadigu ni le lubai bai li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu du balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lungu warufu duni luago, mebegi la luru du gueto, uwa, lubaragia lida, warufu duni luago, buidu meme la luru du ligia.
12: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinyano luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidage wabureme Jesu Kristu. La diga lueginye Kristu gayara lubai wayarafa don lubungyo la wafinyano. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Won gualida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigontin lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choro ti mati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, beluligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lelichu ubai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai wa figon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu aruwa ihala owe ni hawagu sungirigia la diga lidunu abahanugu wuguri, adhan. Gama lumon wairigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha la richaraguagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Charagún Abba Gallar.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Romanos, capítulo 7.
2: Ni duhanyo, hoguya le subude bubay lulurudu, subude humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haru loi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyo, laulonwe Kristu, Friha dun labu gengine laguma di haliluru dun Moisesi, kei si wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gueto, lani ha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribi ti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gueto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadhali. Wanya guba lubaiti ulagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudu balin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maria guti lurudu.
3: Mawama dire bay hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata i buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kata i buiti le nabuserube, nadigu. Na diga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digan ligye na diga. Arufu da numunti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le na digu bay. Iga abri lan na figo le nida bay. Ligye a digu bali. Subudi numunti luagu uwa lan mi kata buiti nida kei si wuguri. La diga lau sun jebe busen na digan le buidu bay. Sinyano muti a diga. Madigu numuti kata i buiti le nabusa irumbay nadigin. Nasigida riga adigay uribati le mabusa iru nubay nadigin. Ainti le lubay mabusa iru nubay nadigin ligye nadiga. Lida linaru kata i mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligye adigun balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le buse na nadigin le buidubay. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nun. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu. Busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribi rigutina lun figo keisi lidamu.

0: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni le luba inarinia gunigueto, au kei si aba fine tu lago Cristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma si ferisando lago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busengu beitina hamuga lunginye labugena inyera waguni, disenyo lue Cristo, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahun. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyeri giba isaku gatiga wagu bama.
1: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichu gubay bungyu lun Abrahamu.
2: Niebi ba dame na chile de dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madunu ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bay amulanyi le ibuganyu.
1: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo ises,
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungyu won, lidanye lugunda. Biruwayun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Deregda lon lanigi le unti labuseera le deragdunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luei lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudiru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara.
1: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mama bayi numutunia. Narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Narinya gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lube lariye wagua hon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyini balariye wagua hon. Lirahi bunyu le wima bayi.
1: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaías.
2: Lausu gibe hama ladika wagu Israel ke isagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rube bunyu lereru ligibu usungu bo lau lufuresi.
1: Keisi meha lariye gu meme Isaías.
2: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itarawanya hamuga kaisi uburugu Sodoma luma gomora.
1: kabati walinya galwago hala mama ba inkurijo ha malu ahamba nya haricharagun richagu wanya gueto la hafinya lago Kristu ahanya ti Israelina ha afa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubai Lagi hachugera gumbay luago duble hachugera guagle. Lani haritida lerenu bungyo.
2: Rutina aba duble hachugera guagle siyon. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rut luago masate hade.
0: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wago inayumura gualu bungyo hawago israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luago hafulesen luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungiyo girigia lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gun. Madingu ga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau Agufuliruni lurudu lariya hare Moises.
2: Grige ha agufulidatinya lurudu sunsuna gubay habaga ndabaluago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
2: Maria gaba tita banigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri ditinye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
2: Kapa aradira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luago. Kata iti lari nyingu bai bungi?
2: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti daba nigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwari nyinga lau biuma lau Jesusu la bagule mebai. Afinye bugunya ti daba nigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau ba finye lutau sumba nigi leresi birabu bungi kei sirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
2: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago. Ahin magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habay apulichi ha tiugano hon. Ida lubati ginya gayara la hapulichi ha grigia hon ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
2: Ma lupuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibay. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
2: Wagureme. Ka afinyeru wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habay.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni ha mama nani. Na genga gudu badun hatuga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dari humatina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu wa haba inu aba.
1: Aba larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
0: Romanos, capítulo 11.
1: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon. Magambu hamuti le taniyegu belerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariyaga.
3: Nubule me, afara kwa hamla profeta, gri kwa hamli kuri ibani latari, awe gali erede lahata gibani kuri, ani busia tiya ye hafaru na hila bole.
1: Abala niya gubungi ulum.
3: Wano de rata na sete mwilu kukiri ya nubalu wala, hama hudro kukia, gri kukia, lewa kumbi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ganya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
3: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu le wani hiti hum. Aliga li gule magabas. Itra liyate chigiru mutale.
1: Aria gati Davidi.
3: Taraba golamu wa hatine lulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lamu ebiye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaharun bain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhong hamaharun bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniya gubai hun, Hukuja le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, buseti na luhemeidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lun, harandaru luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaruni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguja ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa bai ginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai luma panta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Lebi ba asalbaru gili sionye. Apa mengelakita rumuriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagita rune hafiku.
1: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi egin lo bungyu logundu anua dira lumuti nya hagichagu. Logundu kate la lichu bai bungyu magida lumuti. Grigi ha la nua diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditun meha lun bungyu gamalu mugueto, lau hama hairu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira, lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bai lun magambu hamani, lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, lumalichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinyagun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu da habai lun? Kage grigi arruha libai somu kate lu bungyu furumye lun leresi binu faye tilarigi? Uatini aba. Lumage bungyu liabi sun kate, ligie ginye agu da habalin sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Uairigu ni lu bungyu lun sunda, itarala.
0: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubai tijuma ni dujeño, lujetere gera gujungua sun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubara gien lira, sansi gumi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uaraguabe. Kaisi humaisturun luago lareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun ua la niaba hidangi aritaguti luo ua weiri sigur lao le lubaibe. Lubara ge lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimu ni hawayumulu uginye lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lau uribani hun falahumi le buidubai. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida aluwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao imenigi ni lehuagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Iderago humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi atinyanu. Magu yugu da humai uribani igira humai lu bungyu la afaya gita luago. Tarina lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaira gitu negirige logo hariba ginya gureme.
1: Arinya gati ginya bungyu.
3: Ahi lama habai bagani ruba igini hum. Ahi maga ku habai ruba duna hum. Itara luba badugu lu laika agunia usibani.
1: Migira guagida ba bungwa lun laganya irunibu uribani. Lubara gien lira ganyi bei vuribani lao buiri.
0: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigi lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufu de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu papagali du manufu de galoi lurudu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungi luago bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Ki le seribi dunya la lubungi lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudu wageira. Mama rigulun mabriha la sufiruni wawagu. Lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, Ruhu guya me inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi, adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha rileru bungyu.
3: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeye logu ni yaba, mawa madala kumege grigia bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le, lumaburi le libiri, La wagunfuli run luma liru no bungyo le arinya gubai.
3: Hise la birige bila di bungu kesi hisi ya gubungu.
1: Le hinsi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu. Gunfuli wa maali sun liru do bungyo kesi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu. Sigu lauda meha le wafinye nubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Ariye buhali, jarafa ilu larugadu. Lige lunti lubay wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubay labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, Ruhu mai Kristu guanergu ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
0: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furumi yegwari ukate, mon lumuti una bula la negini le maigin balin. Le ginye mahabai legin furumi yegwari ukate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi ugrigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi u lun, leredera gudani buidu. Ani ha yaaba hempulu, Anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la degi en lu lichugu inebese lu bungyu. Le egi bai furume gwaru kate, le egi ni lu lichugu inebese lu bungyu. Lugundu ruti etengiru ni lu bungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lu bungyu la degi. Ruti gine tengi unilu bungi lau kate le gayara bai le gine segun la finye. Nania gubali lira lugundu uwa la niaba wadange abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungi. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungi. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungi uriguinye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugia lun wagusenun. Kei histarinya gulderenu bungi.
3: Finyutu na logu ibagari, liye laria gogori. Luago hakudroguba la sun rike nigibugia, ani gufe sateyine sun yeyi bungi.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogua luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lagu uwa la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gdini ani choro no muti lira au kei si afinia ti lau Jesu Kristu lau sun lira ain harita golubai aba grigie lagu vie la abacate vie ti lun ain ti bañaveri ha la finia biduhe lau kate le baigi bai mouse nun hadibu lau insieni ma diga balu le feri di aba grigie le uegnie bai longwe Kristu la diga rigu baigi itaga kate Michiga huma lubai ti lugar la dimre hon guriba luagu kate buiti le gayara be hadigni keisi afinia tian luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai la rui ha bungiu. Luagu ti richagu darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida I gabri le gunda ti bungiu lau ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra con wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungi lida libagari aba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibuge bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divein. Madigi ni kata le achugera guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana regla ligibu ge bungiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ain ti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo won.
0: Romanos, capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafinye, Lunti gagura su ama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayara ti lagamu da gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susere ti le abiru hau bai ti dalerenu bungyu lun.
3: Nugusu. Abre hati hanapa ha ha anaku kali buruk wagu.
1: Sun learia wagu beti dalereno bungiu, luma ge binario, lun larufu dahon won la buruhowa. Buruwa timeha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida golidange. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digida go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruni wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Wairi guni lubungyu luagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
3: Legia michigo lubai wairi guni bumu hakana wanaisha lego. Neremu baginye luagu wairi.
1: Tariha negia lereru bungyu.
3: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyu.
1: Tariha neginye.
3: Su necha lego, su furasu alawa hahumai lubari wairi.
1: Lariha neginye isa iya tida lereru bungyu.
3: Lepi pa apa lapiku wabu hese, le lupe ilu lakumu dirunia necha yungu, ani imeni kibolu wabu.
1: Bungyu, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye rulu wabu. Lung bunyu huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu bunyi hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu titagara dato luagu burikata ile, lumabuli idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu luagu wasalbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala alisifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu, nidangie na dimureha. Lung hayabi hamaba in huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luena mu buri seni luma buri milagro, le na digubai lau lubafu si frisando nida, luna negni ha mama bai huriyu lumo, lau i gabri le hosta gdanali la pulicion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itala lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu lagu tiwa salbara gile lenye lumuti magan bugile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itala kei taniago nilereru bungi.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagan pa luago ufura na hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi liluwa inidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumula li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barin na katehon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye. Lugundu waduhen ha Macedonia banya ha maha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun ha digni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maha bain huriyu, luntigienti hidaraguni afinyatinya ha maha bain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiruba la buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangilu itarala.
0: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti kon ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinia lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinia ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinia lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganinia hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tiligibuge Kristu. Mabu iganinia ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinia hon asinkiritu, fulegonte, Eru mesi, paturoba si, eru masi, luma hongwa duhun yuha hamabanya. Mabulga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin kristu ha hamabanya. Busugwa huma hongwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme, mabulga hanya sun tilana liliglisin kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin niya katanya lanha afari na guagudu banya grigia. Ruha gi achugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu. Hongwa guana regu heseri bida. Heeden ati grigia ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun. Buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu. Le aburi habaru gara dato, mabuga linye ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napurichi abay. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia abungi u lagu ti wa salva urn lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abay lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uweirigu ni lubungi le aban riguti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aba.
1: Au Paulu, wala di nabungi lau lugunda, lun aba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhanyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha libungyu sun luhujeri irisini lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaruni lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichugu bai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame leliabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada ginyabanyo liduhenyu kuloe, luago imihi ilanege muwara ni haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahi nege hidange aninyegu tinya au lanigu Pablo au, hibiri aninyega au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? tem que nia lubungi lago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gaju. Itara uati ni aba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lago badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita gun tina ahin badise gda nubai amu. Mauna ha lumbut na krista badise ha. Launa ha nyadi na puriche yuganu lago ti la salba luninya grigi. Mama lawa puriche ni lau lichu hau ugirinya. Lue lagida no lida ngela nichi gulongwe kristu lau gurua. Itara linya ugano lagu ti longwe kristu lau gurua ke libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba yi wasalba no lubafu bungi. Larinya hale tida lerenu bungi.
6: Nagini che gubay liju hau ha chuko nye au. Nagiku kwe gafrenya gefrendi di luni katana.
1: Kati un hula le chubay au olea rufa da habay lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan bole. Adiga la li bungi li chula ubo le nun li bidio niga me au. Lugundu lida li chula ubungi migi nun lumuti nye grigi e lun hasubu diru ni lau guanari gi li chuhau. Lubare ge lira aba laranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ru lagu ugandu buitele wapurichi abai le le negebe li bidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu hagi hama ba inkuriyo lichu wao. Ahi wagia wapulichi anulagu kristu le adara wagubo ilau guruwa. Le aba ba idubu achugira guagle hon huriyo. Libidio niga ligia au hon hama ba inkuriyo. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyo lun lani gu hama dandu huriyo kei griego kristu lubafu ba luma lichu lao bungyo. Le hamuga gajara ba ilenege la libidio niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lao sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu. Here timati sigu lao ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun. Lao sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gung busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhonha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
6: Le businye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
0: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hahun lagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichia lagu amukate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichia ni lerenu bungyu hun, malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu ti wadimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madise libai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wadimureha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua diru bai bungyu lun wawai igu meme luma gie lubara gie ladiga ni ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lun hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
6: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile magambu wanya agiri, lebo ime peru gili titu ngani kigirigia. Ikiye buri laranse ha bai bungyu.
1: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei larita gu bungu. kahadang grigi gayara bila sub di unika lati da bila ni gaba grigi loi de gesifir le lida bai grigi aligia itara linya ginye lani rigunye bongyu sifiri asub di reisun kate le lida bai bongyu wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai sifiri le nyumbi bai luma ge bongyu lige veresi birubai lungun faranda mani le rula le bai bongyu won laularein adimore hativa lagu larein bongyu laubri dimore le larufu da bai sifiri won Mama laubri dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lau rugunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo agutida lereno bungyo.
6: Kaa gufranda hamali wele sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu taha alo bungi.
1: Gamalumon wagia finye tinya, anihe ilisami na Kristo wada.
0: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidu tinya lu Kristo, Ha ichugu banya lung harufu dha nilinaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung ti ladigini buidu lung larufu du niluagu gadina lan lung le menigidu li yubu di niluagu. Ahen luegiye nobadina, mawailiti nebere serun luagu ida linya lan hadigini neseribidu lung bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna, ni awa narigi sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidu lung. O ahi imihi lubai megi ti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegi lira lu madunu badi na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu. Lu lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu, keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weginye. Lung midi huma jagiru meme, lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibirigu bumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nun luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung abambadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madagraguni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimurehan uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung nalufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara amba ila hafinye lo luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsinyati nun. legun fliba il dema bungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyeti luago Kristu. Lun haje ikani, le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
0: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua li lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le adigba lin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyi hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana li le adigba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabuneme Jesu Kristu, Nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubai. Ibide sahun resi gidalanu umurusun lebini sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadi lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha narinyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahudura hon sandu, lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubo aguginya. Le nabusa irube narinyagu hun, Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu ati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
0: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidi ya tihun luago hagusera gedubai la Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kamegi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banlida la ruhi ha bungyu. Meye da gwag da huma hungu. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya hungu ariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agdenungwa lung lamu diragunina nikata. Lungi egini uragirgu. Gamalumo lagumu chagwagi dubai bungu yubiangu baikate le. Ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani. Ladigun wagubu lung wabureme. Wabureme lung wagubu. Itarakei lasara gduni bungu kristu lidage oweni lasara gdubadi waginye lau lubafu. Ibide zisan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugubu waba horu. Madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bihilu itara hama kei aba wugiri.
1: Gama lumun le ondaru ti lumun kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadegi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu baibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumun ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sumada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfli nuburi luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Majusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hajusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalu mafia. Mama nariyangu yonlagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagada gonsungrigia honguwa. Lung magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanyabanya aninya gatina hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. O tarandarun la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina keisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu kristu. Ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai. Baruwa ti kei sandu luegi nye taubadna lumari to afinye bo luagu kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tu kei sandu luegi nye taubadna tumari le afinye bo luagu kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bo luagu kristu. Lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri.

0: lunti la bagre drukada aba kei litug ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguer bai bungi lun, lun lani gula. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Anya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai seini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Anya ginye aguwara lun aba le meresibinu lagle seini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali seini, tuagu loustanu, lumo meresibinu lani. Le busenwa bai, lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balin dale laguan rubai bungio lun lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungio bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguan rubai lun lun la finyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai damu ni lun aba grigi obuwagu dan le lagua lubai lun li damu hali kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunia li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibu gine bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le lagua lubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la dega aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figou. Ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa iruba inariyago. Murusu ilgali dan waba luma gye lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinyo. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madihe ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amuti ginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikata berese go lanna ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagua, luagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma, mama figou lira. Ahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayarati tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gweto, nadimo ni halua gwegi ni le adagara wa gduti hon gwariu. Inare ni lua gwenihi la subudi wada, gama lumo mwingida lumutinya subudi grigi ya lau anangu ni unguo, ain insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lua gwenihi la subudi run, ibidi nye gili regulinya lumu keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abari ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la digubwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya guwe luagu mama la kate lewegiwe gajara agudu bali ni leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi wegin. Mariba duntima wagia me luegi megin wama. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma lue hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto buguya le subudi ya bubayi luagu gajara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu gulikate le, nyei. La nigiba gurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara wa guduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili be lida lafinye, leginye ueginye be longe Kristu. Dan lubeti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, Afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi luei na figon agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lau wawadigi maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugunu wama kwa lao oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watunu lagu auri ginye la luma bernave maricha lungu veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bain la atidangi. Kage unigi rubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya gunya la le keisi gubairigi harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
2: Michika huma abusati logu liyuma kulu baga sudane mwadu maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunya bungyu lira hawaguru gubaga su. Lariya gunya ginya keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le. Lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisa hon lida gela le tempulurgu bay hayuwa daha eseri bidubanya tempulurgu mafunage lida gele luagu bay lataru hawiwa daha etenirubanya lun latar itara linya ginya la linya goni wabure me hesusu lun hala apuri chiabali uganu lan na salbaruni luginya lida gela uganu ligiya hawiwa nda au majusunu gidna ni apa lidange iritele mama gien na burhanya le hun lun hichugun somu kate inu hime numuti nowe lubarege nadigni mama kate lunti na pantaha lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaruni hun lugundu mosu nadigni fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le ladiga ahi na diga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga gama lumu ahi na diga lau sum magundani na gunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napuri chiha luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya puri chihati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu wa dinanungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi run sarago girigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi run ninya lo Kristu, dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha logwa banya finye apa nadigu kai hagia lugajara la naganyi runinya Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaruni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ilaha ganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abaridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitarantina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia lida ge abameme egini le lichu gubai bungi yuhon sialugi. Gurati ya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwe reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi yu. Aba lamagu danru bungi yu hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayumi grige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa maricha raguni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregu da guala leibugu luma bungiu. Gouni gila aburu hadigul nyein. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyaru wanda. lubare gien lira, dame liab yocha waguni, la rufu dubai gien bungi hun, ida luba la, hafri du lidage, ita luba gayara la, hawanduni. Lige lubaiti, niduhe hisi etinyanu, anura huma lui lahudura waguni wa hong guariu. Nadimore hanya hun, keisi hong grigia gun farandati, samina huma hungua, ahin buidu lubai le narian gubai hun, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungubai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hong Israeli na ha egi bwen lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubudu la lanugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura houbei magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bongyo.
2: Lugundu lani wabure memua lausun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahin aninya wagua hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, lueha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu ya tenji luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gia wogo hatino ya nuogo loige neji ni le wogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lugo iti eiga o wata o hadigo mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay luhichu gu uweri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sungkate. Mama ruginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu lali chigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la dauragun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le ladimure ha bungyu liumru guginye wugiri legi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madaura gumaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugu wata lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugiri mama ti dange wuri ladigai. wuri ladigi bo lidage wugiri adiga lumutu bungi wuri lung wugiri mama wugiri tun wuri lwagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu lung titadora gun wuri lau tichugu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri lausun lida lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wugiri wuri mege tumuti ginye wuri wugiri keisi naru ni la lwagu lidage la wugiri tadigu wuri itara linya ginye inaru ni la lwagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu ani sun kata iluma ge bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lautichugu ibini gabri le aubi ladigai bungyu sun kata arufu dhati won lwagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu ahin inihe lubai busenti lasige neha lwagu kata ile lunti la subdi uni lwagu ni la wagia ni ha hibi tilana liligilisi bungyu masubu dirunti wa amu igaburi lwai lira na burha ya hun gweto lwagu aba kata ile sinyabe inarinya gu lwagu buidu la hadigni lugundu genege lumuti lwagu adiga la buri hondera gun uribati hun lubare gi hamuga la digun buiti furumi etikate aniye wa guwati nun lwagu danla le hondera gun anihin la faringo hida ani afinya tina lwagu anihi la inari ni lidan le arinya wagubai. Hafuga, lun tinye la fari nguhida lun la subudiruni wa kata nya la afinye banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le honda ragun lu heigi lwagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahen hidage aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun lwagu lira. Lunti sa nagundarun hau. Uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Lwagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala guba chagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugu bule, lene tere ke lupu ilu wagu kufule se. Adika mimi humui kate ile. Arita kwangu la menu wagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba la rinyagu.
4: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri li dara li bungi huma, le shoulu ruwa bai lau nita. Sagu me hatu ni, adiku me lung arita kunu wagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye lwagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugaru gale egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugu nya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga lwagu, lanichigu lugubu wabude me, Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubaragi waigi luma wa bureme, mabaichun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibi ni danle la baichuni wa bureme, ladigine lira lun wa furende irun luai meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dan le honda ragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaichu lamu ganye bungi lagu luriba li gabri honda ragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafula lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hovatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebei.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile brua libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahen resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagatni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigubai kei mikata. Ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye burile libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin ha adagu baya milagru, larigin ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ideha banya, ha adundeha banya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun harida guagudu sanditinya, adimuri hatinya sungu bai dimure iburi terencha, kajara hamuti funagi sungu bay lila buri dimure ligi arinyaga uwa afa gwa huma lubai telun ibihini lubuidu agai buri ubafu gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios capítulo 14.
0: Afa gwa huma lubai telun hisi habu huma hocha huma aginye lun lichugun pungi ubafu lidage sifir sandu hun Leti malanna la dimore ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimore ha ti dimore buristerencha, lu bungyu la dimore ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li la dimore le la dimore ha bay. Le larinya gu bay, li da ge sifiri larinya ge. Ainti la niche gu aramu da guati loi ha subudin grigi. Ainti le iyum lugin bay la dimore ha bungyu. Adimore ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya li da kate lanina bungyu. Lun lichugun dugu da gohon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñe le seribida. Ainti le iyum luguguñe be la dimure habungiu, awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lun hadimure hadimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lu gayara la dimure habungiu iyum luguguñe. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimure ligia lun gajara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubay tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudun ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hani la. Ruwa me hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amunya gwayna, Tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidin agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubage la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti luwujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihini ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumba i wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuria idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wafuria idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu ligugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nawa, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guena rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. mama honha mafinye banyo. Dan lubai ti le onda ragu hanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimori hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinye tunya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimori hanya lubai bungi huyumu luguginye. Aba lebeluru aba le mafinye ti. La dari ragu balungu la ugafikon la dame le la gambo ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aninya galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lung hahu duragun lu bungi. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani. O kate le la subdira gudun bungi hun. O adimori hani lida adimori terencha. O lafuna agwa guduni wa adimori hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi. Lida kate le luago tibungi. Dan le la dimori hon lida adimori terencha. Bian rigu hama grigia adimori ha. O urua ani aban aban la ginye adimori ha. Lun tiginye anihin la aban lun lafuna agwa guduni le harinya gubay. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyangrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungi le anie wagubai lumu mama la luma ginyati. Ainha subudira guda bungi abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun gririgo, lun ti lama nichun le adimureha bai, lun lichugu dan lun ladimureha. Itara, sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimureha bungi, gayara bai hadimureha aba, lun hafurenda iru sungu bai, draguhu guya megurasu. Ha iyumlu guginya banya ladimureha bungi, lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungi aba bungi lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungi. Ain buseha bai hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lago gabafu la lun la dimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lugayara la ladimureha bungiu, hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimurehon lida dimure terencha, adigaregu humei sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be napurci ya hun. Ain ginye lao lubai hinari hafinyele. Ain mitara lubai luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Kristu luago wa figon. Keisi tarinye guni lerenu bungi, luago lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. lugundu aula ni katati mawe hada apostolugu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagi men hadina segu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareni. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men hanya banya. Hagia la o aula. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidagi oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Kesi wapuricha ha luagu sarala Jesu Kristu lidagi oveni. Ida linyati anyaha hilubai hitagi. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masa eru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masa eru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masarun habai hilanya, ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lidagidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, Sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wugiri liabi hasaru hilani. Itara ke hoegu sungubai ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubai larige me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasaru kada aba lida lidani, furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribu dun Kristu bowagun ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungiu sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengu le renu bungiu luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba me le redenu Kristu le li reu bungiu labu gion lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome. Inare niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napurichi ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigi ya oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma arinya waguati.
2: Feri kita hamuti agubui umada gulubui tu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidia tibungi hong, nariya gunye le lung hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gye mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. lari gen labu noni wa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumba ilwago ilo ligia aba lichuguni ugubu le lumba ikada ile mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ani enginye bulikate isielu na keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubuwaguna Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubogunu. Amu laruni veju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nua aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati Lasarame aban le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagari da ya ubuwagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da yagata sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
2: Adam wefrize tibuduri, aba meha uduri ilima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lana sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubuwaguna meha. Libie mawugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau muha. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chiliru baweyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lani na sielu. Le naninya gubai ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubo wagona lidon larueha bungiu sielu. Lugundu kate le Gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu. Lasansi raguba lidon aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomwe dadibai. Lasansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagunfulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
2: Ulula alanyi mili lubanfu owe. Oweni agege bubofulu baganyeri agege lideragu
0: figo limira glebei oweni ani lurudu lubafu bai figo thank you wanya lobungi luago laganyira gduni walida sumburi kate ile la lubafu wa bode me Jesu Kristu lige lubai tini duhenyo hisnya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye meredera gunga ligia huadigi marisuwa da gawon guai na regulida luadigi mari wabureme Lugundu subudi humuti lwagu mama la lwagu nikata hadigai wadagimanu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16
0: Lwagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu Lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reidun ilun dame la nachilirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachilirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidin houdi banoma. Lidan uwe yesu, Nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubaiti uburgu Korintu laigine. Hafuga neredera gun huma fiu dan. o nasgiruni la sun lidani huya nye. Gayara beiti hidera gunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabusa eruti na chiligwa rigina arihan busent na neredera gun fiudan huma ahen buse wabureme. Neredera ubaja uburugu efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun añahin la sarago misinyeti hon. Ahen achilera Timoteo, haucha humalun gunda la haganagua, lugundu luadigi mariña luagu wabureme Jesu Kristu keisiao. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insi nya habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya laubu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongwa hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagie luagu adimori ha hun nuago. Lunti hetengi unibungi hawago gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungio, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai. La susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigia ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le gabafuwe lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. sefu lumoti wa bungi, ani le sefu na meme badiva lidage dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wahidera wa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungi. Sarago banyechu kutinye tengiru ni lubungi, luagu fulese ilani wa lau edieve seile viresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo abiniruni la obisida nanu bien weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihun lida nweyesu macedonio. Dan hamugati le nagiribudun abaye hamuga na chilagun arihun. Itarani hamuga gayara la iteragunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadigay katei. Masami narun numuti funasa kei lubudubudale meha narinya gubay hun. Luago nadigubay la katei le. Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha arinya gubanya aba katei ani magun flirutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi. Le meme wapurichi ya baihun. Au silubanu luma timoteu. Mama aha luma ua. Larinya gubay. Sunwa da ladigini le larinya gubay. Lida Kristu lagun flira sun le frama se lubay bungyu hon lanigu. Lige lebu bay wariyagu itara la. Dan la le walawahani lueirigu bungyu lida liri Jesu Kristu. Bungyu adigu bay lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliba lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida wanigi. Kesi ya choyru ni luago veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyara. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunu l'ultima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midi yanubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na nyabanya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbay hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya megurasu lun luwe la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwe toti le unti ferudna huma furumi yegwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagu luma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu aba nidin lobo agu Macedonia. Anisereme wamuti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi. Ladega waweginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali.

0: italalinya kay aba ihemenile ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subvira gduni uganu lagu ti Kristu. La diga mitara atiwa kei serufu da hatunya jetunya ha asanzi ragobali lerenu bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. O di gasu warufu du gara da hama gina tu amu girege hun, o gasu wamuri aha gara da tu warufu du bani lubui du wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubui dun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to brunwanyo tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigi, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyo leyo abai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, luago bungyo lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sun le wayara baya diga, lumage bungyo liabi. Le meme ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun la rufuduni wadurun ligibuge bungyu won, weriti mati lueirigun uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Nikata lueirigun lurudu ligibuge uweiriguni le guetotibai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai ladurarun murusun rigudan, weirigu timati lueirigun daradu le lumbai ladurarun lunsundan. Ladiga nihin la emenigini le wawagu ligewa purichihabai lau lufuragu. Madegu tiwa kai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Tulu lumu danle. Dan le halija no libro burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu luay wagibu, arufu deinei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala, ladiga agawon deina linya lueirigun bungi wada, lasusere dube itara, ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula li bungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongirigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weirigubai lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulichiha lagu Jesu Kristu wapulichiha keisi wabureme. ananiya ga wamuti luagu weseri bidari gunya la hun luagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibuhi. Itara lia lubaiti lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati, nige natinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyeti wa luagu bungyu lau meme li Gabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balini Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la nigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburi haa lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dey na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihiwa bai. La dige sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gama lumon le marihiwa bai. Ligi adura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiamputo. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiamputu guya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsu wada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mwega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awaha guwa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili halilubai wawu luagu lufule saibungyu. ainti malulun lubai wau luago huflese gumadi lumuti valinsi abu Kristu la diga choruwa muti hilala aba wawagu sungubai hilagu ati walubaiti sungubai hilati Kristu wawagu sungwagia lunsun la haga bagari banya mama lilamu gahongu wanarigu habagarida lun habagaridun lun le owebai hawagu sara ligia lidage oweni lumage lubaiti gweton lun lubaru wagun manigu wamaya grigi ya kei hanigu niyalirahanyi ubou segun harihiniwa luagu meha abada baruwa muti meha Kristu kei hanigu niyalirahanyi ubou gama lumu mitaran hali gweto le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu aba hali grigi iseri gumuha sun kate le binadube la bagari dunya aba iseri ibagari adiga lumuti bungyu sun kate le gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun gayara lamu ga waranda run luma rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungyu guanari guhun wadagia ayumura guati wa lubaiti hun luegien logodina Kristu arandara huma luma bungyu madigunti Kristu ni abafigou gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawago lukayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios capítulo 6
0: guetoti wagia keisi idhe atinya lida luadig maribungyu ayumura guati wa hun lun meresi birun humani la reini itara guarega la rinha ne bungyu tina lereru
2: chiluti talo na rusu tingi na reini hun aba nonu huni chiluti lue yiru esefru ni aba nidere guni
0: chilika lilidani bungyu lun la rufu tini la reini aniha lue yuri esefru ni michu tiwa lebu na la chugera gun niaba merede lamu ga wawadi gimari uriba busenri gutiwa warufu duni lida sun kate luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia la luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni mege luma leni guga baiha madiwa dalha mawa incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa here ti wawadi gimari lun bungyu darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu reidi hadiwa marumu gunga afaga wage ilamu arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari lau lisubudin linarun bungyu won lau wagura asun luma wareini lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai lau winsi habu le tima timati lau uganu lana inaruni luma lau lubafu bungyu wada jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaro anihenda ibiatiwa inebese anihenda anaba waguatiwa anihenda adimere howati buidu wawagu anihenda adimere howati uribati ausera hamuti wa kei jietinya lausun anihenga wamani inaruni ausera hamuti wa kei ibidinya watinya lausun subudiwa wama buidu ausera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu darawa maru wanigi hun le gumuti le luweiri hisi ya won masansi ragunti misi habu hun gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni lun hisi habu huma won kei si winsi habu hun mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu ani li tempo lubungyu levima bayi wagia kei larinya gubungyu guanarega
2: naka na ubu hakana gua ibu gaume hakana gua au gu habugi ute hakeme mutu
0: furihu malubai tiagana kwa ginye hama finyo banya.
2: Dise huma hawe linya abure, maguro huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranu yu, linya larinya kumu abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu, aniha buri forama sele la digu baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, ivijei wawariwa, dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun, nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba, insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari, o lida yebe oweni. Weili tinemenigi, luma nanangu nungu wa huagu, labadina kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago, ani buin ninya ginye lau ugundani huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, leichugu baigurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigu lau lachilinu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuserun harikiniwa, abahida gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubongi lun la yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalau, larigi aba habuseiru harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichugu ni hafana lida idera waguni wa iduha nyo luegi ng Jesu Kristu. Adiga tinya sige lao leye be wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gung hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gung hongwa won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lung hayumura gung lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idevesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lederu bungyu, luma hubafu lung harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lung Kristu, luma lida insiabuni uon. Lung tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun ke aba gumadi, busen rigutina hasubu dironi hayumaha hahibiri lung idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lung warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniegei naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudu malon guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weli la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia. Lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni. Lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon. lugundo subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariye guhon lobo waguna Macedonia la ugundani lago aranse nyuhinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu lago luweni hafagu luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduha nyuha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dale na yanuha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyendu dugu hanye hadange Macedonia na numa hadari rongme maranse runga. Litu gunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai na muria ha hama iduha nyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hidera gunu oustara gedei idewesei le faramase hubai. Itara aranse nyu luba idewesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti litu uka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tanin harelerenun bungyu.
2: Edewe hati sarago hun buteme tina.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugubaginye hun lugayara baila hedeweha sarago hun gudemetin keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi umurusun fulese le hadigubai hun darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idevesei won. Le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Luei hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loile resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odi buribati nadiga na puricha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye ruboi nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nuboi merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege ruboi nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nye buiti. Gama lumu, la chiliru babeju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hon kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Bai wa adina sigu hau. Dau wa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamuna agun huriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmani waburiame. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu wa lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga, luma tilogwa dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate. Sagu wewe na sandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abiruha aba grigia lidon figo weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha napantaha ba lau buri kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te ani luguche wabudem Jesu Kristu le umbe ilunti la lichuguni wa uweriguni lun sunda subudi lumuti lawi nari nila nariya gubai. Dam meha le uburu gu nubai damasuku, aba lichu gu gumati mati le eseribi dubai lung uruwe aretasi, auni giru tinya, lwagu buri lubeneri fulasu ligi ya lung hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarieru uburu gu. Itara linya nesefuru hahaburgu ginye naga ninyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimare habuidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesus no. Katoro suirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, Subudi numuti lagu baruana lidon luru wa cielo. Ibidi eti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubudirei. Nyen cielo, le meme girbe paraiso. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagube sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudin grigie. Gayara tiamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumun sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangri gulwago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai narinya gun. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno cielo, dari hamuga lung gajara la, Napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia, lun la sufrira gdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa, anukuitu witilira rumba watu niso asufriru ni. Witi mati lari hii nubafu huwago na le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai lwago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao, Lau nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutu funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nyatinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. nidi heritina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe inichuguni huagu. Nidi heritina loi nadarirunu agendagua lau gimugo, igani, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhunyu luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hiduhunyu lau pantu luma lida chagaguo. Nidiheritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau, luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, luma buri amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, weri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguribani lun Hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luagu buidula lidi won lida bay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luagu buidula lidin won lidan bay wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu nyongara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarigu luma bungyo uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba yon lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungiu le aguer weihun luago la rei ni Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luago tia salbaruni. Mama luago inihin la amu uganu luago tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luago ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luago tia salbaruni amu lua ili apulichia wa maalibai inyela wagua la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luago tia salbaruni hun lua ili resibi kumaalibai reide ila labu ge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nye grigie. Busenti na nerede nubuidu ligibu nye bungiu. Busenti na funage nerede nubuidu hagibu nye grigia. Lung hamuga ligie la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba urni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nge grigia liabi. Mama luma gen niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liliglis ni bungi. Afago au lun nagumu chagwago du ninyo. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarege nagura hon luneseri bidun lung. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lunapurijihani ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungi luagu I naru ni la le naburu ha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunikon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago kei nikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubuyeri, arufudahani nun. Lubaragin lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungiu la ichugu balin wadagmanu le lani na lapuriji yon uganu luagu tia salba uni hon haa mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lunla purichani uganu meme ligi ya honkuri. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagi mengbei lidangye fedru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagi mengbei nidangye keisi apostolu hada ha mama banye huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya. Luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai Fedru uburugu Antioquia. Aba nadenha lun ligibuagun. Lugundu mabuidun la le la digubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Fedru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin boi luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boi uganu luago tia salbaruni. Aba nariago lu Fedru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu babima adunya kei ha mama bain huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosur niya ha mama bain huriyu lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikontia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, luagu ladegu nile lubai bai lurudu, lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligie ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana baila warichara gun lidangi afinyeni le. Mama lidangi wadegu nile lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti luagurugu ladegu nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladega ahana aginichagu aba kate, nyingie naransira guwai, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba aguguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. aba larinya guni ugano bui telung Abrahamu lobara megiwa keisi buru wanyula tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau agumfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Iñera waguatinya sunha magufuli rutu.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Furangu ti lubay ti

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Runi le framase lo boy bungio lun Abraham, lidage Jesucristo. Luma lun laula wafinye, veresi veresi filisando le framase lali boy bungio. Nidujanyo, nichi gaba ejemplo hun lina gnieti habagari grigi. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uatini aba lu gajara la lagulu luduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga ti bungi aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluru dun lu Moises, lu lafuna wago dun ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abrahamu, sinyati la gulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu yu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi framase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluru dun Moises le framase lu bai bungi, mama li hamuga aba framase. Ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun la diga framase la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nyumbiti lurdu ligia laligen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungi li lurdu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun haricara gun lau hagun flirunin le luboyi bai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereron.
2: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
1: Lugayara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungi. Lubaraginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu genye launi girun lurudu. Lirahun yubungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
1: Aniha le nabusei lumbai naniagun. Isani nirugili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. La diga nyahin grigia ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan aba lona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei huriyu labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba,

0: Mama adi bulubai te idamuni lirau hadi bubungyo. Ain ti lirau bubai bungyo garicha ti bulung alaga lidagin Kristu. Dam meha le ibini agili bungyo hun hadamu nyadun meha bungyo gu. Ahin gweto kei subudi kumali la bungyo o kei subudi ladan la bungyo ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kei sidamuni labu gyon lurudu luma buri igaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyo itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi bai hagana gwa lun ni kata ni duhenyo ayumura gwati na hun lun itara huma kei au la diga au itara adina kei huguya mama luago adiga huma somu buriba ni nu kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun muna bunti hanigini na luago lira lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasaga ni la hamuga meha hagu lun hichu guni nu gueto haga ni hadina funagi luwe girigu narinya guni inaru ni hun weri ti huama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma nirahunyo nasufrirunya igarigu lani na agaro duni huagu ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniega humei kate le nun magambu humagli san le larinya gubay lurudu larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani aba tau lidamu le aba tau lumari to mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbai idamuni la. Ubu le sinai lige agarubai lida flasu le giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
1: Gunta goba wuri marau hui tuto marau. Wagu abala ugunda ni bugea le bidye bai agari guni bun. Lugundu, gibe timaba ya tirahin to mebele sen wabu ngao, sugu tau wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifirisandu. Itara linya ginye la susere dungueto, kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau suntiregu. Lugundu sinyati gafara la tirao idamuni lida alaga aluma tirao to mama bo idamuni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la, direge dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la ichagwa hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naninyaga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luago lumti la lagun flirni lurudu sun suina gobei. Huguya le harita gobei luago richagua huma lau hagun flirni lurudu, igira huma ali Cristo. Dice edun lui la reini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubai aba luma Cristo Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Cristo luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, maribati hamuga labri hatimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ainti huguya, niduhenyo, agua atibungu hun lung libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lung lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagua lao insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi visi nye guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadig ni kate le habuse irubai jebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani, gamari guati hamagua mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, hudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. lugundu cada aban lunti la nugni la nugun guanarg. Le umbe la rufu da hova lererun bungu, lunti la farinhani sun luguyeri kate buiti le libihin luma le arufu da habailun. Meyeda go huma hungua, uati adigati bulla la ubungu, le labuna go bai grigia, ligia baginia la lubaha. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan oweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha dunwa wagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletara le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwei gini hamugal harinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinyagu bai lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawairi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigin bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaru niwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesus hu. Lomo lagu insi habu ni le huago bai hon sun ha lani gubanya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huagon lida na furi idolo. Amuria tina lomo lubungye te wabude me Jesus Christu, ugu chili wairi guti. Lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragadini hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saraga da lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigu luma frama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyega bungyu hun. Ahin ti gueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadu ebu le hichuk bay apostol gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarig dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luai gen luadig mari Kristu. Lung housera gun hungua kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nha bu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarakei abarig la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimein ligia hau sungu bai, ani anihein ligia hada sungu bai. Kad aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru na la nyata uruti ulumago. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumi ya gwarago iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida lau arumani, lun lagiria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyere habuni, sun aguar hani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yahin hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulu Kristu, aba ledere gera gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igaduo. Ma vie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate ibijeti, o labagari dun lida igaduo, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai girigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi girigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigi hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimore koni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun katei danle lafuna guagudani larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
1: Aga kuduwa ba bukuye le arungu bai, saraba kata giginani, aba me larugonga da kudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu kumaiki dani lida katei buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubara ge lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia lele liligilisi, aba lichugu nilibagari wa wagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasei tituagu, uo nikata megi tituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguanar gulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanar gul. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu lamari edu tuma lumari. Aba mihaye biru itara makai aba lagugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lun tila hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungunye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung be hadigani kaisi afinya tian lung gagamba di kuma hong hagubrigu. Lugun du lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungu le anigubai buiti won lao wagun fuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwitu la tabung ani wikife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubrigu. Magani dagda humanya hisanigu. Agri harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon ke labu seiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada ke eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lung wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Aniaba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dohumu sun dogu to lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma lwei leye dagunu mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanna loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doiru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la doiru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudini uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulichani uganu le uwe ginye bay na dagiru wa gweto. Afuri da huma lung na pulichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi yati won le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna ha bali hun lun lariñaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabudame Jesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduganyu luegi Jesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insiani abubanya lun wabudame Jesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, eseribidu tinha wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidiha tinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te. Sunwa da na yumra gulun bungi huwago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chagwago de uganu lelan na salbaruni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lanle agume serubai adige lubuidon luwadige marihida la sigira me bala adige darime weyo le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tunuma lidan lareini bungyo dandu dan le furinsun rugunyadi nalan Kaisirig dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri lan nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnya napurichi hani uganu luagu Kristu, dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia haniguninya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ilenu. Seremi luha yumra gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai luma le nagurabubai lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu busiga nuluagu. Gayara rig lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuwa daha. Ladiga nachawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lunidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lun nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwei lua gamba riguna huagu. Gayara lamuga na gambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinya luagu. Gajara tiginye hasufiri nuluwe huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni. Arika kumali meha idalinya la nafagu. Gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idarago lubalun, linsi habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. onda nanyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la unabuguni, ani buidu laha nuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lau sun meha bungri rahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungri. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba la digun kai ubueni lau lagura hun kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichu gumbali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lida age sungu bai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakudura gu lung, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure me bai, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu, itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwagu ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiru ni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inaru ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi ulun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, Derege guati lungua me bere segunga kaba la suser da lung. Lung le seribidun nun, kate ile hasien ubei adiga, lugundu disenyu hinya la nuei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuhe ile aburuhe nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igua huma hungua hawei only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. ani michu wa muti bemeni gulua ukate ile luwago te ugubu. Lausun gayara laha muga ne meni gidu luwago. Ain samina lobo isomu badi luwago garicha la lun le meni gidu luwago burikate iligia. Garicha timatina. Widu beyu lari gen nagura hon lige neresi biruni seini luwago nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa israelina hada gnyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun hurio. Hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun hurio. Uo timeha niyaba lun gayara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegibainu barunu mutikei nikata lu gayara baila nasigiruni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile la diga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudun. Lugundu barula adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida age oweni kei ligia. Mama Maria gu yon lagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kata ile. Maria gu tina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gu tina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu na chiliru lumun lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungiu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungiu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu ayega humana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun litu unisun kate labugia lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha rida huma ulago ni kata, anyaga rigo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu loni giru nu hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inaru nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uweidi guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le naniagu bai hun, ayega humai ni gaburi, aba me huma la lubungi ute darangi lai. Onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadun la nuago, Maria gutina lago buli ikumad na layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragu nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Ouna hatunge debe hani nu lunle nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihin lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun le hemege rubai hun kaisi buri lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigun ilu wagu chibungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ha jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo garda to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subudi raguduni lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau lueiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lirag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adagyu bai. lidage Cristo la degai bongi son kate le cielo bai luma le uboa gubai, dando buricate le marihim bai ke le arihua bai, lidage Cristo la degai arue hani, gumadi, lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Cristo la degua. Lubare gen bai son kate aninha limeha Cristo, ani lau lubafu inihin lubai son kate lida lubara. Lauge son lida, Cristo ti chegut na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai son kate, ligie furumye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia lila, lung ligia.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un lunti herederun, direk da gulida hafine, migirunga humei, emenigin le huagubei, le lichugubei ugano lan na salverone le hagambubei. Lege ugano le apurici hobei lida sungubou, leginye na purici abei au Pablo. Gueto gundati na lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarga lun, laustarag duniwa le lungi lebei la sufri uni Kristu, tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugubai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gamalumo gueto, subudig da laali hon lanigo. Hon la busera bungyu la subudira gdini, luweiri irisine le lida abai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige, luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lungu arufu do ninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi ya habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse ha bungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina, lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregi dagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago, deregi dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa hon ka busemba ya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigid na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubayri gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lan na figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikate le lumba heigini olela lumba hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hatu.

0: ti oluagulan luwe yuri emeragune sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi kristu ligi linarumbi migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuei weiri ti hadimuri han luagunege buri kate le ayawa da guti hong aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina keisi grigi mama nyanulida aba luma kristu le ichigudina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi ainhiladun lubai luma kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo ichagwa hongua lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai
1: magura bai le meiga bai lira marg da bai kata iligi
0: tumburi gumadi le luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arugu dhani le khani grigi inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau ani dereti lira won lau sun lira mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni
2: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo le nien lubai Cristo nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago buricate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungiu ani anua dahaladun lun lanigume, itara lina lubaiti abagari dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya mehuma wagwa, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbi hadigni keisi afinyati nolago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lung bungiu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga huma isun wada ta usun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga huma la ugundani kama hamuga hadigin lungwa bode me Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bude me Kristu le habude me le tima ti heseri bida. Ahin ti le adiga ti uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladiga bai ani aba lau la nignia bungi usun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidu bai. Lunti gunda wala lau hiyanu suwa da. Lunti ginye seme la. Lunti ginye hasubu diruni ida luba la hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseri bidu bai lungwa bude me Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie bai won, le hupaisano, hagia baabahu da guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu ngu hun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua le hun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giri bai justu, hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu, afinye tinya haa, nyadagi meibanya numa, luago larua ihabungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseri bidubai lu Kristu, hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun, derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungi. Gefentina luagu harita gola epafrasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luegi Kristu ha uburgo ban la Odisea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua, houna hume lun halihan nutila na ligilis la Odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu na dairunya la, binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteo. Wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungyu, luma wabure me Jesu Kristu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. la diga richati guiña lun, la sufri la gudu niña bungio sunja a sufri la gudu balun. Luma guiña lun lichugu emera agunijun, uguya le a sufri rubay itara kei wagia. Lida me veyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, cielo gye lida watu gye meti, haulani angeli gu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun balin bungio, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gye waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, lari huba lueiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungio te lun, Arufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhari la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichigay, lala na larue hatida li tempulu bungiyo, Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadi gimarinya vulibani kweto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubara gigajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia balafu wa chungugiri salufuri tiligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiri budu. La diga ba mafia, liabin laga ni Kristu ligia, la chiliru balau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luweiri uriba ni lun, leyeha ni ha lida ba uma, lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiru ni inaira ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mbolia igu lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bai hafinya ni lagu inaira ni. Hinsi nye regu ligia uriba ni hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi ya tinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun Uguya bala furumi ya tinya asal barutinya. Lau sifiri le aruma da gudu balu. Luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun. Lung hasal baru lau uganu le wapuriti ya bai. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luwa iburi. Arufu dahani le ruwa malibai hun. Lau dimure luma tau garada. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, Burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. lugundo maso tinha grigue o boago a finha rutinha logo Cristo. Gamalum gum fliti bungio, anilichu guba ere hum, arei da lom me loi vuribani. Hemeni gitiva logo abone me bungio logo adiga humani le, waninha guba hum, ani logo adiga meme baila. Idera gualon bungio lum, hinsi habu huma ke ligia, luma lunga gura su huma logo asufirino ke Cristo. Niduhenyo, aninha gatina hum lida liri abone me Jesu Cristo. Lung hadise dun loi furumi guarda gu hitagin le mahati luadig maridun. Le ma bagari dunti uara gua luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gua lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadig mariga hagana gua. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejwagu. Lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausung garicho ama yebe lung wa muri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Cristo. Lun hawadi gi maridu darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamu gabusiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Cristo lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun wada. Au Pablo, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Cristo sun huguya. Itarala.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyo, memegen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir balan veyo ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga,
1: Lida yang darangi le luma choruruni sungkati.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinya ban lago Jesu Cristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lung larga dunun lueyuri liabin Cristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun ke hibiri. Lun tegago dun ayu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariebu habacharwada. Ahin wagiya le weyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itera bai kei bunidi le au bai la doure sudara li tigu lun louni giruni. Mama lun la bai chuni wa bungiu la nua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabure me Jesu Cristo la nua dirawa. Ilati Jesu Cristo wa wago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itera kei hadigini kwento. Niduhenyu. Ayumura guati wa hun lun inebe hama ha nyadagi me mbanya hagana gua hun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun nidukanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagura su huma haba sungubay. Uwala niyaba afayiruti buribani luagu buribani. Houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da, ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Cristo. Meredera huma iluadi gmanisi felizandu, michiga huma me beresen ilun dimure lelarinyo ibungyu hayum lugnye hiduganyo luegnye Jesu Cristo. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dice huma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Cristo. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Cristo. Binilo wabureme Jesu Cristo.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalba ragile luma wabureme Jesu Cristo le wagbe wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Cristo le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, Rei dei meme ba uburugo Efesu, lun bariego hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumusaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, baririgo tisigene le malati. Animidera gun lumutinia grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lumbe barufu da hani hon hafinetinia hagia, lun hinsiego hama hongua, Lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongu wa lidon burisigene imalati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubaibungu lun Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lausarago achouruni. Subudi wa muti luago buidu la lurudu, jusu wa regali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luago mama la hon ha adigimbali le buidu bai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lao bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiyo lumakate luago ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilago bai, hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni. Hon tigunye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni le wago bai lona hana bungiyo le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Cristo, le ichu kubai ubafu nun lun wadagi manule. Luago la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti, luma luago lichu gunina lun neseri bidon lun. Lausun meha adimori hana uriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Cristo, ani bidieti meha nun kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lidan bai Jesu Cristo. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinya nusungu bai luago inari ni la. Luago lun la lasalbaru niya Jesu Cristo gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lun bungiu, lugayara bai la larufudu ni Cristo sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luago. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lunsunda le moveda di bai signali gia la rihiniva le bungiu le abanriguti itarala Timoteo niro run muti kumadi le bun lupagenda guni luburi bun bungiu buidu lau afinyeni luma lubuidu arita guni kei meha la niña guni bungiu hayumulu gugin profeta gubuago anyahen grigia feri di hamuti hafinye la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala itara linya la susere dun lun imenio luma Alejandro ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la digni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungi, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda tiginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginyin bungi, abar ginyin ginye gayara la dimure ha wa waigin ligibuge bungi, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu lun longwe, lun la faye iruni le begi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kate le lidan lidani, lun kate le launa hana bungi kei apurichi hati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Maha tina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinya tina, ni lun taguma diru ni wuri uguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bai bungi furumie, lari gine ladigon Eva. Mama gine Adan leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri, lunti ginye la nagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluay lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wiye tihon. Lun tiharigad ni inarun ni lan na finyani le arufu daulal bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun tihouchun, lari ginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligiye bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lun tiginye inebe wa hama, lun tiseriu hama. Mon lumuti adimure dig hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba reguuri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu leviman bay lun sunda. Ligilin si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniba, Luago weirigula inarini le arufu duba iwon libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadale isifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu. Jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Anyega hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimure le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba Deregdagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, Capítulo 5.
0: Maden habalun aba uiri mutu lubara gen lira adimure habalun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwabai luagu megi hama idemoi. Ahen garahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insi nye habuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile gunda tiginye bungyu lau uri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai rutu muti temeni gin luagu bungyu merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edegira gubon tungwa lung ugunda nilana ubole, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen iru mutahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sun katei, adimure ya katei le mon lumuti. Ligie nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugu hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita lefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lung hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le lung aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. ayin ti le mabuy dubay sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tiyaha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu diriguhon. Lun madimurehon la vuriba lagu liribungyu, ni lagu kate le warufu dahabay. Ahen anyahen lubay eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tiyaha. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregne lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigia kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, Aba barugu wa tungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita watinyo luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inari ni luagu aban la omwebu irisi ni agonfli ni lumabungyu lunle gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni Aba habiru hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyayen sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinya ni, insinya ni, gagura suni luma areidu ni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefenbi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabakon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichuguba ilabu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lana li subudin ubo. Nisi gene le lana kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu, lo Timoteo, capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Nabiru nyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai kai sinirag le hinsia bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangila luma ge waguchi bungyu, luma ge wabude me Jesu Kristu. Dan le nayumuragun lu bungyu wagu sagna furi du arie buweyuagu, tenki numuti bungyu le umbai neseribida lautaruma nanigi kai hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagubai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagubali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da bai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu babungi u ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wa diga, la diga itara linya la laranseru ni lubaregin la diga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lung vibihini ibagari magumuchaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lung napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige nafinye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gauni gibai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburi gu Roma, merede ti lalu wa hanina dari la dari runina. Dari la mugei, lugude mehabu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung, buidu idalinya la lida raguniwa uburi gu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu le kate le agamba bali bai nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu ha gayara ati harufu daha ni hong amu awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loi le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede no sun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigye le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganye no ahen mahurarun segun liluru dun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriru ni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligia na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahe hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegyen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: harita guag da bai kate le khong ha afinye banya ani arinya gaba khong ligi buge wabure melun masingene ha hama lwagu burikate lwagu tidimure mabuidun buriti sigene le lun nikata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligi buge bungi ukeisi yaba anyatagmenti buiti le uwa tikaba la uwagu labusi garida le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu Dice baloi dimure buri malati lelana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuru ni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, Aba bai weru lani na uweri guni. Le derege guati lungu wa lung bungiu. Huligie lung, aranse nyu lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubuiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilu uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati. Subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigni labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya guñabun ligibugne bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi ke uruwe agusera gdanya viwa ginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwada, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusenru, afinya gdabanya, aden haba, Irele habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da anik harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da anik le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da anik lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni, Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelana salbaruni gumfuli babuidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumu lebeha, areida nali erufuda ani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme, Agusera gduti le richagu wabai, lida mewayu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye hon sun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nariha na furese, igira ladina demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu, Banega ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu. Dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungwa luai, Lugundu garaba guali luagu ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ya tinadimore hanuwe gine guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. igira hamuti na sungu bai agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon lausun lira idera go lumuti na wabureme abalichugu ere inu itara linya lubaiti gayara la napulichani ugano le lana salbaruni agamba gudanei hon sun grigi ya hama bai huriyu itara linya le sefurunina na bureme loi oweni ani le sefuru batina loi sun uribani arei dalana me luba la rue ha cielo.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Itarala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligara da Paulo Lutito, capítulo Aba.
2: Au, Pablo, e serbidu ti lubungu Aba Gnielani Jesu Cristo Apostolo. O na halumutina luntima nintugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lun ginye gayara ba ila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ti le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti ke chiliha lila da subudi gidala liuganu lani na salbaruni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudame Jesu Kristu le wasalbara gulle. Lebu bai migiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Lumalum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dunbuidu. Uwa lamu ganikata wagu tilereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lunle buidube, lumbuidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hadan tima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
2: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagun inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagun subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagun ibidinya la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya honguwa lungha diga nile buidube.
4: Tito, capítulo 2.
2: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hon alidiga tinya luagu lunti la derega dagu la hauseru. Inebe wa hagieme buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya ha weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu adun hagiyame. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibure inginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiyame kon hamari gu. Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya lung buidu la hachigi

0: rubaba hemplu buiti hon lida sun kate. Arupudha bay lerg inairu ni bay hon lau aba igabri deregdati. Adim rehei na lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure hauriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun luagu buidu lan arufu dahani le luagu tibungju le wasal baragile. Lugundu arufu dalali bungju lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sungrigia. Arufu dahaina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahan la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Direge guati lungu wa lung longwe wawagu, lung lasalbaru niwa lidage sun guribani, luma lung laruma dagudaniwa legumuti, lung lumutu ni nya wama, aransenyo lung wadiguni le buidubai. Aniha burikate lungbai barufu dahani, itigai na gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumie guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lundili la houseru, areida hagia me, lung una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lung. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadigni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lung hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
2: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dorunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabule me Jesus Cristo. Tenki numuti bungi su wada li da lena lita gom buago, li da nafuri idu. Lugundu agamba adina luago binsi habu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabule me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesus Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna niye guni le lumba ibadigu ni bun. Hime inumuti ayumura gwarigu na bun luago nisi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyubay luwegi na purichi ya luago Jesus Cristo. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara haliba ikeisi nirag lida Jesus Cristo ja furisungrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya, Lungha muga leseri bidun nu bevenye guwa, sun anahala adaurua, luege na purija ni ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida, lung buma bwe la gueto lung sunda, gueto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye ti ma la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na buri hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesus Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesus Cristo, itarala.
2: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu, luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento, lida mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigun, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire luguguyo. Ugunye, buku chihada.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu. Ligia me, aba isani ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunu.
3: Lania gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupitera hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: bungiu, magumu chete ti baruiha, eni ama aruiha ni le lani na lichagu. Hisi ti le bui kubai pung, yene goli gile bui babai pung, ni geni ki bubai, au le bungi te, gibe ti ma ugunda ni bidum, sugu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye,
4: buguya abore mi, di dalagum esera, adaga pungi bo, lau buha bubadaga isiere, lagumu chupa sielu, lumo bo, ahi buguya, Berakhir pada sundan, lawaya tu publikai dengan bapa lucu buoi kaya bapa itu, la sanksi dua bapa kaya dengan, ahli buku ya, apa meme mereka, magum lucu buoi bimbangan.
3: Mari yang kita buin junia bawa yasu, lunia bang heli.
4: Juru malaikat nomere, dari ni cukup ni bapa ni, lama ni buku di.
3: Sunga heli gu, si firi gu serbi tu tiang lun buin juhagi, awu nahu tiang lun. Hidera guninya halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wamali boi. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu boi hada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lao amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui. Le meme wagubui wadimureha labu hakumati haangali. Lubare gelira larie hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasa unerbala hawagu. Kata yanusa birike lubebele sebala hawagu. Atika umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu dagu kata gumuti lau wairibuni luma inabese rubu mutinya lau di sunkatei.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sunkatei labu ginyo lagumati ya grigia migiru tini kata lumu le mama bailan labu gi. Lau sunlira ariha wamuti logo mama gililan sunkatei nyunduti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu ariha wamuti Jesus le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dagu lao weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubwe. Lao luweri lisi habubungi wongu, ahati lu lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi, anilida gieti ginye, anibusienti buingi ulu gafara hama sunglira hanyu lida luweri gu. Ligia lu ntilubwe ibuga la sufuri lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi haba grigia lu ligie bala aba asalbara gile gumuti. Ligi ya dandu luboi le, ouna haboi kai haa anua dirubanya, lani aba ameme, uguchili. Ligi ya uwa luboi nibusi garilan lirau, buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babu wagu hon ibirigu, neremo babu kweri hulina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babu buingi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumwe mungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubo nya kai idamuni. Laduga, hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladigu ogun Abraham liyabui. Lun tilira, gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye lachibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauchegu wale mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento lubaiti ke nihe kwala bena hurenyu won lunga yara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libi bwingio lunti kounigi wama siyantu kuliye ime bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun duwa puri chuho waligin ya uganu logu ta salbaru ni won kaisi kubayrigu hon wagochagu gama lumu meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago Ahiti wagele afinye liboy bebelu balidon emera gunile uwagu bailarinya kabwingi.
4: Lige na afinye roboy, lida ni gani, lwagu mebelu bayala, lidon fulasule emera gwagale.
3: Lausun, gumulani bwingi luadig me iluma genveyu le, lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru bwingi luagu lisedungweyu.
5: Aba lemera gugungi ulida gesun lodi mari luagu lisedungweyu.
3: Ariyan wagoya ligia tidan lereru itar.
4: Mebelu mwenye nidon fulashu le emera gwagoyi.
3: Laudimure iburile, subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubwe buingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
5: Kugunyi, ahi hagamba le larinya gubay buingiyo, madara gada homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun lu webeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa gwagida tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Harufu datay kaala tida bay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara laa laramadagu loy larihi buingiyo. Furaa guti sun kate lun le lumbay laguse ragadunio. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligia wafadi ebayin le tima tima. Ligia lunti lubay deregadagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara atigudeme hebulan Hesu Kristo, Le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku nghati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi yewon. Lugudeme habula yewon idarego lawame lau laraini lida vemege irun.
1: Hebreos capítulo 5
3: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua dahoro yugiti. Wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo guanarigu. Kai kubarigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi ya lungu fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungu fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaro weiriguti le lung kaibuga larinya guni lung.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
3: Ariya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
4: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
3: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke gwenyu linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingiyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, lau lawandu ni asufriyo ni. Damba iti uwaragwa li sun sui na gubwe, lau lasufriyo, nyubuiti lu lebu na baila asal baruni le magumu jadi haun sunha gagamba di banyalu aba lanuguni buin ki Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti waria guni hu ani heri ngu tilaria wagu furangu lugundu sinyala ngu furande humani sugu hali saragu da lumage asal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buin ki hon amu gama lumu Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida ngelereru mwingi uhu. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ya gasuba ya hatu miligi lubarage hamuga haigi ya higi nile dugdati. Hafinye tinya haguragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
3: Waboro gon wa malu baiti lidna wasubudiu togu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere gubai lebuguru Kristu. Marita go ma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni. Luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye mwingiyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu mwingiyo. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai la uhali hanu leleru mwingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hatara gunye nyala Kristu logu guruwa. Hadugu ya ginye lun ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai, lun lau hidira gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruti walun hamagwa lidu. Buse ragutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banyalogu buingiyo. Awanda hama isun asufri uni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiyo hon. Da meha le frama selubai buingiyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
4: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, Abrahamu lao gurasu, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, loga abale wairi kutima ati hawa hafinyuru. Ani choru hanya ligia ti aban kate lao finyu, uwa aliamu kate ilu lakuti hon. Ligia lubaiti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, Lalagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru uon. Rule lafi yuru luago. Kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligia. Sunha nyubi banya lumbuingi ulu hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya liba ilogo emeni gini le rula liba uon. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia inyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henye ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek, le uru ilida meha fulasu le giri bai Salimo, lufatire ginye buin gyule inyu timabe dale lagiri budube abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubo lidan uribulu mini la iri melkisedek lidan furumiyatikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidia wati katanya la meha laguburi gubanya ibidia tiginye ka la lagucha gubanya ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liye wa lira buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lida ge sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri gutima la le abini ya baisige lawle abini rubwe. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun ha akubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku, lida aura le la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obo barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aron, libe Melkisedek. Lugundu dale la sansirun wa fadri hani sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agen la amu tribu Israel na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada age afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hada age la ladiga wagu huda liabu in wabureme Yesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liabu in Yesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liabwe. Liabwe lula fadiri habwe la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le lariyan gwe buingyo logo Yesu Kristu.
6: Aba fadiri bubuya lusunga nga itera imelu kisedeko.
3: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grigia lidage afigun. Lemeye goti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wa yara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chowri buingyo emenigini le lun Yesus bala wa fadirien, ha hibiri fadirigu, mafinyuru wati da le lichugumboi habara hon. Ahinti logo Yesus, le lauboi finyu, lichugua lubara lun. Larihe tida lereru mwingyo.
6: Fiyu hali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyan, lusunga nga.
3: Ligia Yesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Yesusu, kai miwa la lusunda, masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusunga anda. Lugundu gabagari tisunga anda lula yumu wago lubu ingyo awago. Yesusu luboe ti fadiri boe inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo uti. Inyurua ligia inyu timaluwe sunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu tumatinya agasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Yesusu adagaragaduni, abarangu weyas, lusunda, dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege itilogu lu suada.
1: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima abelida ge sun le warinyo kubay. Logani hila ma fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lome re lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abay. Tida sandu ario tima tima to to ladigbon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sey. Luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubuingiu. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugunni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu, Lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gong buingiu lun.
6: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyama tona lufutu gongpo, lagu vulgu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri han Jesu Kristu, sigilau ha fadiri han fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, Lung hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
6: Lariya menyari habule mebungiu, lachili goveju, lunadudu iseri daradu, amalila na buda luma Israele. Mitara bai kai daradu lena tatu bai hama hakuchagu, lewe yule nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li hukamuti meha ni daradu. Dejeti nigi rupani ya hongua, ni nyelari yegu abule me.
3: Aniha daradu le lumbo inadugni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yegu abule me.
6: Nichu kuboi niluludu, litong hasanjuna. Aba menabulu ga nitida hanigi, au ba tihabungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lularufu da honi wa nuagu, maria mu boi wugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri tima gidi boi, dari lumo le wedi tima boi, adara. Feruduna nu boi, uriba nile hetete boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
3: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lun longwe.
1: Hebreos capítulo 10.
3: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, Leda agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia luru du luda agen hafigun masandere gunganya hamuga hongwa lau duru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lunglarita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
6: Mapusa lukibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu aba ungu gunu. Mabunda atiku langu adakara gudini gudawa ibu. Niburi lau adakara gudini lwaku figo. Aba di larinya gu, miyubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mpungi ito. Itara kaisi guru ini ala mwagu titambelenu.
3: Furumie, larinya ga luwagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luwagu figo, lau sun ligie la burikata ile uwagu bai larinya ga buingiu, leidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. lariya ga Kristo lari yin
5: nyubi hatina lo na dubili bugunda ungiri
3: mini la lira nyubi halilan Kristo bo wagun lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal lun lichu gu iseri lewenyegu lige lugunda bai bungi lun laruma da gudini wa ligibu gen lau lon Yesu Kristo aban weyasun lu sundan logo wafigun sun fadri guhuriyo Sagweyo hadugni abameme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo ahinti Yesu Kristo abaruguni weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda abati lagiri budun sielu abalayunru loige lonwer bungi ani hinyi ngweto agura bahalichugunia bungiyo laganiyo labuginyo lugudi laula dagara gudun abanugu weyasun aba labu idura gudni alani gubungi sunsui na guboi lun sunda choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong danle lariyangu
5: ani agara tole lube na gudni hama lari kepo ime mayu ligi linya lariyangu wapare nechi gubai niluru kutito hanigi aba me na gudni lita hasamina
3: lari ginye lariyanga
5: marita gudni ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribati ya hadugubi
3: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memege ruwali amu adagara gudini logo figo lige lubai tini duhinu la ulome Kristu logo guruwa gayara haliwe belu rumlidum flasule santu timaboi kuhige belu to meme lugubu Kristu darati aba iseri uma wong lumu mbuingio aba uma le anigibaliwa lidum ibagari magumu chaditi Jesusu wafadini yeboe inyu tumati tidan luba buingio lige lunti lubai Wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi, lugundu lagufu lirubai la buingiu le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitereguninye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugni le buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, buentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Yesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, Lumferudu na lani wafigon. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lumlaguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi, lunyen hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la lomwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandule hinsi habubu inhon. Lita Yesu Kristu ligia achouru balin lidara dubuingi wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
5: Aulelubu ila bainche bidini ya gerigi. Aulelubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
3: Ariyangatiginye.
5: Nagusi ribidiba ya numutu nye.
3: Fugia bugrigi ele wagote Laburi haliganyu buingi ule vingwa bai. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisur gubany. Igira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boi huay. Subudinyu humoy logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboy lagidarun huay. Gwentoti meferidire humoy lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara la mga heresi biruni, farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. tarinya hene lerer umbuingyo logo lagi ni bunu Kristu ubo wagun.
6: Malu hali, ahi nyumbi lelu beliabi. Madale se bubo isaranu tam. Ahi le nariche lobanu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le fele dira lafinye, magunda abadina lumu.
3: Wagia, mitra antiwa kai grige ha, agiri budubanya hari gong. Aba hefeli diru, hata angieti wa haa esefuru banya, laduga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
3: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire inla burikate, lausun marihi wamani. Laduga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubu direi logo buingi ula adigu bali ubo larugu lereru le luboiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu lau lafinye aveli lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kai lu buingi u lige leresi biru bali buingi u kaisi richagwati aba leresi biru ni ladagara gudun lau sun luboiti hilala aveli Aniya gua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wasielu mwing. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyu anugubali. Ani tarienhe lereru buingyu, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingyu lau ya ubo wogu. Ani siyenti lagunda aru buingyu, wau ahin mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafadu lu buingyu, gasu wafinye ruluagu, anihe la ani lichukubala, Afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na le lavisa rubali buingyu logu ladaga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladugu ni le lubaibu buingyu. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingyu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, Dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le framase lubai lu. Aba ladugu ni le lubai buingi u. Aba lafu idu, lagaire gien, ibidi ugalu, halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nyei, ladugu lafinye. Aba lagana un tida ankiampu, ligia meme ginye, ladugu bai isaku, le liro uluma hakovu, le libari. Ladugu resibi hamuti la, Furama se meme ligia lumage buingyo. Aduga lumuti Abrahamu sun lira, laduga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladugu be buingyo. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya rutan, luntagarudun, resibi tuere lumage buingyo, luntagarudun. Garudu aba irahu laduga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingyo le furama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiya lubanya, kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansun gurige ha, meresi birunga hamoi sun le frama se lubai buingi hon. Gama lumon, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti logo halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu habwe gayarati hamuga hagiri buduhari yugonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo luhabugi utebwe la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Dameha le laucha gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirau le aba naguti. Lausun ania galilabuga, buingyo lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingyo, Lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingi lau lichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye isaku frama se lubai abini runi lun hakogu luma esau lau lafinya hakogu, dah mehalle lowe la, binilu mutika aba hadange lirahunyi hose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu, ragunyu luagu ligiri lubadu, lau lafinya hose, lubare gemboi lowe, arinya gati luagu hafri tubala, israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagua dah mele, higiruni fulasuligi, lau hafinya lagubri gumoisesi, dale lagunya hobi. Aba haramu duni logu iru hati. Laduga harihin logu buitu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule lichu gubay uruwe. Lau lafinye moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ru hama lumutu niya buingiu lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni Luigen Kristu le lumbui liabui. Segelau laganon lida sun lirisi Egypt. Lugundu logo afaye ruaho le lumbui lichuni buingiu lun lichi gai laritagu. Lau lafinye Moises logo buingiu aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luai liganyu ruwe. Rei deiti derek dagu lida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbuingiu le marihimbui. Lau lafinye Moises ladegi fedu le giribe luayiru esefuruni. Aba lona ha, aba hichagwe tubene rihaba israelina lau hito ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru la mgani aba hagirima israelina. Laduga hafinye israelina, suguha muti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Dantile habuse rumbwe ehiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye israelina logo buingyo, Aba haibugun geyegwa lao lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigwa dun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyu. Laduga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitawu efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, Saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adawiruni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeni. Rede itinya ibu ganya hatugu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganya hatugu hanya meha lida mburi fulasu magairawati. Arabu lida mburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lida mburi huyu le muaruguti. Sun hagia, Lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
3: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela agudunia achiluru tinya hubiyon, La ugundani, saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu, lau hadugni kateile, ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adawirutia, kaisi kubairigu hamuga genye adawirunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani, lugundun, Lagusera gudubanya ninye buingyu haa agamari dutinya mamari yedunga ama haa agabara habanya. Michiga humo inhinsi habu logu sensu gunda huma lau le humat lugundu lichu kubai buingi ule emege irubai hu arinya gali
6: naume irubadi hu migiru nubadi
3: kayara ati lubaiti warinya gu lau afinyani
5: nabure mabungi litere kubale me manufu tapadini kapati gayara huma giriga diganau
3: harita go huma hawagu ha adunde habalu ha priche bali luganu te buingi hu samina huma alibuguru italinya la meha abagari ani aje hahumu afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suanda meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufuliru lauluru duburi logut egini echu niligia mia buiti lu ladigibala buiti hon ha afala rubalin Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gudu nile ichugu bwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon flasu sandu timati. Barilei adakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bau gudi tui kiampu agai lagudu. Italalinya gine bau gudi loi uburugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tui kiampu agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati niyaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudun ile labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa ma luboi ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule ita huma hadugun ile buiti boi. Luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logo hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadge mari logundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyo wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboye buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyo lungayara abay lan nidin arihang madisa. Ayumuro guatina lumbuingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubalin wabureme Yesu Kristo, lidange oweni, honiri mudun le weri timabwe, le achoro rubalin lidara dubuingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo, lungayara abayla hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhenu, ayumuro guatina lun heresibiruni, Dimure le aburha naalibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhenyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
7: Niduhenyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lu harien gulun.
8: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
7: Harien galule gudeme bay.
8: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
7: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu. Agamba humi katele. Aniwo dira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframase lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kai sitarinya gunilereru bungiu.
9: Hisia. Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: lugu hungu wa lagu lishu hau, lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be iluma gebungiu, aba lichu au le lani na ubo ulira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia, lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sunlu uyeri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma gebe bungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia arei datia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukati. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somukati. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai lumo bo. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungi luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu be bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu be bungi la duga tarinye lereru bungi u.
2: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibu go huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibu gebungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lao.
0: Idelensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le olir.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le. Ugia risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigolu lu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboi tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, Mekara huma hawagu hidu hinyu luigi in Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafali lidani bungi lula gusira gudu. Nidu hinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu ua, luginye ua la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligilisi luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugueme huo gua luha reidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugbe grige le richagobe tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali la muri haba ilida la furi du lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi du, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabe, liyabi amu lu lagiri buda guduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
5: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lube ladura rulusunda, le sinyambi ladasairu. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Ladiga itaralinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumucha di ti golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lausun manihi humagi lulan. Eni lausun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profetegu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichuguni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifirisandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri nuni Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigi. Agiati, abahochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu e hada baihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Bagulida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sani gu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Kei maha ligabri ha bagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
6: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
5: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lun tihuaru du luma lau inebese sun da le lube abagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uati mege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasal baragule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hon dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi luha finyinu luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia weri guni lun. Itara linya hiabi. Luha finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Mwento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi ha du bungyu, lau ha gambu ni lerenu le ichigube ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
7: Itara hanyan sun girigia ke hidu. Liabi hawairi ke lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu be larinyo agua hun.
1: Primera Pedro, capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara keihabu seruni, irahinyo figiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habuse run aturi hanu lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula digi aba templu lani nasifiri hidagin. Lugin itar huma kei fadirigu, ha sandu tinha. Ha ichigo balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagin Jesu Cristo. Dige gien taniengo bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati mati, aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani ha afinye li tiyo logo, buidu beli li hon.
5: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo me vere se hama abu nuntinya. Ligia le dubu le timati mati.
5: Ariega tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama digi banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiyen luago. Feri di hagu ya lu sunda. Keisi laranse runi bungyo. Ahinti huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hun tiyen huguya. Fadirigu ha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungyo. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, Udeme ya buha li bungi hun. Iduha yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungi. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihube buiti leha digube. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digi ni lelu baibe. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusen banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei luha digi ni leburiba bei. Lubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahu asufri ra lueginya hadiga kati buiti. Aba havandu ne laugurasu, Buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragien lira. Derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. lua bagari du aba I bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwagu Kristu. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linha meha ligabri hevendetu urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunung lida hafori idu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
7: Lebuseti, la bagari du aba I bagari buiti, lumagini aba I bagari lani lan kundan, lunti luni hiru nubi nyenye, wila dimure amaribani, maria galigia me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidubani, alu halai terangiru, abu me lafalabani, la diga goni hiru moti ya wabore me, bubi haru chago bani, agamba lai hafori e dundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bungi ha.
5: Kapagi ganyana la diga uribati hun, Ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, Aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugbu noe toida bo hasal bara vidirg girigia lauduna duna tiligia itala li hamuga kei li duna ribadise igueto leida giembei wanunguwa lu wasalbaru mama lung laruma du ugubu badise arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye anansa nyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisi en beijon ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua honguariu. Cuento. Vueri tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagua nyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nye la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, Daruguwa ti isia ni lau sarago figo. Resibiguwa humahungwa hubinye. Magululuhanga. Kesi onigirutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu baylu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sun kate le hadig bei. Adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gin Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu. Ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya beihas gragueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun. Baragi en lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele lagiri du Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun ahanganabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meteru lido kate le miabiti lu midi. Ahinya ti ya sufri ramuti luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tihamaha banya heresi biruni lerenu bungiu. a gente gene glubeja salvaru ha richagua banya. Halia bagia hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeitia sufri banya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguia le abutigulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigun ile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Oucharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha. Barugo beikongu. Gamalumu itarago lumutiu ha. Una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labugie luha bubungyu leka bafubei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hun demele la tiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Le ginye aguwaru baivon, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu baikesi aba iduhe uaraguati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinha ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itara bai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
5: Au Simon Feduru, Aba servidutlu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudune in Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sunle framase lubei von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunge sefuru lwei la kubri I gabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi habuni lamon gamadago. Ahenihin bay burikate lira hida le tima timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa go haman luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anuwa diralung ani handiga itara maburi handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salba ragule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei. Ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Aung susu budi humali la ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lida Sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari I bagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Italalia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun, Lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau waku. Ariha omuti danle lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Ariha dirai lehisi ebene leaube ome bulan lugunda.
5: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun. Tau hanigi. Logi yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua la niaba ganyarati. La dariruni la nichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu. Madumre hati ameha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia. Ke meha vuguni ya habe derega gotie hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la. Adunde jabalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guinha añahi bañala hida. Hada ruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafinye. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutinya lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungyu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya bayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. lo ejemplo mejor grigia uriba tinha luba y hayabi harigie. Gamalumon, salva lo muti meja loto, aba meja vugiri buiti, le weribe li dikere lo agu li vie hagaburi grigia uriba tin lida flasu ligia. Saga gavei la sufri lo vugiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larigni luma la gamu ni kate buri uriba ti leha digubei. Salva lo muti en lo buiti bungi uja derega ko banya hongu alun, luei o chavaguni. Igra laya haburiba panya, labu ge asufri runi luba hasia dirunu va, lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uja afala urbanin luriba hayumaha, ruha guya me beresini luagu le lubeibe bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goho banya, barugu wa tinya hongwa, me berese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anaba rigu hamanya. Ibini angeligu, da usungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru, adumreya tinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honegu ba kesi, honegu anima lugu. Asufri reina, luege asufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma mama diruhamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya haguya, feri di nyuhanya, laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru kemplu, le meha alugu bai laganyin usensu luladuginin le vuriba bai. Abati laden haba burigu, mariega ditilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia, aba migiru lani lulasigiru lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya lukasi gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setinya liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya largu duninya, uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigu lau larigien laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu laguflira linaru dimure le.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Luma le ariña gubay.
9: Agara boha tubuir hu suampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frende humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye go bei profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bei wagui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le wariye go bei, rutima hume le harita go rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi, lariye go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme gi disun kata ike meha luma gi edanle la dugu bay ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi usun kata li da lidani lun la dugu ni wa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gi binaru lau lugumadi. A duga leimua li da gi duna eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau liduna ri nagura. A gente selo luma mua lego e tombei. La rei du yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La rei da honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, idu henyu hisi etienu. Luago itra lien laba veju, lu wabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le forama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna surguti, haba girigi la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigi. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili rujiveru ti ariebu, aba meti lagum tu sielu lau aba lanarim ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate leli dambi. Kaisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Lida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduje Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburu ha Pablo segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai buri kateile, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, Loi hea yedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan Capítulo 2.
10: Nirahunyu, naburu hanyi burikata rile huu, luma fiko mwa huma. Gama lumo, ahi afiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibu ingyo, laduga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Lida wagufu liruni luguma dibu ingyo, Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingio. Ani magufu liruti lao lugumadi. Jaya tigrigia ligia, ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabali le lubaibu buingio. Hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba aluma. Le ariye guti logo lida nya la aba aluma buingio. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, wento na buruhanya huu luogo aba iseri gumadi. Le inaru nitibwe, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigreina linya luburi iga ani larugo kwa gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti luogo lida nyila larungonga, ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu, lida nyila rugonga. Ani uwati ni kata lungu laburi gudunya. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linya kaisi grige le eibugu bai lidan luburiga. Ibidia ti lun halion bai la, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu na la libuingio hifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Hesu Kristu, le meha ni halibai lumagen furumia tida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, Ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi huu ni rahunyu. Lugundu subudi huma lila buingi ugu chili. Naburu habayi huu agubrigu. Lugundu subudi huma lila Hesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure nginya. Lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafu. Misi ya dala ligaburi ubon huu. Niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi nye ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agu luhabihi ni kata ile harihu be lumapanta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu buri sun luriba la yumaha. Grigi, ahinti le adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logu anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logu lagumu honhali laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga Me hawani guhama, ereda yon hamuga me hawama. Gama lumo, la susra dube itara lumo larihinua furangu logu mama la wanigu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuti ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun, lugundu subuti humani inaruni, mama logu ibidi la hun, ani subuti humuti logu sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany harien kubanya logo mama la Jesus Kristu bay hagelaka ni kubanya Kristu mafinye te ni logo buingi ugu chili ni logo buingi irahu sunha maha banya lu hasubudiruni irahu ibidi ngili ugu chili hon harien kubanya logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugu chili hon ligia araita humai lubai uganu le hagambu we lumage frumieti tida anigi Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chati, kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburhanya imburi katari le huu, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, anini sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha huu, lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sunkata huu. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahalali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, luntiginye, asubuti runi luagu, Lirahunyu la buingiu sunha richagwabany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
10: Aria huma luari visi ya lu buingiu ugu chili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahunyu buingiu. An inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ya gili Hesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahunyu hadi wa buingiu gweto. Ani lausun marufu dungi ili la won kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigi wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: sumwub aba gen labrha onwe buburi lubar huya dere got sielu gen wagu grige hurburiti chililumu sa libur aba hanaba guni grige bungi lag ladiga aba la abai chuni hanarimit.
1: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ge sed angeligu, halau me sed copu, abalaniegunu.
2: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubuo gubanya lida ahuru anituma. Bacharu wahagie ha ubuo gubanya lau divingle lani na tahoruha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina, angeli ligi alido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liwe li timure le anaba kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
3: Babilonia toidu. Hagu chuhoru masumu ya liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wa yula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
2: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu derebitali mini tawuri tobun, la usun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uwali, la usunira lamude irubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu hon lume. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutita liburu tolani na ibagari, luma geladugu ubo. Tawiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufanande. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruwe habaluahu murusu lubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nyalido lagui cha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le bariru bei disi uruwegu ha makume saruki nyebanya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruweha lu monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesun habure miligia harui tegia sun uruwegu. Ani haganyi rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligia nu.
2: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu. Teyere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heki bai tigurugu, aba mehagu du nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lungha digu nile labuse rube. La huwara du lunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larige sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nu sielu ge lau saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagu araguati lau umala li hereti larinyega.
4: Abire ha Babilonia to weiri, weto hapie harumafia ni, haramu de guage le sun, hawuye le sefri go uribate, habi budunuru hiyeti, ane iere habuti. Ladega sun la necha nigu, bacharu ya lau divinle lanina tahoro ha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma lida tahoro ha. Risi hanya alugura hatinya buriha ubou wa gubanya lida nge luwende tosera utungu.
0: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen.
5: Furika mababilo yenge hugile nanigu. Mafara hamato lida tifigon luma lida tabai chunua. Datika kibe kwa litifigon dalilu lachini lisielu. ani harita gwani hum bilwagu kuriba adiga huma tu babilonia kai tadiga hum amu fai hum dobre lo ile tadiga bui ruha maba uni ile here timati bia wei afetum sugulo le tiki bui hum ama sufuri yududa humu kemine tadere gengu tungu lu anangu ni umbwa numalu uende bini tadiga alia gata tida tanili
3: nyu niye ya kayaba uruwe mama nungu ya ba hinyaru hilal tumali masufuri numba dinagi
0: Lige liebi baluba itabaicho lida aba meme weyu oweni iruni ilama abame takudu la watu gemeti la diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano hayahu baluruwa itegubo haganoba yatuma lida salufuri luma irisini guteme gotuge meho dame harihini lugumule ni takudu abame heredenu disi le hanofu delue itabaicho abame hariyego
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibi Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babaycho
0: ayahu hategie alugur hatie buri ha ubo gubanya gudeme go ligie uburu guligie ho la diga uwa yala kabala aganye he ebegidina le hana habu ebegidina le buri golu pulata dubu bui duburiti perila gamisa linu to finu tu seda kolor buri guchu luma funati lumagie sun luyeri fulasu le hemet Ila gulauti marfili pulas buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluar finutu luma trigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigelu halugurahon hariye gobalu buru guligia
7: Uar furuda burito semen bombuma tome hahisie bombu sarago. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugur habani burikate ile ani risi helida oburgule heredur badise le hanuf deloi habai chu. Ayahu heina asakri heina abame harinyagu.
7: Fugi abu uburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finit. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune pasahero madulugu hama sungha na dagi meibanya baranaha aba herede rundise. Datile harihini lukumule lilaku tumuburugu aba hakuwaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu itara beikei onwe bu uburugu le.
0: Aba hichagun kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
5: fukia mu babiloni lebe weiwe disi enyae besunha gakune bain waporu barana lauli isi anilidara ngumusu ora kurio huwa gunda huma laule susir duboi du babiloni buguye siyebe umuhunguye apostolu ama profetebe ama sunlani bubungiu la aduga libungiu iriche hun laulasie diruni
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dhugule itarabike aba amuli gule, aba laguruni barana ho, aba laniego.
8: Itaraluba larari da gudini wa Babilonia, uburu gule weyewe marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa fidu bemeriru. Uwayame gie nadagi metie bida nika uyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari walihata profetagu hama ha lani gubungiu Luma hata sunha afara waguba ya ubowo Dariwa li hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia
1: Apocalipsis capítulo 19
0: Lari ya kata ile Aba nagambu ni hamala lisaragu grigi Hagua na ha
9: Aleluya Lani wa mungi ya salvaru ni Weli kudunga ubafu La duga abusira bidaki lanuwa ni luma isuru ni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ibali ya po lau kusalu kuri. Hagu ya bidalali hapara wangu lani kutuamu.
0: Abaya, hagu wa na ha.
10: Aleluya.
11: Aleluya. Magumu bei la muda ilu tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chile muorgo. Hudugu wa telo bungiyo le nyu bei luagu lala. Aba hari yago.
5: Itarala. Aleluya.
0: Aba tilaga bu. Lariye guapa umala li yarafa. Luige lala bungiyo.
12: Rukuma uweiri kundi lukungu, sunhu guja le esedi dugali, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
0: Agamba yatina kama hamunga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti, aguara.
5: Aleluya, umese li wabude mepuingi ule sunti paitabafu aruwe, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwe kie meweiri kundi lukungu, La tega chini halidani la mali yetu mugu. Aransa uladani. Tauta daura gu lino to finu. Haruma ani miri tukuya. Mini ta lino finu. Ipagare le suruti le habagare lani kubungi.
0: Abati lani yegu anhe lino.
13: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mali yetu mudu.
0: Abati lani yegu no.
13: Dimuri buri inaru miti. Le laria kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu gyanghe le ligia. Aba laria gono.
13: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei bubuya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lula bungi bahu durangu. Uganu lela nukube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu li tiluma inarani, lejia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati iluagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriya tu liumu lugugia ilu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri ile, tuagu lida, Luma logo liyadi.
14: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba anhe li rara li da veju. Le agura gubei, lau ere hon sun dunuru ha, ahama habaya sielu, larinyega.
15: Higo ugu, ondara ko guma lun ome voladina ragu dugu igu. Hou guma amuga hagari du uruwa igu, kumati matinya, ama bugunya ganyatinya. Hagari du gabayu hau sun ha awahi habalinyo. Hagri kusun hawiye kugirigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni, dantu nyugurigia kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu, hama lurui tegubou, hau hanigu ondara guayalu, agendagu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladagri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia ha, igire kwagida bai hau walu, Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagurig.
1: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo ge, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le bina de heve, le mafia bay le satanasi. Aba laguraguni luagu milu irum. Aba laguruni lidon fuso le mebebe, le nye lubay la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudige la ya la necha nigu, dari lasu gunu milu irumu. lari ge me milu iru mulikia ligira kitu ba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo yoba fulu ha gusara gudu nyu hanya logo ari no mutugi e hawani ha meha adirru be ichigu loyi ha puri cheni lenen ubungu iluma loyi ha dimu ne ha logo Jesu Kristo ha mahudu rogu banya lu monstru ni tu liawa migi no hagi lo lichugu liri hereberugu o logo la harun aba nari ni hasaru lida ge owe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu lwagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa arute lida ge oweni darime lari ge milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa aruni lida ge oweni. Kulese wati ya suha gafara baya lida furumi ya ti asa aruni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma lwagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wa gudu mafia li dage la dauruniu. Aba me lafridu, lu le yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei li sako unte barani. Itra liye lu baiti, aba hafridu sudara guhagia li dage sungu bogu. Aba hege ya daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumo chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugubi. Segu le buriwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubi. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apokalipsis, kapitulo 21.
0: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge. Luma ge bungi, arasa ilinya keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
14: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la diga sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
15: Ari haba, adiga dumuti sunkate iseri le.
0: Ari ya gatigie?
15: Baburiga, la diga inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lari ya gunu?
15: Sunha na diga ni sunkate le, au alfu le, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalung lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayu uribani, heresi lubay sune lubay habihini ke halagate, ke nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahayebanya,
5: Haguruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abatiliabi, abahada ge sed angeligu, halome sed kopu, bui haus sed, hagum hung ige, abalania gunu.
2: Higab, narufu darwadari bun, tolani mutum wario.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu wairiti ani inyu ligia. Aba larufu dini omwe buburu gu sandu dile Herusalainu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ye lagu buri bena. Uruwa ye bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani barieru iru wa wei gadri meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la diguwa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo barieru ligia la usunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe le libiema la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu bebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungonga luma gie weyu ni luma gie hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la irungonga lomu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La niguba haweiri gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vye tinyehi. Nile adigu tikata ili uribati ogeye ragwaditi. Harigu banya buriwa yubanya hiri tida liburu to lana ibagari to luma bon mudun hagie rigu banya ibelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba duna haruma tinu leishi kube ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida ngwa lemeri uburugu ligia. Ani luago bia lo baduna ligia nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Le ti lubana serimi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburugu ligia. Aba me hangudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime ari ya bunye. Hagana uti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. ladiga larungonga dagduba wabure mebungi hao aba me haruwe ha sunda larigie aba larie kungang heliligie nu
2: inaru nipi dimuri brile ani gayara til la fine runi wolwago ani wabure mebungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu ona halladi na luna rufu dunile lumbo ila susere du hon lani gumadise
10: ariha huma anate madise Polese watile dugu bai kasu la ulugano te bungiyo le buru yube tita liburu to.
0: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angel ile arufu dumani nu aba lariye gunu.
2: Madiga paile lupu I bungiyo au kei bunguye hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha dugu banya gasu la ule buru yube tita liburu to. Lula bungi bahu duragua.
0: Aniya katigie enu.
2: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga garafa li da lula gufriru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
10: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
16: Ulesi watia ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
10: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi,
0: Aria gatisifiri sandu tuma adari
17: Higabu
0: Legia gabu bai Aria gala
17: Higabu
0: Lemagre bubai nyubaila Lebusiati gurana lita geduna le ichigube ibagari Mafaye haga luag Sungha agabu bali lugano tebungiu Le buruwa nyubai tida liburuto Veri numutia loikate ile Leichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragudu baniburi kate ile aninya gati,
10: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
14: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
18: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon. Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias,
14: Osiyesi lugushi hotamu lugushi akasi lugushi esikiyesi lugushi manasesi lugushi amon lugushi Osiyesi lugushi hekoniyesi haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha lagichago lumage adengre ni Babilonia lumon lagri hon Kristo. Hekoniyesi lugushi bai saliteli, salateeli lugushi zoroboweli lugushi abiedu lugushi eliakimu lugushi asoro lugushi zodoku lugushi akimu lugushi eliudi lugushi eliasaru lugushi matan lugushi hakobu lugushi Jose le tumari Maria tuguyeti lugushi bon Jesusu le wasal baragule kotoro senyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi Kotorose lumage Dawidi lumo hana wa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligi a lumo lagri yahon wa salbara gule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abatadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michi gugati duru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Lige la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualu.
13: Jose la bunga wagun Davidi, manufu de gabalu beresu dirunu Maria kesi bumani. Adugai rahu le lubai tagaran juni, lumo ni asi firisamu liabi. Tagaru di baba irahu, aba me bichmu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dugu la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
14: La susare dubai sun kate ele, lu lagunfu liri dumure ele la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
13: Babagi na tuba aba niburu itu toga ni niri. Aba me tagaru di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
14: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
14: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halig daha hariaga.
19: Hageisa haru ite huri ulea agura howe. Ariha omaru luaruguma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
14: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga dhalila hausu Jerusalem. Aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinya hurio. Hamaha arufu dahabale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulu.
20: Belém, lelumu arguba judea. La diga italia laburidini profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutimati lida muale. La usun binyere, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le lube iloni giruninya numutuni ha Israelina.
14: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu tima dan le tarufu daguaga le warugu matungu hon. Aba ti lonahania Belém, larinya gahon.
21: Hei ba, aba me halu ha nirah le buidu, da me le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragu alu.
14: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba haudi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo,
18: aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lun gulun hose lida luenedi, aba larien gulun,
3: Saraba, waruba irahe le tausu nubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafarune ilakudu.
18: Aba tilasaru hose, aba lanigani irahe tausu nubuchu ariye buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede lunyeni dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
3: Sagana mutimiru, Egiptu gini.
18: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego hama la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lu unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagri honu wa irahe ligia. Itera lien lagun fuliru le laburhe bai profeta Jeremias.
3: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la ome bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi irahe. Mabuse runtu lutama li hon, ladiga hilagu wa hamana.
18: Lari ye lon erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
3: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu muhaha geiru Israelina, ladiga hilagu aha abuserube ya meha afarumi iragu le.
18: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu hageiru Israelina. Dan le la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugushi. Aba la nufudedun lidin yehen. Aba la rin wagunu walun lida uenedi lu lidin galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate le lu lagun fuliru le harinyagu bay profeta gu luago nazarete na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
18: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
4: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
18: Huang le, ligia le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
3: Agangu wati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira wati iter. Aransa kuma uma lubaba bunebe. Karakuma uma suruti lubaba.
18: Lautu lura kameyo ladegra guhuang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
4: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figo le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami na radigi huma hida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. Ladigi nariye hei hun, loka yara laa, ladigi buingyu ladigi wagun Abrahamu, lida age dibu le. Aranseru harawa, lo lachwa hon titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badu lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu lien luhaburu la ruma da gudu bai trigu aba melanua da hani lida ge sagadi ma bai hel aba melarei duni trigu Udalei me saga dile ma boi hali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
18: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gyan, aba la tiluru luago duna le giri bai hordan, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
4: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyumbu inu lungu na badi seiruni.
18: Aba la riengu Jesusu lungu.
6: Itara luba gwento, la diga lunti wadiga ni le lubai bai bungi.
18: Aba labadi seira gduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri du duna rugugin. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
5: Ani hanyore mehinti ye boinu. Le awi ome bulanugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
18: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bien wen wei luma bien wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
7: Ahen liru bubai bungiu. Saligo que te pedí bulle feime.
18: Aba lona bu Jesusu.
6: Tari hare le neno bungiu. Mamar gubai tau fein habagre de grigia. Habagre tu baginha lau sun du mure le larinha gubai bungiu.
18: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalém. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu templu. Aba larinha gulun.
7: Ahen liru bubai bungiu. Chuba bayage luhunabu. La diga tarinha lereru bungiu. Larinha gubo bugi hon lani angeli gulun huni girunibu. Hanegu batipu haha burugu. Lu machuge rabula bugudi luagu dugu.
18: Aba lunabu ni Jesusu larinha galun.
6: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha goboi babure me bungiu.
18: Aba laniga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigu. Aba la rinya gulun.
7: Nichi gubai sun le bun ahabu ahudura huanu.
18: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
6: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re la reno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
18: Aba ti la dise du mafia luwai. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu luagwani la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagumfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
13: La keira Zabulon luma na fetali. Lida uma no bagu barana, luegi ogo le nyengi lubei la bocha veio libiti jordan. Galilea, le nyengi lubei agana baka mama banya kurini. Kuye hameha lida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bai lamunyonga, lani na obene, arugonga guda malihau.
18: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
6: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larua inha bungiu.
18: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Fedru, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba laringu Jesusu hon.
6: Falahumana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me gurigi ya nun lunani kume.
18: Furese, furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, lireze bedeo.
14: Kida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higirunu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida boncada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugubu aba lareida guaga danya. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gya. Ida geburi fulasu de copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loegia obole yenge lobo la bocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
14: Dale la rihi balnia, Jesus sungrige hagia, aba laware riluago ubu, aba la nyu ruyen, aba hondera gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
6: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lu hebeluru lidon la ruin habungi yu cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kurasu hon. Ulese watinha ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magrabu hagia lu hadigni lugunda habungi. La diga lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yo hon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik mari do banya luago darangi lau. La diga lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba honi luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele rubali don la ruin ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eiba hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, italalinha mehaginha eiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
14: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
6: italahinha keisalo hon lila no bole, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasua. Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigirago ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburigo le luaguti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu tilari hiniwa. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu waguta humei hi lampu hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere ilirudu Moisesi. Ni le harufu dubai profeta go. Mama niabia agidere. Niabia agumvulire. Ninara lubaiti hao luagu anihi waruga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagunflirun son katei. Ligia lelubai ishigu ti meberesenye, luagu furume warga gomadi lida gien lurudu. Ibine le la nyura uti mabai lida gien. Arvudah ligia hongurige lunha duguni libe le la dugubai. Nyura ubai lanugunu wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gomadi lida luaragon. Itaragin ya larufu daha, wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso, hawe ya rufu daha tinya lilurudu Moisesi hama fariseo go, mebel badun lidon laruwe habungi yu sielu. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushego lu mafarha huma. La diga furume warig lan le afara hati, la siya dariwa bala. Gamalumu narinhare hon luago furume warig lan le agayindi ti luma gurigia lile di lagusera guduwa ba. Le yanegu ti lun gurigia lile di bidio watao, luego inye o malo mafio gati. Esta relia lubaite, ahen banuga bidebe se luego un lani bungi o latare, ba unyen, ababarita guni luego anihi la kate lida furme guargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligi bugi latare. Aba me bidi aranda la luma gurigi ligi. Larigie meti, gayara halime bagiri budun luego un latare ichi gai bidebe se. Ahen abun sera aba gurigi la nugu ni buligi bugi un lurudu, beluba lidon uwar ni luma, Luago hei buguni wago luai le derege ru nibu lung agusere guduti. Le derege rabu me agusere guduti lung sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupo di gulai nyingiye dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi gwari gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, Tidas la nik. Abun lubai ti la fuigo gito bagu le bongwene. Saga bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu beferdi lu ni aba lida ge umege gu ni le buagu bai sigo lau bidin lau sun bugu bu mafi u gati. Ahin buha bu lubai le bongwene a fuigo gito bati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu leferdi lu ni aba lida ge umege gu ni le buagu bai sigo lau bidin lau sun bugu bu mafi u gati. Arinho agua ti meha ginye luago furume guarga la le igiru tu lumari, lung ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinha hane hon luago furume guarga la uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la dika tagamare don ligi buogun, abatagano luma amu uguri, adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu uguri igire guarga la dikinye ginye agabara hane. Agan bat nginye luago ariya wagu walame ahon agucha gulun agun fleron lau lel hariya kupai lau afinyo ni ligibu ginye bungi. Au nariya hane hon luago mulu muti la hafinyo ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu wuta bai waruwe ite bungi yu le weiri kupai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furumi guarigu amu kate hariya gu lue lira lumaginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi kakurigi ya gufu deni luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka humai igiye hanaga luago le afure dehate huma. Agan batun ki yen luago ariyan wagu alame ha. Hinsi yen labu madabun, li yere gu dame baga ni bun. Au nariyan hare hon. Hinsi yen huma haga ni hon. Bini huma yen me ha inya ragu balun. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yen hon. Afure te hugiye me lu bungi yo, awago ha anabagu balun. A uriba bai auseruno. Itara luba le rahanyi huma hugu chimbungi le sielu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tin. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faya iti heresi biro luago lira. Adega hamuti gin ya salufri tin ha gubra bali lisensi no gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka bui tu haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibi di habuban yin lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
18: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongriye wubu wogu ginya, larinya ga?
6: Goni ke huma loe hadiga kate buiti hagi bugen gerige lunro hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hun. Liga dame lube hidara gong abago demeti, masubu diraga da humai lun sun ubao keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Y el buido hawago.

0: அருகல்லி தீஹரிதுனால் லூமகுவ புயதிருகுத்தி லேனே கூகல்லே லனுகு போய் காதவே யூ லூமகுவ
1: San Mateo capítulo 7
2: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubo goginha
0: Michiga huma haduno amo Michugo alamo goginha hiduno Ladiga keili gabiri hichigo haduno amo Itala roba ginha lishiguno hiduno Le auba iha misraha lauba ginha la misraha bungiyo Kawago haria go ilirara ife le lida bai lago hibiri Ani masandi humote durusu le lida bai hago O kau wago haniaga lo hibiri, sagane li rara ife le bagur go bai, ani halo aba durusu li da bagu. Biangu wa tigibu hugu ya le, sagahu mi durusu le li da bai hagu furumie, itera luba ganyara la harinhi buidu lo hasagaru ni li rara ife le li da bai lagu hibiri. Mishika humei kate isagarau ti hongongli, migru humei meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuria ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadarirun. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuria hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida ye le ishiguti aba dubu lun lisani da le lamuria hafin luma. O lishigun aba on heve lun dan le lamuria ha udere luma. Ahilubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishika hugu chi bungi le selo bi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigia lidon feri di wawu. Tu le buriti. Kabaro ga ligia nyen. Ani sarago hanya beluru tinha lida gin. Ahin ti bena luma uma le nugu bai giriga lida i bagari le magumu cha diti. Burira linya, murugua, mi betinha adari ruti. Goni huma hawa i profeta gu jia tinha. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahin muna da gin itra hanya kei anima le gu ganyi tinha. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha dugu bai. Maluba hau tu bai bai lida gin hiyu. Ni igu titi ange guribi yu. Son lubaiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitenu. Nabureme nabureme luhe beluruba lan li donwaruwe hani le sielubai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi le sielo baye belura. Dame la chiluru uwe yu lani na gusara guduni. Sarago banya rinya gutienu. Wabureme, wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tia lida biri. Adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya gu hong. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwe le adagu bai uuriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
2: Dan lasu rube la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigi laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Ma makai arufuda ha tia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8
2: Dale la rai rube Jesusu luige wubu. Saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabure me. Abu busin gayara ti bari da guaga dinima.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
0: Busentina. Arei da guaba.
2: Kei larinya gu itara. Aba larei da gu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maringa baitia ni kaun, nyudu rigo baruhu da wabungu wa lufadri. Rubei meidebe sele wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigi ya lwagu wari da guadi bula.
2: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti lwagu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Nibuga agara niha lun.
2: Aba luna bugumada.
4: Nabure me, madinat nalu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me larinya dago nubuin. Narinya gubali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ganyan na gumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lula digi furme gwege katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba wugiri wairi tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Bai babubion ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigi saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, le lagunfuli ruleme ha wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
2: Aba launa bu ni Jesusu, larinya galun.
0: Daritin aga siga muhuyu lun hagana unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgati. Madarit na ni halia bala na bala shagode in nichiga.
2: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabureme, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
2: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
2: Aba launa bunye larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugi ele.
2: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinya gu.
7: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
2: Dale la chileru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafuri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungiu. Biya be san a sufri la gidwa lo bare gele dane sufri lo ne.
2: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu hesusu. Harinya galun.
9: Awa basagara. Ikira ba lu beluru hadum buiru ha.
10: Awa bure me fula say bawa.
2: Aba te larinya go hesusu hon.
0: Hei ba te hadum.
2: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba te ladi no Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru go duna. Aba latilere lagairo. Aba hanug aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinha go lu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu, nirau, farudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agi arufu da tele luru do Moises ariengu te hongo rugu.
11: Anaba guyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu be?
2: Keiti subudi lobali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba lariengu hong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai lariengu guniwa, farudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu gu wairi gu ni lubungyu luagu lichu gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha baluo libruto, aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasa giribu Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale li sensu na gomadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: Idalinya sa legri bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gomadi luma hama amu gafigo tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya. Memegi ruti ya surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Kurende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Kusenti ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga ni malugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ke bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra hova tenlido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladaka dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri dun heiri ti. Sinyati ginya te seruno diwen to iseri giri li dun gueru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
2: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugya, aba larinya gu lun,
13: sun leto weni sani. Gama lumo habu nyundu lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
2: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenyongti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinha gatun gorugu.
14: Lauru guraguru, tagu la dairagu, nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinha gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Arita guadi bula duga bafinha.
2: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha aba larinha guhon.
0: Urih mayagi mongwe giru irahu to tarumugunya.
2: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agua reina itere.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
2: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon.
0: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagudunu.
2: Aba harinha gun.
11: Aha, afinha tua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago. Aba larinha guhon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
2: Aba lefege chu hago. Aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
7: Marihi nyahagi divalipele, hageira israelina.
2: Harinyaga tifariseo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhun lani disipulu, habugri grigia hagia.
0: Sarago hanya grigia busenti hagambu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitiye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hana dagmi itinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labadna guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heigi nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
12: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri ya mera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidun san lagu leme ha la digubi David lagu apadan. Dan le lalama chubay ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo. Aba leigin tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadiru guruginya nu lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la digo bei Davidi, ligi buge bungiu. Adi maliha agido tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungiu li dan luwe yure mera gu ni ani mama figo. Na ringhane hun lu agu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungiu ya. Ugu ya, uwa gili gufuranda humani le la ringa gu bei bungiu tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigi lawa hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuna da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uarigatil, luna inyegu ni kabalaga yara la dugu ni walidan luweiri emera guni.
2: Aba lidi Jesus uyengi, aba lebel rutida uhaligili sihurio. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, Kaiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
13: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lida aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubai la dugu bui ti lida luwairu emera guni.
2: Aba larinya gu lugu giri ligia.
0: Tulebai buhabu.
2: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadunia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenla. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubai profeta Isaías.
16: Aniha, mi bu elena lua dirubai, lula seri bidun lu, le hisinha bailu, le au bainagunda, linha mungi, michi gubai nari sifin lua, aba melarufu da hon necha niku, Ida luba la ganyara la huwaradun ni gibuli. Magay ndagube, maguwaradun, marenchu bay umada. Gudeme ya bubay hon girigi ha gudeme banya, kei siyaba mamburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, kei siyaba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale huwaraguwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luwago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
6: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagun iche guba. Ahanya gini afani raguwa lila na aba uburu gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa naru gafani ragubai anita lubati ladura no lubafu itara uguya alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu lunha saga haniyo mafia odibungiyo agia kwa naru aruhu tahamuti luagu bulei gwa huma au Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago chiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belurun aba gurigi ya lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagago guagudati. Kuguya, Aniya gaton luagu lau lan lubafu mafia na saga sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligen naniya gubay hun luagu gayara la ferudna wa lan sun figo luma sun uribati le haniya gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando. Sin abay ferudna wa lan figo ligi. Furumi guariga ginya le haniya guti furumi guariga kati uribati nuagu au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferudna wa lan. Ahi ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahi buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahi ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwuyeru bay. Harasa hebe hugi le. Siyate dumina kati buiti. Uribatunga. Kati le bui buiti dan anigi ligi le niye gubi iyumaw. Grige le bui dubai. Kati buiti le niye gubi ladiga tidan ila la nigi wu bui duni. Grige le uribabai. Kati uribati le niye gubi ladiga tidan ila nigi uribani. Nari yahane hon. Luago dame la la chilero luweyo ya guseruni. Son grige ge febanya luago son timuri malati le harinya gubai. Ladiga luago ba le barinya gubai bagusara guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu.
12: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu de luago luma gila bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dube lu profeta honase. Ladiga kelerederu honasi urwa weyu urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederu awle uguriga ruwargoti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve ha saruba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gung hadunu ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le agusera gudunu agurike halani na dale. Aba me tichu gung haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambunina. Dale lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibuganya halaf lida fulaso mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida unuba tonyengi ya lubai nafurida. Dale lagiribu do abaladari roni gurigi ya bugaligia kisi ababuna to malato. Abuita hoa aru aranse ruwa. Abati lidi abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada abali sigulau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati ha lani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri en hon grigi ha, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
7: anu ha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kana mule nyubanya.
2: Aba larufu du hawago lani disipulo go aba larinya go.
0: Anya ha nugu chubanya. Hagiya ginya na mule nubanya. La diga furumi wari gule diga ti lugunda nugu chile sielo bay. Lige na mule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia. Aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyein lubei, aba ladi no tido aba ugune, aba lanyuru, aba herede rusun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba larinha gu,
0: nyeni aba abunago ti ilau, aba lafri do abunago, lida afur heina lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heiginya. Libri aba labru han labadu nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chun furese la duga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ron keiti malag le lubay, aba loma. Aba labru han libri ilo labadu nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abru hati lida o muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimu ni haa, hongirigi ya lau hempulu?
2: Aba larinya gu hon.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masuk dira gudun lumuti. Legamati, lichuguba laun lum. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusun le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. aba heredero kama marihiti. Agamba hama ile naninya kubwe, aba herederon uga kufaranda hama kama hamuga magambu uti. Awagu la umfli raleme halarinya kubwe profeta Isaías dale larinya kubwe. Uguya, agambu ba kama lumo uba kufaranda hama. Harihu ba, kama lumo ibidye bai hon kala lila bai le harihu bai. Ladiga deleru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hani, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufuli ti lumo bungi yu, abuse runti hamuga harihi ni le harihu bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, kama lumo magambo hamoti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luwagu ti abu na kuti ilag. Hagambu bali ugani luwagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu ya bilido uma. Aba liabi mafia, aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu ya bilido dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumo kei malag lela madura tihada. Dati lele chile na dan lumo hausha wagun lumo haiba hon luweginer uganu ligia. Aba hachugerewo. Ilo le abri hobi lidun hiyo. Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Gama lumo weiri temati hafudun luago kati lelani na ibagari le. Aba leyedu ni irisini. Sun le aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun lalubo hon hata giriki hagi. Kamalumo, ilo le abriho bilido umuwa buiti, itara linya kei girigi ya haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichigon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itara hanya kei lele ichigo bai saagu lagu aba, hibiri kei le ichigo bai uruwa wen, hibiri kei le ichigo bai darani.
18: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya nilelani na sielu, kei aba ugiri le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumuga, aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba ti labadu na kwa turigo, aba lidin. Dale lawinu mudube turigo aba legelewe ha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahimpuiti lube ilo le babu na kubai bumu anruko, liya jinsa la salira hidu uriba ti le, aba larinye guyubu diri hon. Ladiga aba aga nile, aba ti hayengu musu lon, kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igera kubai hume lun lawina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon, nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
18: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya aruwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
18: Rulu mutigie hempulu le hon,
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
18: Lau hempulu larinya ga Jesusi sun kate ele hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ele luon lagunfuliru le larinya gubai meha bungi liumulu uge profeta.
19: Na tindari haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate ele buri meha arakuta guaba ikum. Numa
18: gien la tigin upo. Aba launa hania Jesusu grigie habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
20: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
18: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garawurgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligie ubo ubai. Ila ubuiti hagia grigie halila na laruin habungi. Idru uribati, agia grigi ya halani kumafia. Aga ni tile abu ni bal ni hidu nguri bati mafia meme. Aluba hani ligi alagu mchumba yubau. Ha aluba habanya angeligu. Itra kila budu hau ni wahidu nguri bati abalaguru watu rugu lulagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagu mchumba yubau. Aule wuguri garo warugati. Nona habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadugu banya uri bati lida gya naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafio gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Ha me te duba lile lubebe bungio. Aba me hami lidon keweyo lidan la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itera linya ruwe ha ni lelani na sielo ke irisi ni le ramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu duni nye meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun leluma bae, aba laganyi hani fulasu ligia. Itera linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun leluma bae, aba laganyi hani pero la ligia. Itera linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya larun beya. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udrag. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani ru niya ha buidu banya hadagin ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
18: Aba ti lalu ga dunia Jesusu, larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
18: Aba harinya gu.
3: Aha, uabure me.
18: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhu da ti liluludu Moisese lu kufuran da lani lu wago tir aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure me muna, larei da hale ani lida gele larei dubai. Asaka hati kata iseri luma kata ibinado.
18: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempu liburile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagaira, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
11: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
14: Hiroga sarafu angeile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lumo, Judas. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direisunle.
18: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
18: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
18: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
18: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Busiyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Dati le efeduhani loago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Loago lichigu baila furume guarig kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
3: Aba tamure ha ni luma ita.
18: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kei aringa la li la lau fiyo. Agamba hama ya misro houtia. Aba laringa lu lichiguni watu. Aba laringa lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. aba hanigani lida aba asiedo, aba lichiguni watu irahi tuguya, aba tichiguni tutugusho, aba tihayabi lani guhuang, aba hanigani lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengi, hurugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye indeina li lubai, aba hariego lani Yesusu disipulu gulu.
6: Dar galitia, aniwote grigia ganote lida flasule, Ona baya grigi ha, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ha, heigi ni nu heigi.
18: Aba laringu Yesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
18: Aba haringu lu.
20: Sengiri vinyo mfei wa maja, hama bia udiro.
18: Aba laringu Yesusu hon.
0: Baruhu ma unu nya hon.
18: Aba laringu hon grigi ha, lu hanyuru lu agu hidro. Aba lanigo no sangue fein hama biema udre hage luha burugo. Aba lari cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba te laguba chagunu fein. Aba lichigo no hon lani discipulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagea haute kimule. Lari gen. Aba habuncha gado du sufania tau to igrego. Sangue ya no milo uguria egitia. Bogu di hawe uria hama iranen. Aba launa ni Yesus lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun luba furugun sun aniha la ona hen grigia agoyo. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye Yesus labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu, aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
18: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura su humawei, aule manute tu humawei.
18: Aba larinya gu fedro lo.
6: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
18: Aba laringu Yesusu lu.
0: Igabu ti.
18: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru ebuka le nyehin lubai Yesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu laringa.
6: Se fubana na bureme.
18: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulu.
0: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
18: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu kwa tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
20: Inayru ni luagu lirau ba bungiyo.
18: Aba hahinyu roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrabu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
1: San Mateo capítulo 16.
18: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Do habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
0: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibu baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Biyan watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatia, muwara tia ha, amuri hatia saini luha fiyano luago awla anugubay asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu saini hon luay lisaini honas.
18: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hajin raguba y discípulo guluma Jesús lo bafuro guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesús hon.
0: Goniga gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasado seo go.
18: Aba hagume saru discípulo guarinha gu hamagua.
6: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
18: Aba la subdiruni Jesús haritago, aba larinha gu hon.
0: Kawago hatihere da luago ua ta fin huma, logo a tiguinha rafinha. Uaga ligo funa da huma. Marita gon huguia tuago sengo feito na fani rebon rata sengo milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. Bulei guado funasa toi cedo feito na fani rebon rata gadaro milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. E delinha game fen rubei luago mama la tuago feina dumreha. Dalenerinha gobei hon. Lum haunigro gon hongo loi halebi ni fareceu go hamasado seugo.
18: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luei la harufu da hafari seogo hamasadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Katana salida harita gugurige au le uguri garuwarugut.
18: Aba harinha gun.
20: Anyahe ngarinha gutinya luago juan la le meha abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
18: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
18: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
5: Kristu le liraw buguyu, le viva bay buguya.
18: Aba larinya gu Jesus lo.
0: Fulesi watibu Simon, liraw Jonas. Latiga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebon. La sub dirag dun nugu chibungi le cielo baybun. Narinya harebun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baytuago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba cielo.
18: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira gaduba e lan ugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironia gu hurio. Ama rufu da teleluru do Moisés. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gu lun tousun lanigi.
5: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducati lei bu.
18: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinha gu lu Pedro.
0: Dice ba noi mafia, babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami narito bukei bungi, basami narukei ugur.
18: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Le busenti la fala runina, gulei lei katinye la. Awanda lei sun luuya re sufri runi le nubi liabi lun nuegine, keisi lanugu ni aba uguri luguruan, falalana. Ladega le busenruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri yao ubo gu nuegine, di bihu bai ibagari le magumu jaditi sielo. Kagi ya huu la lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi hagu rigi ya libagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya. Darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigoti.
1: San Mateo, capítulo 17.
18: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagia riginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida dan le segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
7: Nabure me, lida daan wahala ya. Aha bubu sen, adige oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
18: Da aniha lubay Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyo ligia.
8: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubay we.
18: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manuvu de dahuma.
18: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaydi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mabahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargu tilidange owe ni lunya na bagaridu.
18: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu.
20: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
18: Aba laringu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri ragudunni na awle wuguri garo warguti.
18: Abati hasubudiruni disipulu gulu wagu huang la leme abadi sehe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimure Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay grigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larinya gulu.
21: Nabure me, gude me la nisade bu, gome dihati, weiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Baru nu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
18: Aba lon nabu Jesus ularinya ga.
0: Ligi ama finya ti, gurigi a wuri batinya. Atri bay sa dalu nerede roho ma luba ga yara la hafinya ro nuagu. Ida mesa lagu mucha ma finya ni lehinda bay. Baru hu mai irahu ligi a nyaho.
18: Aba ti ladenya Jesus ulun sifiri wuri bati ligi a. Aba la saga bu ne lida ge irahu ligi a. Luma ge ore ligi a, aba larei da gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
6: Kasa wangu siyan wabani sifiri uri bati ligia sagana?
18: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Harinya gu balu wubu le, gidaba ya gen, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligia. Uwabay ni kata hasyan wang ahin ibiha hubay afiyan ni letima atimati. Ahin tihibe sifir guha, lauri gunyeng afuriye dini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
18: Dale eibugay na habay uware lobo wabu galiliha, aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri yuguribatiyan, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma un lasa rubalan lidage owen ni luwagu liru wawye yu. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu Kafarnaumu, hamalani disipulugo. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
11: Ma foi hati sa humuistru tisensu na tempulu?
18: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
0: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
18: Aba larinya gu Fedro lun.
6: Haterencha.
18: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti nafaye hati sensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa ma ni aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu re dunarugu, aba me badigi ni furumi yati udaru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udaru ligia, buidirugu bai lu bafaye ha wa wogua, barubai aba me bafaye runi.
1: San Mateo, capítulo 18.
18: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo go lumo Jesus aba halga duni haria galu
20: kata isa weiri go timaba ilida laru e habungi
18: aba lanugu Jesus aba iraha aba lichu ni hamida agua hamagua

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gamalu mon fugia buguri le lebu na bay. Ligi ya ahin lubay la figo go do badi bu lubay buhabo o buku di la durubay fuibay di se buari wo. Witi mati lube belu no sielu mahabuga o magudi ga sigo lau badarun lau biyangu bay buhabo luma biyangu bay buku di mafio gati le nyin lubay watu le menye gu shadi bay. Ahin bagu lubay a figo go do badi bu sagabay fuibay di se buari wo. Buiti mati lube belu no sielu magu ga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafio gati. Maniga huma niya ba hata ke hauna bugutinya hakei ni kata. Nania hane hon luago haria gu nyin la hani angheli gu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. La diga salbari le feri di halibu niyabi au le uguri gara uwarigati. Ida liya hari hii lu. Ahinyanyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hata gie. Maligri banya hibri luago wubu, aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya gienti, mabusen ruti hugu si bungi le selu belu le feri deru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni bun, bayanu haluwa mahabu warugu, aba me basubu diragdi ni liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wayadu. Ayin madugu gasu bau, abame banugu aba obiyan gurigi haun lun son lalariya wogote, anyahi hamamoga amuge fente luago. Ayin madugu gasu hau, abame bariyangu ni lun hadamuri afinyati. Ayin madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luago bungi o kei lan aba agubrahati lisensi nagumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, luago lela hagura gun yao bowago, Laguro wagu bagin e cielo, anileha faraga dun yau bogo, la faraga dua bagin e cielo. Narinha heregin e hon luago, anhanya la uara da bian hidage yau bogo lun hamuriha aba kate luma bungio le cielo bai, lixigu bai hon. Laduga lenye hamuti biama, urua ondranyo lidan niri, anahi nye hamidango.
2: Aba la yara fadu fedru lu Jesuso, aba la rinha gulun.
3: Nabure me. Atri boi sa woye so la digin nibiri aban wuriba ni nun lun ferudu na meme nanin? Dari sa sedu woye asu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Marinya gu tina bun dari la sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligia itara linya lubay aruwi hanile siya lubay ki aba uruwi le nyubi bay lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya digay. Lige hanuga aba lea duwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha. Aba ladinyo guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumare. Liranginyo luma sonle luma be lula fayeru nila duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibuge uruwe. Aba la yumurogo lun larinya ga. Nabure me gaguran soba nuba na fayeru be sonle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe. Aba ferud nalani la duwe runi. Aba ligira gaduni. Ke lafuri du musu ligia nyingi ya. Itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba lari gaduni luwege ligina. Aba lagumesero achokure. Aba la nye gu lun. Faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen. Aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba na faye rubadi bo. Mahati le aba. Nyuduru ligia aba ladaru nifurisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebegin ya gudeme ha buban lun lbouba, kei gudeme ha bun na bun, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
2: Aba lasuru Jesus oriengen na.
1: Itra lubagin ladiga nugu ti bungi le selben hon ahin hua ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lanik.
4: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari gya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afal.

0: Ruth. Abba larei da guaga do nia sandi tia nhen. Abba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habru gu duni ti do sadra. Abba halu gu duni harinha galun.
1: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Abba lona bu Jesuso larinha gahon.
2: Mali hagin du santi na lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, dan lela dugu bali ya bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Ariya ga tiginye. Ligia ligru bai lube wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke aba rigu grigi. Mama anya lube ti biyama, aba riganya. Ligia mon lube lafani rago ni wuguri le ladona wagdu bai bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, ariya ga lun.
1: Kati wagu la renga li luru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere hani ge laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama linya me ha furumi. Nari hani hon lo agu furumi war ge lale igru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regale ligi ya la diga tagamari do ligi bogo. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tu wuri to igre waro. La diga ya ginya agabara hani.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
3: Ahi itara linya lo bi lo agu tu gri tu malumari. Guiti mati lo bailo magamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umba nha lixika bongi u bafo. Amu nha guendar giti lebo na magamari do hama uguniha. Anha hen itar gu banha no lumaga hagara hon. Hibri adugu arguti hon. Hibri, reide tinha magamari doga lo hederegara gu hongo a sun suina gu bai lo reserve do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhu ya lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hon.
2: Igra huma lu hayabi iranhu ya no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhu ya. Agia lila na banya aruwe ya ni lesi ya lugwe.
0: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhu ya hagia. Larigia aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
4: Maestro buit, kasa kata I biti lube na duguni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginha buiti. Bungiyo. Ahi busen bubai bibihini I bagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinha gu nibure gili ligia lun.
4: Kata iburi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinha gu nibure gili ligia lun.
4: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupai.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Ahi busen bubai buidu ba sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali ugri ligia kate ele, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule belu run aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinha ga yanomuti hon, luago mene guti malan la sigur aba kameyu lidan ge luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risi ti lidan arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgi da gun hamo go harinha ga.
5: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba larinha gu nye Jesusu, aba larinha gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti larinha gu Pedro lun.
3: Wabure me, waguya, igira omali sun le meha wama bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri la son kate, dame le nanyuro, au le uguri garuwa gati luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru bagia luagu dusu halau lung hagusara guduni ya dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwegie, eresibi rubasau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago hanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumie.
1: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalarinha go Jesusu.
2: Italinha arui hani lelani na cielo, que abalabure meixari le afritu be binafigua alu hanadagmentinha lo taluba honu le nadur. Abaladugan darado hama nadagmentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadagme licharurugo. Lariguinha, abaya lafredu keiburi ladanru nef binafinha. Abaya ladarinu. Amo wuguri mafisto tinha magi durugo. Abalania gohon, hei baginha nadagme inichari rugo. Aba menafairu ni lebegi huadig marihon. Aba houdin. Aba yalafri do amidi rugo, furi ligue ladanru uru wa rabon veio, ligue meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon veio, aba yalidin parker rugo, aba yaladari rung wuguri mafisto tinha nyen. Abalania gohon, kasa uwagu yahubi sunwei mawadi mariga. Aba harinha gulon, uwagilini aba alugutiwa. Aba lania gohon, hei bagi na dagme ini chari rugo, aba menafairu ni lebegi huadig marihon. Dan le lagunya dumbay, aba lania go labure me chari lon habuti na dagme itinya. Waba hon na dagme itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya na dagme keiburi ladanru sengu rabon veyo, aba hibihi ni faye tiluago aba veyo. Lariginha, dalila chiru bai hadani ha tatiru banyo furumie, aba harita gong lagu gibeti mabi lan hibihin. Aba gen hibihini kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, aba larinha gulun aba hada gien. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyo haduga darado numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayeru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayeru nu laduga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara liya lubaiti, saragu hanya ha agumo honi banyagweto hagia bafurumi yetinye. Sarago hanya ginye ha furumi banya gweto hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinha guhon.
2: Ke lubai harihini. Amuderei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere gerua au le uguri garuwa rguti. Hon habuti go hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisese. Ha lun banya hasia doru nina lun nowe. Aba me hedere goru nina hon ha mama banya huriyo lun henhera ha nao. Afara ha maname, aba me hadara gu nina luagu gurua. Gama lumo na sarubalida nge owe ni luagu luru wa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang. Ha lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
2: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinha gulun.
6: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara tisa hawandu ni lueri agai igari gule lubei na wandu ni. Gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriru.
0: Aba hariyangu.
7: Gayara wabai.
0: Aba lariyangu hon.
2: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lube inawandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lube inishigu ni. Liishigu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganye do hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinha gu hon.
2: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agen leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hong hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lunne servi duni wa, niyabia lunne servi duni luma lunnishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima, dale hagambu bai luwago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
8: Wabure me, ladiga wagu David. Gudeme wa mabuo.
0: Aba hadeni hangrigi hon luhama nisho. Ligia ti ma haguwa ragu.
8: Wabure me. Ladiga wadu Davidi. Gudeme wa mabuo.
0: Aba lerede ragu Jesusu. Aba laguwa ru hon. Aba larinya gu hon.
2: Kahabuse robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
9: Wabure me. Buseti wa warihi.
10: Aha wabure me. Flesa ibawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le oliwo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go,
2: Heba lina li rara fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rara burigu tuma. Aba me hafara gaduninya, aba me hanugu ni anon. Ahi nyen adumura ti hon luigin hadugini, aba me harinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya lan.
0: La sustere dubai lira lu lagun filiru leme helarinya gubai profeta dale laburi habai itara.
11: Ariga fuma lung kuburu gusion. Anitse buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba hurigi. Wariu lau aba lirida hurigi. Animalu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadira gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubari ubanya, kei ha arigebanya. Aba hagume seru, aguwara ha harinyaga.
12: Uweri guni!
13: Nuga wagu uruwe idari, bini wati wuguri le njimu bailira liri wabure mebungi.
12: Uweri guni!
13: Uweri guni!
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem, aba hafudu sunha nyembanya, aba harinyagu sarago,
6: Kati sa grigia le.
0: Aba harinyagu grigia.
14: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungi yotida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu. Aba lareida guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha iraha yi tempul rugu.
16: Uwari gini lula diga wagu uruwa yi Davidi.
0: Aba haganyi du. Aba harinyagu lu Jesusu.
17: Agambu bumutu ale harinyagu bai ha?
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numutu. Maliha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai halarinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buwari kujagona umeme loi sielo. Ani iraha yi nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larin aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba larin gu tu tidibu igu tuguya.
15: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasarin. Da harihi bali disciplu gu kate ile, aba laweri duhanigi. Aba harin gu lu hesusu.
3: Ida liasa tasaribu tidibu igu to itra li furese.
0: Aba larin gu hesusu hon.
15: Ninaru hau, aho afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harin gun luwubu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son megin ye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afin ye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru hesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama wugurinya abuti gu lida hafin ye huriyo, Aba harinya gulun.
17: Harinya gabay wong. Kala biri chabay luba dagani katay le. Kay ichu gubali ubafu le bun.
0: Aba larinya gu hesusu hon.
15: Nal gadan dagin aba katay. Ahin hou naba aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay buri katay le. Ka un haba lin huang abati se. Bungiyo o di wugurinya.
0: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gu.
17: Ah warinya ga. Lagu bungi la ona habali. Larinya gue mau kalau gue mafinya boy lu, lagu hona halau gue dia, kau sering gue badi wagri gue ribalah dega afinya tiap sun mutu, lagu profeta lah.
0: Aba ti harinya gue lu Yesusu,
17: ibi dia ti wong.
0: Aba ginya ti larinya gue hong,
15: marinya gue nubai ginya ti hong kala au bafu na dega burikata ille.
0: Aba larinya gue Yesusu hong,
15: na bahu dagwa aba kata hong, harinya gue imen nu idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani go. Aba larinye go lua aba hata gye. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinye go lisani lua mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la sains regularita go aba lidi na dagi mi. Lari gye aba lidi uchi liarihi ili aba. Arinye ga inale ili meme larinye go baibuga lua le furumi ati lua. Aba lona bun le larinye ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugo balile la busen robe uguchile
0: aba hariye go
9: le frumiet
0: aba tilariye go hesusu ho
15: ninaru hau lagu shorti malahe belo no agubra hatia lisenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugo hau la daga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari to mafia no tolo ahanya ti ha gubra habanya lisenso na gomati hama horu Afinya tiyan lo, huwaya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humaye aba ya hempulu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu naguntidi bu bebe ilichari rugu, aba ladiga bariye ro lao, adiga ligia aba age lo labiricha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, Aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo redan lun waluba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natag mitinya. Aba riga, hari gudu niya natag mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timatinya sigo hao ha luna ha banya furumie, ligia meme hadiga natag mitinya hong. Lagumu hong, aba luna hani lira, Aba larinya gulung warugu inebebe nira hon. Dale harinyi bali nadagi mitinya lirau aba harinya guhama guwa. Ani haa bale eresi bire alaga wafara lihi lagu bai rede wamamu galau alaga. Aba tihari guduni aba hasagaru ni lidagi ichari aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba laliga daha Yesusu larinya ga?
15: Dame ti liabi labure mechari kabage ladiga hau nadagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulung.
5: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
0: Aba tilarinya gu Yesusu hon.
15: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai mebere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adigubali kate le. Ani weiritu wanigi lao.
2: ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafien hurio aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa tuti nuagu la nyora duguba leti wagu ti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no
0: Dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseugu hempulu burile lichigu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
1: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezaru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Anihaya aba hemplu luaguti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya duguti aba fedu luba la maridun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugu. Madugun tiya amisiro houtia gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra houtia hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lo beiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragua. Aba houdi musu uma darugua, aba hondaro nia son hauma banya hadunragua. Bui tia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti le belu no uruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Abalarinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. Abalarinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
18: Abalarinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba houdi fariseugo, aba houwara du ariha kabala gayara la hadugu, lu hariaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uwara hama hadage lanigu erodesi, ariha lu Jesusu.
1: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengu be, lagu gina rufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu de uga nika wei, ladiga ni kata la luwerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laliga dunia.
2: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulun.
1: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lida ge oweni. Kabati umari wuri tugu ya hadan ge sed gamule nuguati nya ha. Lari ge marie hama sung ha ge tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bule watan, la diga le bidi en togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu saraha ma hilanya luya habagari don, malinga humagili sale larinya gu bai bungi yu wanari gu hon, larinya hare. Au lubungi te bai Abrahamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Isi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, urumye tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia malida weri guni le nege le, itra linha hinsi hamah bibir gubun ke binsi gubun go bia gumadi le lige ebu belun sun liluru do Moises e luma haruf da profeta go
0: sun anya hala fariseu go ondere go aba larinha go Jesus hon
2: kasa harita go beli buguri Cristo le la nuva de lo bungi lo la salva ronia go rigia kasa adiga wagu
0: aba harinha go lun
1: la diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatega Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagunla Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi tini aba luleabi algedagwe.
1: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu da hatinha liluru do Moises hama fariseo gu luha furan wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala rahumi le hadugbe la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa ayin hagaya madigitia ni kata lunhita ragunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadigini son kate lun harihi ni gurigi ya. Hinseti hon lun hichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun daugo to dururut. Usente harga dani lupi doaga yubaru li dan egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui hani le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri ti mabai lubai hasufri non loi gien. Ugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. ebuga humuti muwa afa ya humi barana alu hagurige lo hani gome dati le ibiha humali le habuse rubai abahadugu ni hagurige hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigo hao kugabu hugu ya dunde hati ya marihitia ariya gatun luagu lela hagurige ichi guti timure ahi afino tuagu templo mala na lira ani ahi la afino luagu tigolo na templo anala lira lunti la lagunfliron ibide ugolinha hao marihi kagi ya weri guti mabai golo o di templo todugu bon lun sagrou bai la golo Arianga tunginye luagu ahila ichi gagurigia di umure lu lafiron luagu lataru malala lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ilia dagara guduwa boi luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao, marihi kagi weri guti mabai, kate ilia luagu bai lataru o di lataru la dugu bali kate iligia lun sagrau bai la. Le afiron bai luagu lataru, mamari ginyen luagu lataru lafiron, lafiron yaginye luagu sunle ligibogu bai lataru. Leginye afinro be toagu templo, mamari ginyeginye toagu templo lafinra. Lafinro nyaginye luagu bungyo le agano be tida. Leginye afinro be luagu cielo, lafinro nyaginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro be luagu halaligia. Pugyabugu hugi arufu tahtinya liliru do Moisesi hama fari isogu, biangwa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau arufu dani le weri kutema beli dan liliru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumba ihadugani, minkinu ka humei mehadugani le libiri. Hugi adundu hati ya marihi tiya hugi ya le, asi hati aba minimini ani hulutu aba kameyo. Fugi abugu hugu ya arufu tatiya liliru du Moises hama fari seogo biangwa tigibu. Adiga tun lu harita kungurigyo lagu buidu la higaburi, Itrahinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiye libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa. Farisewe gu marihi tiya. Haruma guda humei uweru luma siya do loragiru gugin furumiye, aba meginya laruma du bogu digiye libiti. Fugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama farisewe gu, piangwa tigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu digiye libiti. Uende ti larihin, Ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itarahinya, baugi digen hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gina gurigia. Ahin muna digen hibiti buin hinya lau marasu walugu luma figo. Fugiabugu huguya rufu tahatinya li lurudu mwesesi hama farisogu. Biangwa tigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigia hama habuidu banya. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani waguche go, midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguche go. Hebe go hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au hama arufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya hafara waguwa banya. Lumaki ya meha aweli le richakwa bai dari lumon sakariyas, le lirau berekiyasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagun gurike halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chukwa huguya dubu hawagun halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu ginya taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya kwa. Bini wati le nyibu bayi lidan liri wabure mebungiyo.
1: San Mateo, Kapitulo 25.
0: Aba lariyangu Jesusu.
2: Itara lubati aruweha ni le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lunga dunangu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lido umariyei. Sengu hata agen uriya ha maranserutinya. Sengu hata agen aransetinya. Hamaran serubanya dale hanugu bali halampo manugu tia amogasi luile lida bai halampo ahanya ti haran se banya baruti ha budin laugasi bogu din luile lida bai halampo kei si ti ladara saron adari abaladabu dagunga hago sungu bai abaharumugu kebre luago amidi ariebo igalagambu ni wagu waraguni ani ti adari furihu mairesi birei abahasaron sun urinya ni buringi hagia abahagume seru aranse hei halampo Abahania guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi won, laduga lenya gucha walampo. Abahania guha aranse banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo ame hon. Heiba gubay lenye lubay lalugra hoa agayin ha homamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse rumbanya agayin ha gasi, lige liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lidon marie, abaladorunu wabena. Lari gien, Lige hashilu no hibri uriya ni buri ngiya hagiya abaharinya go wabure me daraba ibena waba abalarinya go hon ni narun hao ibidye tono.
18: Abati larinya go hesusu hon.
2: Aga go duwa nyo homa ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo warigote ubo wakon. Itara linya aruwe hani lelani na siyelo kei aba wuguri Le dan le bay la ranse han lo la dugu weya su li don amu fulaso abalagua ron lu musuni abalishigu ni lisensu labugion haria han roti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadagien keibri bien milu lo aba keibri milu lo aba la fare hani hon kei ha bafu lo hawadigu mariduni abate lidin lo agon lu weya son le musu le resi biru bay sengu milu fiadre abaluadigu mariduni Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itara meme le resi birubay bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinti le resi birubay milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramuduni lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadri, Aba le dere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rube ligi buwagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri sengu nye milu fiadru bichi gunu aniha sengu milu naganyi rube ligi buwagun. Aba larinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birube bian milu fiadru. Aba larinya gulun, ni yubudiri biyanye milu fiyadru bichi gunno aniha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubay milu fiyadru, aba larinya gulun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabu na guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga ruba nikata. Ligi ananufu tadumbay, aba nidin aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha alubay tile bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa aluba hana lenye lumuti mabu na guna, abuta haau lenye lubay mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gitahume isensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adigu wibuiti lau le luma bay, lichuguba lau un lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouniti le, Fui huma ilidon luburi galel bogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gara uwargati ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ige yegu angheli gunawa. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara go dunia sun gurige. Aba me haundara gun gurige halile na sun fulaso nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari uaguwa kei la fani na guninya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowere. Higo ugu, uge lebinila libe nuguchi, resibi humai arui hani leran se lalu bihu balu mage ladugu ni bungi ubo. Ladga dale nalama shubai ruto egini no. Dale magra ugun ubai ruto duna no. Dale ibugan yahan ubai kai chiludugati ruto muna no. Dagati madagra guni nuagun ruto dargu no. Dale nasandi rubai yututu arihana. Dale nadaru ubai yututu arihana. Aba meti harinyago richagu ati hagiya no. Wapure me. Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngoigini bun. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngoduna bun. Ida bugagia wariha bu kaiche ludugati aba wichi ngomona bun. O madora kunga aba wichi ngondago bun. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba odin rihabu. Aba meti nariya gohon, ni naran hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena muleno. Kala luna bun bay, nun ginyen hadugay. Naniga meti hon ha luegen baya nubona. Dice huma nui, ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchati bay, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga dale na lama shubay, michutun egini no. Dale na magra gudnu bay, michutun duna no. Ebu gati na kechi ludiguti michutun muna no. Megeti na dawgo michutun no. Sanditi na, dawa au, midiutun arihana. Aba meharinya kuburibati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilawmo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisirugun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, lagu furumi warigila kate ile madugun hubei hongurigia, kala luna bubei, madugun humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lunha sufiru nye lun sunda. Ha meti rishago ban ilegibu gebungiyo, Aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
0: Dal laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugri ya wairi gutia aba la rihi gu hon
19: a figo hadin la unedere gu aba gugri madunu ti lulonwe
0: aba harinya gu lun
20: kamye gele wam bugelu bari hi laulira
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
20: Siente vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
0: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha yen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chilulumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
21: Baruga kutidarandi muisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayu hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
0: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
22: Buguya sa haru e tabai horiyo.
0: Aba larinha go Jesusu lun.
2: Buguya guanari gu arinha gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugiri ya wairi gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
22: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri dun lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia, Pilato, larinha gahon.
22: Kahabusa rube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha gua Cristo.
0: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
4: madiga ba ni kata laugrigia uara guatile. Ladiga gavena dutinabuga aba uene du uribati arie bubuga ladiga grigile.
0: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugrigia weirigutia hado grigia lu hamuria ha lu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesuso. Aba ya ladimure ha gumadi matihon su grigia hagia. Aba larie buhon.
22: Kahata gebiango be hakusar bulu nigira gudu hu
0: aba hariya go
8: barawasi barawasi barawasi
0: aba lariya go pilato hu
22: kabatu na digala Jesus leu be lariya go Kristo
0: aba hona bo sugu be aba hariya go
8: dago be lagu guru
10: aha dago be lagu dago be
0: aba lariya go pilato hu
22: Kati uribati la digi bai.
0: Aba tima haguwa ragu, ariyenga.
8: Naguwa bai la uguruwa.
10: Dawa bola! Dawa bola la uguruwa!
0: Dale larihi bali pilate, luwagu siyan laan la digi ni kata luwedi ya chakago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
22: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tine. Huku ya lu harihi lau.
0: Aba haria go sungridia.
23: Wagi hama warahi. Wanego ba frumi erugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
0: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigini lisudara go gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar go gayego lo. Aba hadere aba dego funatu luago. Aba hichigu aba ridi louti hiyo labulugu. Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halao. Aba haria gulu.
19: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasu ereguni. Anige he maburu ligia. Hichagwe labulugu. Lari gie hehera halao itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, Migi siyo, lo kata igifiti lu Jesusu lu lato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deire guhada agu. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
21: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hada erede la kawu na deire.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei lariyega kala lidurubei. Itere liya aburihoni ligia.
22: Jesusu le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, ariyega ina.
22: Dugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudumu li da uruwe weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, la riba loige guru.
0: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufle te luluru du Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
7: Salba ti yamu, ahen lungua, siyati la salba ragu, ahen ligie lubei haruwe tebe israelina, Rarila loye guruwa, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lilo la bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa, daguwa baya luagu guruwa uwa raluma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gea amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo, kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariyaga.
24: Eli, Eli, lama sabatani,
0: mini la lira nubungite nubungite kasa wago bigirene. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti aba hariyago.
23: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi lari gen ladidire geduni tau diwen garihito aba lichugu ni luago aba wewe aba linchu nulun lulato gama lumon aba hariyago hahibiri.
6: Ingira bai wari hale ya nyumbi Elias salbare
11: wari ha nyuwe
0: aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou ha dubu aba lahuna chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye telu agu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha lari ge lasaru Yesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lido uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigru bali Yesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
20: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lun.
20: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga lameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sarali la. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
22: Baruhuma fiu sudara, heba choruhumai umuuhu le lubui duaga ihuaratsi.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
12: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linyo weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia lo lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaragu ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
13: Manufu de da bumana, subu se fitun luagu ala uyenu kesusule, aga luagu ubi luagu guruwa. Uwa tiga, sarali tilarinya guni, ito ugu marihi flasule gini, lukai lichu gu. Aba mehidi fuese, aba mehariya gu hon lana disiklu gu, luagu sarali la, luagu anigira la hubakwa galileo, nyei batarifi.
0: Aba houdi uriya hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. aba hodi eiba goina ariya gain hodi sipulu sunti anya hala luago uma dige larufu dagu Jesus lungu ho aba labusuru ho aba ti hayara fadulu aba hahudrogulu aba hoguru ni lugudi aba lariya gu ho
24: manuhu de dehuma eiba visara nyanani gulu hodi galileon lagunye bala harihana
0: dale hodi lubai uriya Ligia hodi hada ye sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahidaguni le asusere dubei hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Afinha

0: Children lidon fla sule giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun esu sutidon haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le laringube esusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
1: Kame sabe mehtera wamo, Jesus Nazaretni, bia bia san lubagri shibuniwa, subudi numuti katabula, luagu buguya la lirau pungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesus lung, sifiri uribati ligia larinyaga lung.
2: Maniba, furiba lida agnya gurigia le,
0: Aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
3: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
0: Aba lagambo honi walogo Jesus lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Danle hadari rubali aba harinyagu lun.
2: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
0: Aba larinyagu hon.
4: Keimo lidon buri fulaso le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
0: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunfulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
3: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Pusentina, arida guaba.
0: Kei larinyangu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyingi, lari ginyegua arinyaga ina lun.
2: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyangu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu arida guati bulan.
0: Aba arigu lidin, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lidan ni aba flasu. Aba lerederun le nyen lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidan ge sun flasu arihei.
5: San Marcos, capítulo 2.
0: Atiri veju larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Cafarnaum, Aba Hagambu Grigia Logo, Giribu Halila, Aba Hondarago Sarago Grigia, Darilun, Mabaranya Lani Benab, Aba Lapurichani Uganu Buiti, Lumagenti Bungiu Hong, Abati Hayabu Ingadir Wugurina, Baruna Hagia Aba Wuguri, Le Deregdali, Lugubu, Kaiti Sinya Lubei, Hachiluru Leni Lubei Jesusu, Ladega Hibe Grigia, Aba Hagidarum Murusun Luegen Tablugumuna, Loginye Leni Lubei Jesusu, Aba Hareira Guduni, Sandi Tinyinginye, Tida Lubarari, Dan Le Larinin Bali Jesusu Hafinye, Aba Larinya Gunlun Le Sandi Boy.
4: Ninao, Ferud Nawali Bifigon.
0: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu banya nye aba hasaminaru.
6: Kasa wagu la dimure he yitara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe diga bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gu hon.
4: Kasa wagu hasaminaru yitara, kate ti masa mene gubi larinya gu nwa lu sandi ti le. Ferudu na wali bifigon, O larinya wagunlu, saraba, budabon bubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwarigoti luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
4: Saraba, budabon bubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
7: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
0: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubwe lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
4: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
3: Idalinya san legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
4: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galun.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luha gumfuliru luma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba, launa bunia, Jesus.
4: Gayara tifunage hayuna rua misra huti ya lidon aba amariye, dalea nihi la adari nye hama. Ahi anihi rubai adari nye, sinyati hayuna rua, lunti haigi. La chili rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati ma baherit. Meserunga tu ginye diwen to iseri girulidon aba aga iguero le binadu hali, la duga tabousha gubei diwen iseri uero binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
0: Logo aba lue yure mera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
8: Pariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yuremera guni.
0: Aba an larinya gu hon.
4: Malay hagi dun luwagu leme la dugubi David luwagu abadan, dale lalama chumbay, lige ya haw son libi yugu, aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir wile inyu timabay. Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigo no amugurigi hawidigi fadirigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye, larinha gun, Jesusu, hon.
4: Lun uguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu bay luwe yu ligiye. Ligiya, gapafuti naginye awle uguri garo wargati, luagu luwe yuri emera guni.
5: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebeluru Jesus ti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bay uhab.
4: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba lalugu duninya ha hibiri larinya ga on.
4: Kalumbi la dugun walina luwe ire mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lun wuguri ligi.
4: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fariseugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileena. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gine, Jerusalem gine, idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba hagura gun sifiri guhada ginye harinya.
1: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi lubaye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun duusu hada ginye lun luma banya lan sun andan luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga harinyangu grigi ya logu lulu halilan lao. nyenye nu arufu da hatinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba harinyangu
6: Wugiri le, ani he Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulo bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ti laguwa rung Jesusu hon, lung hayara fatun lubadun. Aba lichugun, aba hempulu hon, aba halariyagun.
4: Ida luba gayara la la saga ni mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti luma, hagainta guhama gua, laguni chakuba. Ani sinya begin hatuna ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia lagenda wa meluma wa sinya bila durano lagu mucha kwa gulere go be lira uwa ti niya balule belunu lubi aba ugiri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura go la ugiri le herete ligia furumi itra rginyin ga yara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigi. Lue digien lu hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferud no wala fiko lira. Lere de ruba haduno lu sunda.
0: La rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo luba fulan mafu ya luba fu si firisando le li dambi. La rigien aba tachili run lugu chu Jesus ha ulamule no le nye luba Jesus. Aba herede rumba ugudi. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
9: Anu hati abugu shuhau ba mule enu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
4: Kagi anugu shubon hama na mule enu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
4: Anyaha nugu shu hama na mule enu. Ladiga furumi wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Hagia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
5: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi ele nye lubei. Ke gibe nye lubei grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
4: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labo chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Ani hinti lida agien, abur hati lida umua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malubuidu aluba houti lida agien. Ani hinti lida agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
0: Aba ti larinya gun hon.
4: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudunii kala lilabai hempulu le, aba larinya gun hon.
4: Huguya, subuti gudalali bungi yukati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere sebanya lau lereru, Lau hempulu la inya wagu wakati iluagu tilaruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ilamuga hon kala la nichi kupi kati ili harihubwe. Dame hagambu, uwalamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu tunlu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
4: Uwati saa kufuna da humani ili, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha habali le neru bungiu. Ayen gurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiu. Larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habai lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, ke malag le lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo, gama lumo, weri timati hafudu lawa kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi niya. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagiya. Gama lumo, anyahe gina gurigiya, itra hanya kaili le abu nubay lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, alubo ho ti kate buiti hada gien, ke ilila nadle ichi gube darandi agu luago aba ilo o urwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
4: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu dirua baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
4: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwara ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
0: Aniya gatiginye Jesus.
4: Italalinya laluwa ya bungiyo, ke le susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weywe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
4: Kasa le nega be la ruwa ha bungi, o kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabu yi tida ge sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
0: Itara li yaha, larufu dhan Jesusu logu laru inha bungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti ga yara la gufuran dahama. Marufu dahati ni kata hon logu laru inha bungiyo mayusru ga hempulu. Aba la furan guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
4: Keimo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru niya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garaba liherete, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu, tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
10: Maestro, mebere segutu busala uwadipira guala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
4: Manibu, derega da guaba.
0: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
4: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halugidagun hamagu.
11: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
5: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagum. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nye la laganowa, ani uati ni aba ngayara ati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weju wagu. agora rei na logo buri wibu, luma buri gabu sandu, iba agwei na ligia lungua lau dubu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesus o disegin, aba leiba agu lubarun, aba lahu duragun, ligibugin, aba laguaragun lung.
1: Kosta wagu bemetera wamo, Jesus o lirau bungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guatin na bun logo liri bungyu, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun.
4: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
4: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
1: Le hiyo ninya, ladiga kipetio.
0: Aba hayumra gun sifri hagi alun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyayi nyanu lubai sarago buiruhu, Aiga nyei logo wibu, aba hayumura gun sifiri guriba tinya hagia lun, harinya ga lun.
1: Una bawa hadon buhiru hara, rupa uma wun luwe beliru hadon.
0: Aba tilitu gu Jesusu uma hon, aba hafuri dun loi grigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyeye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu aloi gen wibu, aba haburu ha barana hon, aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha auni girubali ambuiri huhagi. Aba haiba agun, abahu dagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachili rumbwe le nyei lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bwe sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arahi dagwali. Aba hanufude dagun, hati arihu bali. Aba habahu dagunile asusere dubai lun grigi elebu gagawagu bai sifiri guribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba layumura guguri elebu gagawagu bai sifiri guribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinya garaguti lun.
4: Bai babu bi hamon bi dun hin aba me baba hu dagu ni sun le la dugu bi babure me bun bi buagu la ulugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu bi Jesus logo lida sun fula su de capolis aba ta wiri dun hanigi sun go ba dan le la giri bu du bi Jesus ti na ugu ni lo ba furu gu gi duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi. Aba le rede runye ilaru dunu. Aba tiliyabu ya aba hada agen. Tabu ti haligili sihuriyo. Giri ti hayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
12: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tuguyame.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinha gutum guarugo.
13: Lauro comendo agora no ladeira com. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede num lesen a hito tuei. Aba ta sandira gutum gua logo areita gua ulã. Aba te, la sandira um Jesus logo areita gua da lilã grigue lá ulubaf. Aba lagara ragum hawagum grigue ha. La naga guia banha. Aba lali guda ha, larinha.
4: Kaguru bitu agu na daura gong.
0: Aba, harinya gong lani disipu lukunu.
11: Harinya gupinya te luki be grigia ya alwa gu muru gu hanya la. Algu da hagi di kala aguru bitu agu.
0: Aba laria gong Jesusu geye gu lao, alu haka la aguru bitu agu. Aba, ya bi uri tuguya, atata garena lao anufudi. Subuti yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen, Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesusu tun.
4: Nirau, arita guadi buladuga bafinye. baiba lau darangilo arida gonyulida ge bisandi
0: nyengil Jesus adimure ha lige hayabu inlubi ge wugri le buga nyimbu iboy ogai logo tisandi lero aba hariangu lun tuguji irahu tugoya
10: hilati bira igere gube be maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus le hariangu boy aba lariangu lun wugri ligi
4: manufu de daba afin yeruguba
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboye lubi yon wukiri ligia, aba larihini chagaguwe hama kurigia haa ayaku mwenya aguwara. Aba lebeleru aba lariyengu on.
4: Kasa wago harencha ayaku waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunye.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafuri dagiduni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu. Aba larigiduni tuhabu, aba lariyanguntu.
4: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, duzi rumutawu. Aba tawiri du anigi grige hanyimba aba lichu go Jesusu dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya go hon lun hichugu egini tun
5: San Marcos capítulo 6
0: aba lidi Jesusu nyenge aba lagiri budu lagairu aba haudi lani disipulu luma da lachilu bo ilueyo emera aguni Aba larufu daha tida haligili singuri. Saragu hanyi grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
9: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luwiri lichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Saran fangaiga le tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litunu.
0: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyengu Jesusu hon.
4: Gunda tiya sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanubo iladugu amu milagru nyei. Loidige lichugu luhabu hawagu biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflasu arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu, maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, ariyagati ginye hon.
4: Namele hebelu ruti don aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humani ingia, aba me hafuri duni kaliki lue igien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya keiha dari ragu honwa, nenare hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
14: Saraya huwa le abati sehbae lida ge oweni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
15: Aba profeta kei ha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
14: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida ge oweni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi oidio. Aba la nugunu erodesi lumari. Aba meha la niña gunhua lun erodesi.
14: Moulu muti bagamare dunu lumari ba mule.
0: Aba le yere gudun hua tun erodiasi. Aba tabuse run tafaru ni hilagube. Gama lumu. Sinya tumuti la duga hanufu de tumeha erodesi luei. La duga aba la wuguri richaguati ani sandu ti hua. Abati launi giruni lausu dala la gamboni erodesi le la riangu benhua abale rederun ibidio galunga balan la dug agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni erodesi tichansi dale la gufli rumbo erodesi irun abala dug fedu hon kumadi matia ama habuti gusu daraga ama amu grigia weiru guti ha galileva aba tebelurun tiro erodesi nyihi lubai fedu le aba tabina unda ti erodesi ama sunha nyi bonya ai galuma lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
14: amuri ha bai le babu seru luma nichu gutu
0: lulu mutilere ru tun logo nichu gubai lan furume go yu kate le tamuri ha luma tu ibini lan tamuri ha ni lamida larui ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugu
16: kapasa namuri ha luma
0: aba tarinya gun tun
13: amuri ha bili chigu hwale ba de sei habe luma
0: aba tebelu nu irahu to furese lenye luboi urue aba tarinya gun lu
16: busena lu bichu uni lichu hwale ba de sei habe nu lida aba sied gwele gwele
0: aba liru to gun urue saragu kama lumu kirula li luboi lereru ani agamba gu hanya amisro hoti ulu Mahati lumu michu luboi la le tamuri haboi luma tu. Frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure lumu lanikuni lichigu huwa lumu. Aba liki sudara ligia furisu lumu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu lumu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba larinya gu Jesus hon.
4: Igo ugo. Kemu we mera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesus hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu Jesus au lani disipulu. Dale larairi umbai Jesus tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lun. La diga itara hanya la kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate hun. La letari gali aba hayabu inlani disipulu aba harinya gu lun.
15: Tari gali tia. Eni uo tia aga nou tia lida flasule. O una habanya girigi halu koudi lido guri lirahi flasule yarafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lukei.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lun.
10: Bayara tifunagi wodi ya gaya hepein hon. Usewa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gaya hepein hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
4: Atri nyonge hepein humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lun.
3: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudune gurigia sakadiyo. Aba hanyuru saan luma dimi saan. Kaisi larinya gu hon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia uduru ha aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulichu gunu hon lani disipulu. Luhafare hanu adan gurigia agi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagiye hada sungube. Houtien sun hagiye kimule. Lari ginye, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein luma udru igira guti. Sengi nya numilu wugiri nya aigiti nya baugu din hawaii wuri nya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus urugale buga labu wa muaru. Abalarihi logo ere guhale la hulun ehewa ladiga abaru nye la garabali. Lubalaruga abalidi Jesus hawagun aibuga ina mjibu wa gutuna. Lasu giraye behao. Dan leharihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon, aba lariyan.
17: Ganigu huma ei, manute da huma, aule.
0: Aba ladinu, idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lao. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufeyi, logo gabafula lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun hena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi. Lubai hagamba logo. Nihi la Jesusuni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Kuburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya umat. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saliti ya hagia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agarufu dati en lilurudu Moisesi. Ha, nyubu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada ge disipulu go magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gendungi. Houti ya machibu go hamoi hahap. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi ibanya machibu go hamoi hahap. Ani hiburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus. Harinyaga lung.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nubie hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
4: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larian hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebe se ino, ahon tu haniki, tise to noi. Mala ti hau duragun no, ladiga, leani gunye haguma din wuguri ya harufu daha.
18: Aba larinya gun Jesus.
4: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hagaburi binadu grigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe ina lira. Maistru gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma din bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubo, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sinyo to lugu chon, sinyati nedara gu nibo, ladiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi aguare gu la le arinya guti itara, mama li la lunti lidara gu ninyo laguburi gu. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
4: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba lebeluru muna don. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
4: uati sangu furan da homa, uati sangu furan da homani, luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio, la diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafru don lidangi.
0: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungio. Arinya gatiginye,
4: anati le afri do belida gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungio, La diga lida gien gurigia, o tida gien hanigi lafru da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligieti avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu, nyengien lobo agun, tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
4: Não tem nada a ganhar no mundo em hajuri furomia, mas por isso tem luta que darão no fim a oé isanigo lutici com no hang only.
0: Aba tão na boni tarinha.
13: Ah, na bureme. Gamalumo ibini only. Ha, labu que banha dábula, gaiara tiguinha. Ai, que te dá que te fe feito. Hagua bon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
4: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagi ya birag.
0: Tale tachini rumbai muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru. Aba lasi grun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gien lau Hawaii drigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi siyalu. Aba lagua ragun, aba larinho.
4: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladara run larigari gu magamba di kiligia. Aba tahigi chunyenye, nun ladino rehabuido. Aba larinha gu Jesus hon lu, mabahu da gu hamani ni kaun. Tatuma larinha gu hon lu, mabahu da gu hamani, ligia tuma habahu da guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinha gu.
9: Adlita lumuti sungkati buido. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lidadan ligia, abai honda agusaragu grigia, ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
4: Gudeme tinha grigia hanu. Ladega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
4: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
15: Sede.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingi. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara anyanu gadru milu. Abalona hani Jesusu aguyu. aba ladi nu tidu ugu ni hama lani disipulu gu aba hodi uburu gu dali manut aba hayabu ifariseo gu aba hagume serun asige ni halumu Jesus lunti au chuguni aba hamuri ha lunu larufu du aba milagru hu sielu aba lawara gu Jesus weiri aba lariye gu
4: kasa uwagu hamuri ha gulugi ya lani na dale milagru ni narin hau lagu marufu du bela milagru hu
0: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gu laguni bule hamuti disiplu gu anugu aigini aba rugunyu ti feng hama tida uguni aba leveri dunia Jesus lariya gahon
4: goni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi
0: aba hariya gu disiplu gu adangwa
10: ladate manugu ma feng lariya gu baitara
0: aba la subu diruni Jesus harita gu aba lariya gu hon
4: kawago hariya gu lagu manugu hama feng Boa gali gufuna da huma, me ferro guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugo. Marita gom hamali san, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu ugurin. Atrin yon faninha tau ti fei habudun.
0: Aba harinha gu.
3: Duhus.
4: Agia dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinha gu.
3: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
4: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba layumma rago lun lulagurun luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyangu.
9: Ariha no mute ugari, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesus luhabu, logo lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesus aguyu, arinyangu inalumu.
4: Ebelu rabati uburu mo, marinyangu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesus haulani disiplu gu nito mbui nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disiplu gu larinye gahon.
4: Katana san harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
3: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
4: Anti huguya, katana ti lida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
15: Buguya Kristu bai.
0: Aba te larinya gun Jesus hon, lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
4: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garo uwarugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafine huri yume bereseni nao. Itera lubagi en hauseru nina habu tigo fadri go hama arufu da tinha liluru do Moises. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bai, gama lumo, nasa aru balida gen owe ni lagu luru aweyu.
0: Furangu ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesus, abalarinha hawagu lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lumo.
4: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi, basami na ronkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lu, aba larinya gu hon.
4: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ahin ti le eferi di ruti li bagari ya ubo gu nuwege, luma nuwege ugano lani na salbaru ni, la salbaru bai. Kagi e hula lung kurige la ganyiru ni sungu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lishigu ni kurige luagu te sefuru luwani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwara tiya anigafigo tiya haa. Na nigu baginye busiga nu lao aule uguri garo warigati dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
4: Ni narun hao. La guanya hila hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulun la ruwe ha bung yu lau ubafo.
0: Sisi we yulari yen. Aba lanugni Jesus Fedro Santiago luma hua. Logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dagu. Wairi.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cayera ti hachibun.

0: da aba lal gdunia Jesus
1: kasa bugo wago hadimur hadai bugo ina huma
0: aba here deru maninyu ladiga adimur hen na hanya buga uma da logo kala hada ge wiri gutima bai aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon du su gubai discipulo gulubadu aba larinya gun hon
1: le abu seno tiligi ala forumi eti lunti agomo hon nila hada songo bai ani logi ele servi du hon songo bai
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon
1: gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamarugin au le resibir resibi lumuti gin nugu chile auna habalina
0: aba lariyagun huan lun
2: maestro arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri kei mamala wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani
0: aba lariyagun Jesus
1: meberi dira humai ladugu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimbre hauri banuago le mama be wagani wamagi nyen ninaru hau lagu furume guari gana le ishi guti ama weri dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo le bihu ba afai iru waha ubuiti Furumi wargle afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le muli gule guranyo luagu ligina sigur lau ladugu nikate ilira ahabu lafigo guda buha bu guanargu buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi ugati nyelubai mawen hama heweru haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu ahabu gine lafigo guda bugudi guanargu buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi sigur lau badaron mafi ugati lau biyangu bai bugudi lenye lube mwen hama hevero menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigur lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bai bago lenye lube mwen hama hevero menye gusha diligi ya watu. Latika hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahileferi dire lubaswa kabagi huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humogu.
3: San Marcos capítulo 10
0: Aba lafri du Jesusu kafarna umugie aba lidi lobo agun judea luma logun obo le nyingi lube la boche veyu libidi duna horda aba ya honda ragu grigi ya le nyingi lube aba ya larufu da hahon kanya haligabri aba ti hayabu hada ange fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu iligira gungugiri tuma luma aba lariya gu Jesusu hon
1: kameha gya lariya gu bai Moises hon
0: aba hariya gu lu
4: hariya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari
0: aba lariya gu Jesusu hon
1: lisi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere hanigi ahi meha dale la dungu bali bungi son kate uguri tuma uri la duganya lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari aba mehere deron kei aba ane gugurigi mama anya lubai ti biyama aba ane ganya lige amon lubai la fane yin aguni uguri le laundoro bai bungi
0: dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu lugu kate ile aba lariya gu Jesusu hon
1: le igru tu lumari aba lagamari don amo la kabara hanyo ahigi tigiro uri tumari aba tagamari do amo takabara nyinginye
0: aba hana hagri geira hinyo lu Jesus lu laguru hawagu aba hagume sun discipulo go adin hon ha ana habalin dale lari hini Jesus magunda tilao aba lari ngu hon
1: igre homa lu hayabi iranyo nomo mama hara homa ladaga hayitara manya ke iranyo agi ya lila na banya alaro en habungi Ninaru hau, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nulidon laruwe habungiyo.
0: Aba lanuguni ya larunarugu, aba labini runia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba weguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laligudini larinya galu.
5: Maestro buiti, kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chadit.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Kawagu barinya gano buit. Aba rinyum buit. Ungi. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligi.
5: Maestro, gufulit na lao sun le luma ganyira gidina.
0: Aba lariye guni Jesusu lao isiani, aba lariye guni lumu.
1: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligye kati ile, aba liru damu. Aba lidin lao iru ni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagun sungu bay, aba larinya gun hon lani disipulu.
1: La nare me san lene gun hebelu nun risi te lidon la ruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gun lau le larinya gun bay, aba ya larinya gun hon.
1: Nirahini, lene gun sa lebelu runu lidon la ruwe habongiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebelu run aba risi te lidon la ruwe habongiyo.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluku dagun hamago.
6: Kabati ya salva.
0: Aba ti lariye guni ya Jesusu, lariye ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runiya laduga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
0: Aba ti lariye gun Feduru.
7: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariye gun Jesusu.
1: Ni naru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
1: Ke lao bay hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bay nedere geruwa au le wugur geruwa rguti. Hon habute gu hafadiri un huri yo luma hon aruda tinga le lurdu Moisese. Ha lubo nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bay nye huri yo lon hehera han nao. Ha bay chubadina aswara gubadina. Aba me hafarun na hilago bay, lago me luru aveju, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirang yu sebe deo, aba harinye gu lun Jesus.
2: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba ti larinye gu hon.
1: Kagi habusen robe luna digun ni hon.
0: Aba harinye gu lun.
2: Lun dame la barue ha lausun buwe irigun. Lung banyura gudunniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba laniye gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera befuna ge hatu ni unien gifite le lube natu ni. Odi habatise iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
2: Gayera wabay.
0: Aba laniye gu hon.
1: Lung ti hatu ni unien gifite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransere ibongiyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyu duluma Santiago labu huwa. Aba laguarun Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lile na fulasu ligie. Hati wina mubanyahada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seri tu lu wiri gula hida lu ti le seri dunia hibiri. Furumi wari gu hida gien le abun seri tu lu ligia bala furumi te lu ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo wargoti lu naseri duni wa niabia lu naseri vidun lu ma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
0: Abati hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago gurigia nye nyaba marihi tigiri ti bari timeo lira timeo nyun laru ima amuria dan le lagambu boi luago jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariak
8: Jesusu le dega wagu Davidi gudeme nabu
0: sarago hanya dein hatian lun lun lamaniju ligia tuma laguara gu
8: le dega wagu David gudeme nabu
0: aba larara magun Jesusu aba lariangu
1: wahuma lun liabi no
0: aba haguaru lun marihi tiligia aba hariangu lun
9: rege bagurasu saraba lagua hanya bu
0: aba la chiru nu lido aba la chubaru aba la yara fadun lu Jesus aba la lugu dini Jesus la rinya galu
1: ka babu saru be na dugo bon
0: aba lo no bu marihi tiligia la rinya
8: moisturu age wagi da bai narihi no
0: aba la rinya gun Jesus lu
1: kayara te bidi ari da wadibu la duga finya dibu no ago
0: leda ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi Jesus.
3: San Marcos capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén aba hachilurun ligibu ge flasu buri le beti fahe luma betani le una bubu libidi wibu olivu aba lariya go Jesus hon bia hada angelani disipulu go
1: Eba li dan lirere audule wagibu gine bay. Tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jigudu bay lan furesa.
0: Aba houdi aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena bau gudi luwe ima. Aba hafara ga duni. Aba harinya gun hada ge hanye banya uma darugu hon
2: ka hadig bai ka me hafara ga dai burigle
0: aba hauna bunia kai larinya gu Jesus hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanu ni burigu lu Jesus aba hichu gu hada logo burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasu gun Jesusu ligi bogugi ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serun aguara
8: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itra la keisi meha laruwe hawagu chi Davidi weri guni lubungiu li dalinyu wage isielu
0: larigi aba lebelurun Jesusu Jerusalem beluligira templu rugun Larigien, larihini Jesus sunkate, abalidi betanion, hau du su discípulo go, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo y betania gien, abalalama chun Jesus. Dise ginya, abaharihi abatitibu, igu gabanat. Abalidi ariha ahi gin tube. Gamalumo, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagintu. Aba tilarinya go Jesus tun tidibu igu ligi.
1: Maginda digi ba.
0: Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem. Aba lebelurun Jesus templu rugu. Aba labuka go ni ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gurungrigia templu rugu nye. Lao anugu aba larinya gun lida larufu da hahon
1: larinya re bungi uti dan leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
0: aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai aba hagume serun alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai la diga hanufu de tinya luwe. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule la rufu da habai. Dan le lagunye dun boi, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. La ruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha la lumagin tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesusu.
7: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biena gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinha huma logo bungio, ninaran hau, logo furume guarga la le arinha gu telu, wubu le, gedaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logo afinha nitida la negi, ani afinha ligia logo lagunfli ruba la le larinha gu boi, etara loba. Legia narinha gu bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahi afinha hu bai luago resipi humali la, itara loba. Tamele hafuri ei dunya la, ahi anihin lubei la diga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi in ferudna lanu hugu si bungio le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu si bungio le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale eibugi na lubei, Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
7: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu arinye gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nenye kubi hun kala au ubafu na dugi buri kate ile. Ka una habali huwa ngabati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
10: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lung Jesus.
10: Ibidiye ti won.
0: Aba tigien laninha gu Jesusu hon.
1: Maninha gu nubei gien hon kala au gu bafu na duke kate ile.
3: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hon grigie ha nye imbanya lau heimpulu. Aba laninha gu hon.
1: Nye nye meha aba uguri abu na gu titidi bu baby li shari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba agay dino lularibi chawa gong tira baybay lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinye, aba lidiga woyason. Dale la chilu rubay da lu aluba hani, aba lona ha aba lu muson amuri hai lufara hama gine na dagmi tinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habole seruni, aba hauna hani lari gong michu tinye ni katalon. Aba yalona ha labure me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsi ati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bai la hong ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagi meitinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga wafara li hilagu bai wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
1: Kaba ti ladiga labure me ichari liabi ba aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bai aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagi lisa letarinyo bilerenu bungiyo. Dubule meha au bai mebere sen hama abu na gutinya legi alidibu le tima tima ati abure me adigu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladiga hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari igine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu lungharinya gaguduni somu kate le gayara tihichu guliduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
4: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoini abala diga ni katala luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani leme de bungi log inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele romana oni mabuidu.
0: Subudi ilmute yesusu logo binyan wala hagip, abala rinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma abalida ge sensu ligye no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lu. Tale larihini aba laligu duninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le lwagu boy.
0: Aba harinya gulun.
4: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seu go logo uala asaru ni lidange oweni aba luboiti arinya gunlu
2: maestro aburu hati meha Moises won lwagu ahin la owe aba wuguri le marie iti masani ga taulu mari lunti la la mare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lu gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nu guatinya le furumieti aba la mare idun aba lowe marahunyuga Le habia man, aba la mari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Marie tinya sedigu boi hagia tuma, ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha, Larigye Marie hamasun hagia tuma?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gule guatun la duga lebinye togu ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, Malinga humagi rusan liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larin hare lon, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo, habungi te mima aginye, yeta lalinya lubaiti huguya weiri ti habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabuin lubarun aba laligduni larinya ga lon.
9: Kata isalida ke liluru do bongi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
1: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani lele bia malida weiri guni lenege le furumieti. Insi ala bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
9: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ala bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guon, kaisi wisi kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu sigilaw sung wadagara gudun lun luma sung kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au aba larinya gulun.
1: Madisi adibu luwe lila nabaa laruwe habungi yu.
0: Aba maniki hanyala lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya san harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisesi. Luago la dugo wagon la Davidi Cristo. Davidi guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi yu luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Cristo ahin wa lubali Davidi guanare gu Cristo na bureme.
0: Aba haga abahani, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida larufuda.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moisesi. Hinsi ya tihon lon haibu gwa tau dawa dururu tu luma lun la busero guni wa hong uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinha tida haligile sin huriyu, luma lubui duagay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haban uri ha hilanya banya umari hawai, luti ha daura gun lau sun lira, aba ha dugun afuri tu nile migina guti. Wairi bai ha sufri un lago sun le ha dugu bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya Jesus templo rugu, tigibu nga gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki tinha sarago sensu. Ije tia bi aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwanu Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to. La duga sun hagiya, Lida gele igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tuma bai luye betami mato.
3: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinha gun, aba hada agela ni disipulu gulun.
2: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Aria go hinha san lun tanari me templo to. Merede be tia ni aba dubu ligi bo guaba, laguni cha wagoba sun le.
0: Aba ti houdi, logo wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Tanti le nyun linha lu boi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinha go lun hagie guarugu.
7: Businti valu bariengu ni von, ida me la la suser da sun le tu templo to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufri ru sumburi kata ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma, me ye da gwa lao ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba heyedu. Hugu ya, dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu lau tiburi. Uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwa da. Kama lumo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida asaragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lube ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hakibu gine. Lubana gen lagumu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere geruni wa hon uluru dugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni ya hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agutidari lumo lagumu hon ligie aba asalbara. Aburhati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mola lun nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagayna telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya haguraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, lumama la gunuburu gu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungi yu ubou. Masusere du digi ya lime gine lari gine. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luagu linsi ya buhon lani gu hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi taa, mafinya na huma, ladiga hayabi baya yehe ti aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri, aninya ga hagia me lagu profeta gu hama. Ani haye anime, hadiga basaini luma milagro lun heye dagu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi ngayara. aransi nyuma ania ganali hon lubara megiu lido me veju ligia lari gieme asufiru ni ligia aba me laburi gadu veju maruni halime hati eigo duba warugu masielu gie aba me latada garu sun cielo aba meti nari hinua aule uguri garu urguti ni abili da duveri lau omebu ubafu luma weiri guni aba menona hania angelu go ondani sun hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou luma ge lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo ufuna da homi hemplo le tau titidi bu igu da le nyegi litilimu aba la bouchu tubana aba ti hasubu diruni lagwa nitele la lidani lubacho itara meme da megi harini sumburi katile subudi humi la ujarafa lilan niabi ni narhau la ula susa du balans sun le lubare ge home go gurigi halani na dan le la sigri bo cielo luma ubou ahi nerero merede bei magun fleronga ahi ti ve ju luma oure ne lubi la susa du sun katile i bidieti ni ka on ni hon lani bungi o angeli go ha cielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi luti lubai ti aranse nyuma akago duanyu afuri da lun bungi la daga bidni ti hon ida mela la chilure aura ligi itra luba ke aba uguri le nyudu be luagu aba weya su disete lo bara ke la furi don lubi ke aba lichi uni sun kate ha burun lu musunia ani ro ligi ya hawadi gumari ariya ga ligi lo le lagu be bena lo lo ni giro aga go duwa nyu homa lubaiti la daga bidni ti hon kabala aura na giru buda ahin gunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyubi duguni sodni nadari rome arumuga le nanyangu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai aga go duwa nyu homa
3: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba itaigua feinto magana bolebin. Abati halu hahabuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
10: Marigda wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Abatia bin aba uri lau aba budeni bui lau ibini le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teser uni ibini labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hada yin anye imbanya aba harinyo gun hamagu.
9: Kame sale feri diru ibini emet ile. Gayara ti hamuga gu laluguru luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemetien.
0: Aba hebetuni, aba lariengu Jesus.
1: Igre homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gunia da le abuseron. Ahin au, mawa ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai. Hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagunda ragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Le furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyeru la faru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
7: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu nota bure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafuri dun disipulugu, da hachini rumbai uburugu, Aba hadari runi sungu baikai larinya gu Yesus hon. Aba harain seruni aigi ni lani na luwe yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye du bai, aba lachilu ni Yesus hau du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
1: Ni naru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le aigi bai noma.
0: Aba hiru dagu, aba hagume seru alig dagu wei, aba aba harinyang.
7: Au funa san.
0: Aba larinya gu Yesus hon.
1: Aba hidagye du su gu bai. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo wargu ti, lau le tenye gu bilere rubungi yinu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligi ya, lu magra honi wagu bai la.
0: Dan le anyaha lu bai ga, aba lanugu nu Yesus fein luha burugu, aba le tengiru ni buingi utu agu. Lari igien, laguba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luha buru. Lari igien, le tengiru ni buingi utu agu, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nita le, le nani na iseri darado. Legin au irua bai hawagu sarago. Ni darun hau, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lubi natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin ha bungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba di larinya gun Yesus hon.
1: Sun hugu ya hanura haba. Igira humana me arie bule. La degatarinha harelere ru bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinha gu feduru lu.
7: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinha gu Yesus lu.
1: Ninaru bau. Ari bu memele lubaragala yugur hagayu pia weya so uru ali me weya so beyeta gunao
0: aba lariengu
7: ni ahi lulu bai no me buma me ye da gumba dinabau
0: ligie meme ginye harinyaga sungu bai aba te hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani aba lariengu Yesus hon lani disipulu
1: nuru humaya neibuga afuri de no bongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladiheru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no oweni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa yuhuma.
0: Aba tilidin Yesusu lubaru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri ha luma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
1: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le, gama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
1: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ida huguye me loi haigu wa dun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyilia la sifiri, ahi ugu po, debiliki.
0: Aba ya lidi afuri ida lubu ingiyo, arinya ga inameme le idimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba larinya gu hon.
1: Arumugu nye memesa emera wa huguya. Buidiri gali shiluhali ora luna derege runwa aule ugui garu warigote ahaburugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
0: Nyengili hesisu adimureha. Ligia la chiliru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadri gu arugu datien liluru du Moisesi ama amu bugirin wairi gutiya lida hafinya huriya. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
9: Le bugiri lena churu ligia. Awa mehari gudini yaba mehanidini.
0: Itara linya lubayi ti dan le lachini rubayi aba la yarafa dun huda si lu hususu aba la riyan gulu.
9: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari gudini hususu aba hanigini adawira. Kama lumo aba lalu gujunu aba hadage anye ibe elefente aba libuni aba lariga ibe musu fadri le inyu kumabe aba tilariga ku Jesus hongrigi ya hagi
1: kawaw bhiyabi tau efen luma webe lunha nugni na adara kama hamuga hiwerutin sabi nha weyu huma na templo rubarufu da hahon madal hamutina kama lumo la sucerdu bele luta gufli on lereru bongi
0: aba ti higiruni sun disipulu ku Jesus labuwa aba hanura ha Nyenye aba nibuenti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutinya lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Fedru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larudurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nujee tinyu asa rutinya arinyaga.
9: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumbo templu toa, toa hadigu mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, toa mama hadigu mwugani.
0: Ni itara, muwara dunti ya laulee harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
11: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyu, muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
11: Bugie sa Kristu bile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Aha, au, ani huguya, arihubadna aule wuguri garo waruguti, nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida adueri siyalu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyo, aba larinyagu.
11: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe. Atoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati. Harinyaga baige kala agayo haboibu ago. Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagu. Nyenye Fedro bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharago la rigurugu watu, aba taria guni, aba taria gulu.
12: Maluma ya dibugia buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leyee dagun Fedro lariyangu.
7: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya gubaiti no kalawagu badimereha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye, la bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyimba.
12: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagu, murusu ora lari gen, aba ya harinya gu a nyimba nyalun fedru.
13: Inarumi, duya aba hada ge. Tetapi dalil yang nabugiya, itu adalah yang berdiri mulai akhirnya gaya.
0: Aba lagu mesurun Fedro, inya ragua luma afinur.
7: Ibidi yang tigiri ke lagu agu berhati mulai hano.
0: Lida aura ligia, aba layu guru hagayo logo libia mawiyas. Aba tilarita gu Fedro logo le larinya gu boybuga Jesus lun.
1: Lobara gian layu guru hagayo biya mawiyaso, beye dagu banau urwa mawiyaso.
7: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, abahonda rago, habu tiku fadri guhama arufu tahatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Luma sun hibiri linyu hangi lurudu. Ariha gaba la hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba lali kutini pilato Jesus larinya galu.
5: Kukuya saharu etapai huriyo?
0: Aba launabu Jesus larinya.
1: Kukuya kwana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kutini pilato aba larinya gulu.
5: Mwona butiku sanikata. Adiha batu nila bijuru ichu kuti.
0: Mwona bu memeti Jesusu nikata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hecho ti pilatu igira kuta aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adawiruti. Hini iti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grige. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
5: Usea tisa lu nigira gudini haruwe tehuriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani logu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia, harinya gahon, lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gubali pilatu.
5: Lati habu sarubwe na dugu laule wagubwe harinya gaharuwe tehuri.
0: Aba haguwa ragu.
14: Dago bai lagu guru.
15: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gu pilatu hon.
5: Katu huri batu la dugu.
0: Aba ya haguwa ragu.
14: Dago bai lagu guru.
15: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Kaiti pusinga la pilato lerede rompuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi. Lari kieti launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guwa kutini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao kibili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
13: Gapagari la haruwe te huriyu.
0: Aba ihakayo ha labu lugun lau aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiragun luago. Aba hasakaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara gwen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
5: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengine bia hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachigu lao. Aba anabu ni harinya.
4: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
2: Sefu ti amo, ani sinyati le sefu rego lungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
1: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen haa nyeye mbanya, agambuti aba harinyaka.
16: agam bahuma lagu helu profeta Elias
0: abalai bagun abahada gi abamudusi tau diwen garigut aban lichugumi lagu aban wewe abalichugumu lu Jesusu ula churunu dariyagat
13: igira wamai ngweto waria a nyumbi Elias areire gudai
0: abatla dugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwe abatahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu dalagambu bali abuti sudara romana le rara bailigibu ke Jesusu laguara gu ari halle italian la longwe aba lariyam
17: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungi banya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lali dunweyo aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun lanigi lila nafulasu legiri bae arimetea kaiti luweyi lulubaye arase hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugubu Jesusu uo gani murusu anufude ilida aba tawiri dun lanigi pilatu danle lagambu bae logo hila la Jesusu aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubo e logo ilala dale lariya gubo e lun logo inaru ni la aba lichu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesusu loige gurua aba lobura guni tau aba lichu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoru ni lau aba dibu Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboe labonua Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
0: Dale las gribe lue yemera guni. Aba haganye ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu dimaso lafuna dinya laruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagu amagua
12: kaba sagidre dubule ke lubeneri muha
0: da harinybe uwalila unwe budubu ligia lita lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagu aba larinyagu hon
5: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua Uwatia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos la nyelubwe lichugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwee na nyeinye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinyagu tiinyati, ni kata ni kaun ladiga anufude. Lari igine Lazaro Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu wa furumie tu Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari igine, aba larufu dago Jesusu lungu hon bia hada agen ameha aibu kumye luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dago Jesusu lungu hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon haa Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariye gun on.
1: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finya ni tia luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadiru ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyan nuagu. Asaka ha ba si firigu guriba tia hawe gurigi ya lida niri. hadim reba amu di mure ilway henero. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay uribati hong. Lawon sun lira, ishiku bay hahabu hawagun sanditian abame haraydagon.
0: Lari ige ladimure ahong, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layunru luay gen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Plazo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alig dahadi naging yebuy dubuy du, ligbugri sun kate le asusere dubuy, lumagela gumeseru, ani afinyatin luagu mariba lalu naburihanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamugei linari kate le arufu dahabuy bun buy dubuy du. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribei lumari, hadageti gien la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tien ligibuge bungiu, gumfuli tien luma, adaga humai sun le lubaibei, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, Abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun, agu da hakupali ligibuge bongiu, abalaburi haluagu sakariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, ania hagarigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abatawiri du lanigi abalanufu de dun. Abalaria gun angeli ligia lun.
2: Malufu da daba sakarias. Ladiga akamba lali kwenye bayumaru. Tagari duba kumare aba irahi. Aba mabichu kuhuwa alirimi. Takuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu haba ginya unda lukinya lau lago. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ya kwenye. Matu kwa diwenye ni bini. Ani buin luba lau sikri sandu luma ya mbaraka lago. La tutu balun hakiri kudu sarabu hata di Israelu na kuhapunyote. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gubni ya gubni muhama sana. Lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
1: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
3: Italpage na choro ni kata ile. Au tau su numeri direbu gugadiu.
1: Abalaria gu angeli ligia lun.
2: Gabriel yao, lubuwa yu mwenyu. Ligia unu habole na adima ya habuwa ulu nichu gu yugano kui tilebo. Kweto, ya mafia rungu kwa yu wago olea nariye gu yugungu. Bereda ra merero za, dari melago rahu berewe. Gagufu liba kate lea lidane dana.
1: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusanduari rugu. Dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abatadaganya du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu,
4: La dignia e bungi lubui ducata e le nungu e le. Lo lagidaruni nibusi gari hagibugi e grigi.
1: Sisi hati larigien, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
2: Fulasi watibu Maria, anihi abore mingumu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaria gubai, abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
2: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu, pataga inada abame bagare du abairahu, Aba mebichu wa Jesus luago. Wairi gubei, lere buinyu le inyu bei luba lagua runyu. Ani larue gudu bei wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bei Israeli lu sunda, ani maguma chati bei larue ha.
1: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lubaya la susere dukate le. Mamari gidi nagu.
1: Aba titaria gu.

0: Angeli Ligieton.
1: Yabi Pasifri Santo Guagon. Ava Melobo Ravonibu Papa Pingu Lay Utnabi. Ligia Santo Bailway Rahelobe Pagadotini. Yerem Pingu Lupa Laguaro. Yabi Bidu Heto Isabelle. A Gaina Ruti Lausu Wayarola. Itra Lina Rubiki. Tomeha Wago Hariga Rogo Siala Tabaritu. Ani he sisi hati dagai le twago na diga uot ni kata lasa rubungi.
0: Abati tariengu Maria.
2: Le damu na bure me bungi nugui. Adiga le le baniengu beinau.
0: Larige aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no guaba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
3: Binila adibubungi usugu hausung hinyari, binila aliginye irahi le bidamboi. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rube luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gube wabure mebu.
0: Abatitania gu Maria.
2: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu yale lidamu. Umagi yegwele, harinya gube sungirige luagu fulesi iwadi na la. Ladigadiga li bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanyalu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishegu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
0: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larege abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Lagu livido veio, abalerece biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sacaria si lagu ke liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
4: Ua, ua baleri.
0: Abalarinha gutun.
5: Kagi ewagu, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihua.
0: Abahalag dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu lagu. Abalamuriaha abamurusun fulansu. Abalaburu ha luagu, huan liri bai. Abata weri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha Zakariasi, abalichugu uweri gunilu bungiu, abata weri du hanigi besinagu, la ukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalag dagu hamagwa, hariyaga,
5: Kata ibe funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
0: Abalabuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru ariyaga.
6: Alao hawamei wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwong, wagie le lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwong hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungi hada gelani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralia gude meha bula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu walu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudi gada ba mugai hong lani gu, lagu ferudu na lani hafigun, ruligia asal baruni hong. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. La ulisi habuluma lugudu me habu. Lularugon gadagudu, hau halida bai luburi galuma, hau halida baya, la munya le lani na oweni. Luma, lu la du dehani waibugun lidon umale lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sungrigia halabu gebanya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazareth gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburo gu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubarun hu tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga ho, onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bungi u angeli sielu genhon. Abala rungo gadagudun luerigu bungi uhau. Aba hanufu de dagun. Abala rinyagu angeli ligia hon.
8: Manufu de dahuma. Laduga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu bunda ni hon su grigi. Luagu agro hoa lila aba salba la gule hon unye. Ladega Dawidi. Kristu le habureme. Kailisengi ni le nariyangu hon. Dari rupai rahu liya ubur kutida lagi, rung lida haik gilai biyani.
0: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
9: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiyan, da angelu kumaru hata kribi ha ibini bali yukulese.
0: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
10: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagubi la subudira gudda wa burme bungi ivon.
0: Abahodi fureshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao dagunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, irimemele liridu bay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida li liru du bungiu.
8: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba lua bureme.
0: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga li liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lularufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichugu atenkiru ni lubungiu arinya gina ligia
11: nabure me gayara halibigiru ni na lu nowe lau darangile au le bubuin adiga gumfuli bali le frama se bubuin nu arihan nali wasal baragile lau nagu asal baragile le bona habe hon sungrigia itara luba kai se aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu ruli geme uweri guni hon israelina habu mutuni
0: abata weri du la negi jose tausun maria la ulera lenga gu bai simion luagu irahule abati la bini dunia simion abalaria gu tu maria tolugu chu jesusu
11: irahule lebuna be ashugera guni hon saragu israelina lebuna bagi asal baruni hon hibiri itara luba kai se aba sei ni lelum bai gibe hama mahati heresi biruni itara luba la sub diruni wa le larita gu bai kada abati da la negi luagu kristu Ani itara luba sunkata ile bukei aba efento ashorutu tuagu buwani.
0: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguia lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguia, aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafridutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Aria buve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Erede na ligia, abunche na ligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalini hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari humuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali la guburigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
12: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
13: Kagi ya wogu halohan, ibiti yeti sahun luagu lun tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe lela mule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, lelire Sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, Luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
14: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriki lubaka. Labu incha wagiduba, sun flasu wayate. Sun huibu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, lelona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi sarago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
15: Arasan hewe huguye le, carinha que vem junto aí lá recebeu um loi lanear me abai chuni lhe já era falei boy e que era homem bina de gaburi abagari da homem alun gaiara lá larinhi boy do logo sans igual lá higaburi Maria que homem aí da água ladiga o água abra wagi ladiga ninar enhao logo gaiara lá ladiga boyngiu ladiga o água abra mo lida geburi dibule aran seruguinha harawa lutacho bonito de buéwe luma guinha lila gul sun idi bule mabui duntili lacho guba aba me lagudun
0: abati harinha gu grigi hagi alun
16: kata iti lumba i wadigni
0: abalarinha gu huan hon
15: le biamba isimisi lunti lichu gu aba lun le uwa bonia ba lum le gayi boy lunti la fara yangu ni luma le maigi boy
0: nyimbiti yanginha agubur hatinha licenso na gumadi luha badi serun abaharinha gu lun
17: maestro kata i lumba i wadigni
0: Laniya ga huan hon
15: magubara huma lougele lumbe hagubara ni
0: ariya ga tinya gin fiu sudara golun
10: agiya wagi kagiya lubai wadugni
0: laniya ga hon
15: magidara huma ni kata ni kawai ni lau siadi ni lau lichugun lidurun grigele madurun gufuru mahuma lau hafaye ruaha
0: anya hati grigia medera guagudha aito goluma alug dago hongwa ahi huan lubai kristu bai Abalarinha com Juan Hon.
15: Au, lauduna na badiserão. Gamalumo, anite boiaba, le lumbe la badiserunu. Lau sifrisando, luma lau watu gemet. Ligue Cristo, boi. Gabafo timati noi. Dari luma dinana, ni luna faraga duni taguruga ligueidi. Anu in haru, chobuli luhaburu. Lu laruma da gudini trigo. Abame la nua de runi lida age ife. Abame la rei duni trigo tidon lago. Abame lago duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu boi. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati, La daru ni huan furi surugun. Lubarage bai la daru ni huan, dan le la badise hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gine.
14: Ukuya niraude, le hisi evinu, le auwe nagunda.
0: Kebiri darandi irumu lao Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu loubo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogwe, maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
18: Ahin lirugu bai bongiu, saligo agadabai debu le feime.
0: Lariga Jesusu lun.
19: Tarin hare lerenu bongiu, mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagunfliru ni dumure le larinya gubai bungio.
0: Larigia bala nagini mafia Jesusu luagaba wubu inyuti, abalarufu dini sun fulasu leu bawa gubai lun lida aba, abalarinya gulun.
18: Nichi gubai sun ubafu luma sun uweri guni lebon, ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe nigibuge, bani bai sungu bai.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
19: Dice ba noi mafia, la de gatarinha harelenero bungio, lunugo ba bungio le babure me bahu drogua, ani lunugo ba ginha peseri vita.
0: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalém, aba la waire gudani tablugu templo aba larinha gulun.
18: Ahin lirugo ba bungio, chugo ba bungue yage lunguna bu, la de gatarinha lerero bungio, luna ba bungio la ni yangen ligu, lunhuni girune. Anugo ba tipu haha burugu, Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinya gu Jesus ulun.
19: Tarinya hareginya leren ubungiyo, maucha gu abai abure mai lebu bungiyo ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la weirida abalabelu rutidun haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha li da leren ubungiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladar ubarun abaladari lulenyin lubai la niega itara.
19: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichi guni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagudunia adarutiyo. Lun nichi gun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bungi yu hongu rigiye.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichu gunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
19: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
6: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
19: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babonguwa. Harinya gubaginya no, agamba di olwagu burikate le adika balu baika fari na umu. Adika baiginya ya bagaira.
0: Abala sigiru adimure alarinya ga.
19: Nienare nhao, lwagu wala niyaba profeta eresi biruwa tibuidu la gaira. Shoro numuti, lwagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bimahu yula huya lwagu uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamu fulasurugu. Anemona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilagwa nyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobo sarepta, jarafa lono uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agia, arida wagwagu duti lwaidigia na amang le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yure mera aguni, wairiti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Higira bawa, kamesa bemehtera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubai.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
19: Maniba, furiba lidagia wagure le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seru galei. Abata wairi du hanigi sungu bai abaharinya guhama agu.
6: Kabri sa dimurele, adimure tuwagrile lau gumadi lumo bafu hong sifirigu wari batia abahafridu.
0: Adimure ho ti buidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu ti dage haligi lisi huriu abalidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Abahajumano gulu Jesusu lularida guagadunu. Abalelu mucho Jesusu tuagu abaladen halu abiru. Abalagideru abiru utoi lida meme ora ligia. Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tiye habiye. Abahanagini lu Jesusu danle lali duveyu lularida guagadunya. Abalichuguni lu habu hawagu kala abahadagye. Abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti. Saraguhanya ginye hau waitinya hasagaru wa sifiri uribatinya. Ababarihaguwa ragun itara.
20: Bugu ya lirabai bungiu.
0: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya. Migiru lumutia lu hadimureha. Ladiga subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga dubai. Abalafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hanigirigia. Aba hachilu lenyin lubai, busete mbe herederuni luwe lidi, abalariye guhon.
19: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe habungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non hawa.
0: Italaliye lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, Abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon heseni. Abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu danhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha Abalarinya gulu Simon.
19: Hei ba meme anagu. Aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
1: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyeba. Eni manyungu ti wa nikata. Kamalumu ke buguya lubeyarinya gubali. Wagura.
0: Aba haguru. Dan lehinyoro gubanu seni. Nye no saragu udiru tida. Dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni. Hon hibiriha tida banyeto aba uguni. Luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
1: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huan. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Abalarinya gu Jesusu lu Simon.
19: Manuhu de daba, lumage kwento, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubai abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumuno gulun itere.
21: Napureme. Gayara ti bare do guagetna ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
19: Busentina, areida guaba.
0: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi guguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ileni kaun, larinya galun.
19: Nyuduri guba aruta guabungu alun fadri, rubaime idewese leo wagu beilarinya galiluru do Moisesi luagu barumadun. Ariga hamamo gai gurigi aluago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogun tima luago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu laulareida guagadini esanditia abati hayabi fiu wugurinya bareina aba wuguri deregda gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madani ti halige belah belura la dega hi begrigia abati hawani ru tabulugumuna abahagidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai hesusu abaharaira gedun sanditi ti dalubarari ligi bugion dalle larihi bali hesusu afia ni lehawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
19: nirau ferud nawali bifigon
0: Abati larinha gu arufu da tililuru du muisesi ama fariseu gu hongo rugu.
2: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumonti Jesusu kala hasami na bai, aba larinha gu hong.
19: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagu. Ferudu na walbi figo o di saraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na na figo. Aule uguri garo uruguti.
0: Abati larinha gulun le sandi boy.
19: Saraba, barubu bubare, beba bubium.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudu nulubare li, tobuga idabun larora, abalidi lubium, adimure reina lago lueri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lago lueri gubungiu, abaharinha gun, lautueni anigi.
16: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenye luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
19: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu. Luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseu gu. Hama arufu da tinha liluru du muisesi. Adimun helagu Jesusu. Hama lani disipulu. Aba harinha gu hom.
11: Kasa wagu hegi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
19: Hamagati banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
19: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
19: Uwati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
7: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le luwe yu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
5: Kasa uago hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida luwe yu remera aguni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
19: Malih agitu san luagu le ladiga bay David luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwar banyan luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nugu tidagin fen to sagre ubon, hau ligia tidagin ru ligia hon hauwar banyan luma, lausun fadiri guruginya no laye be luma banyan heigin tidagin fen tuguya.
0: Arinya ga tiginye hon?
19: Gabafutina, au le uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidayaba veyu, Le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba lu bai lu, di dalu wei yure mera guni, lu hadari lu lidurung, subudi lu muti Jesus uka la harita gu bai, abalarinya gu lu gugiri le hilali bai uhabu.
19: Saraba, rara maba wagi buginya.
0: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesus uhun hibiri.
19: Nal gu dadun lu agu abakate, kaga yara bi la dugun li da lu wei yure emera guni, buiti odi uribati, la salbaruni i bagari odi lagi darun.
0: Abati lariye guniye Jesus usunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
19: Tulebe ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugidago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesus uloga abawubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha uma yan lagora apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
19: Fulese watu hugi ele gudema bay, ladiga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ele afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ele ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Fugiabu gu hugi ele risi bay, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugi hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugi haeher habanya kwento, ladiga hayahu haba lau iruni. Fugiabu gu hugi adale hadimur ha sung gurige buidu huwago. Itra liyame ha hadimuri ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, adiga ha ma buiti hon ha yere ha bubanyi hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afrida hugi ame ha wagu anabu gutun. Ahi ya gayu ha abma gurige lo agu abma loba bigibu. Ruba igine le abma loba lon. Le anugitu babite buwe, ruba unginye bisimisi lon. Furume warig le amuri ha tibuma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga bai luma. Lekate le babuse rubi la dugu bu, liga la baduga hon amu. Ahi hari gunya nulubi, insi habubo nye hon, insi yata hon, ka buiti hadugu bi lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagi hadugu. O ahun la aduga buiti hon rugu ha adugu banya buiti hon, ka buiti hadugu bi lau lira, la duga itra linyagi hadugu ga figo utiyan. Ahun afuretehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama ginyan, ka buiti hadugu bi lau lira, afuretehe tinya ginyan ga figo utiyan hama gwa, Agora banyu haga ya heresi biru murusun roo ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yu. Mijiga huma hadunro amu. Michugua la muga ginye hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa huma muga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa huma muga. Ruhuma. Rula muga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulu muti Jesusu hempulu le hon.
19: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu tiloilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kailu maestro. Idalinya ga yara bubanli lirara ifile lida bai lagu bibri ariha, ani masandi gumuti durusu le lida mbi bago. Ida linya gayara lubei baninya gong lon bibiri. Sagane ilira ife le baguru gubei, ani masandi gumuti durusu le baguru gubei. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubei furumi. Gayara lamuga barihi ni lira ife le laguru gubei bibiri buidu lon basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lanli. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lon buidu lanli. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu li. Matu hau tu igu loigen hiyo ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinya gubei laduga kate ila buiti titame la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinya gubei laduga kate ila uribati titame la nigi. Laduga lwagu le gibebe titame ba nigi la yanu habi yumu. Kasa uwagu harinya ga lwagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubai nuo ane adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le li nyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chegun son sui na gubai.
7: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan el lagambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, idan hafinye huriyu, Luha yumo nago lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumo nago lu tausun hanigi harinya galu.
6: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiye ti walu, ane ligia guana rugu abu na guagada baru waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
3: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai alu kabunungu. Ruu gubai dimurei, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada aga lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugu furume gwerga katei aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, aba la rinhi hawagu girige haafala rubali, aba la rinye guhon.
19: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda guali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uguru guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugu titira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
19: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, Aba larinya gulun hilali.
19: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
4: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
22: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, La dugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu o lou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti lagu warun hon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
21: Lone he diwa huan le abadi sehabe, Aligdabu ahi bugye lubai Kristu bai lelun bai liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesus usarago grigia, dida ge hasandi, lumha sufriru, lumha daga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha sarago marihitia, aba lubai ti lania go hon.
19: Eba, hania gaimele harihu bai luma le hagabu bai lunhuang, abahu ta wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu juguan ya la hilanya, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demeti. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habu galunna habanya huang, aba lagumeseru Jesusu adimureha luagu huang hongirigya lariyaga.
19: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itaralinya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendagoto. Subuti humunti luagu hala wendagu banya adorago, Agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta. Aha, inaruni, ani aba wirigo tisugula o profeta. Huang, ege onagle le wau beitarinha galereno bungio. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta wirigo tilui huang hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le unabutima bailida la ruiha bungio sugulau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atin liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi u ladugu luagu hafulesei. Aba lania gu Jesusu.
19: Idaliyasa hagabiri gurigi halani natanle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei iranginye ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiritu hon, animayahu wa hatan. Ladga nyumbi iti huan lea batise habai. Lea meha meigi bai feng, matun ligia diwein. Aniagatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gian, aba niabi aule uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Harinya galuagu gaygati na, kata di nuguya. Ani luagu hamada na gafiku tinya hama agupe hatinya lisensi nogumadi au. Gamalumo, asu banya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba ta dedir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
2: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la uguri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
19: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
0: Lania ga fariseu.
2: Aria ga bainu maistoro.
0: Lania ga Jesusu lu.
19: Nyanya nubian wagunia, doe tinha senso luaba afure dehete. Aba hadaginha doe ti sengu san denario, leaba dimisa. Keiti sinya lubei hafayiru ni, aba ferud nalani afure dehete ligeia hatuwe habiangu bai. Aniya gabai tino, kabagia hadaginha hinsi habuti malu afure dehete ligeia.
0: Laniya ga Simon lun.
2: Lida naritagun, legibe ti mabai ladue ha.
0: Laniya ga Jesusu lun.
19: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihin Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
19: Aria gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubai bun luago aruhu dalani luwe ni tinsi hebu luago ferud na walan tribe tifigon. ahinti gariga le mi beti referud no wala mi beti insieni la rufudon.
0: Abati la riego Jesus tuuri tuguya.
19: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
16: Kata isa wugari le ibini lubay figo ferud nati.
0: Abala riego Jesus tuuri tuguya.
19: Salba wadi bulida gine bifigon la duga bafinyo nuago. Baiba darangilanya.
7: San Lucas, capítulo 8.
0: La rige kata ile, nyendeti Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu, nyendeti adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, la reda guagi dubayan handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyon Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
19: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afur haina lani abalabur han lidage luagun umo. Abahadugiragunye asigretinye. Aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labrunha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumaba y fulaso. Aba labrunha libiri labad na gond hiyo, aba lafaro ni hiyo le ahichu bay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen aburha ti lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gin ligia, buiti la lubahon, kala ila ruti san ago.
0: Lari gen, laniyegu ni Jesusu kata ile, aba laniyegu hon, lau umala li hereti,
19: agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
19: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luaguti bay larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lereno, lau hempulu larinya wago wakati laguti larue ha bungi yuhon, luibidia bay lan lila kati le harihi bay hon, luginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
0: Abalarinya go Jesus hon.
19: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungi. Ila utile abur habu lidan uma. Agia gurigi hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runitida gen hanigi luma finro hama. Masalba run hagia me. Ila ule abur habu lagano gondubu. Agia gurigi hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni lau gundani. Gamalumon malagle tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gambalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abur habay lidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren rubungi. Gambalumon muruso muruso apa abule idena hamali la diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubaule. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadu le abur habay lidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren rubungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lerenu ebuga hagia kei lubudugu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
0: Abalaniya go Jesusu.
19: Uwa tigurigi ebe du tilampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata lebidi wati, luma chulube la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Lega mati, libihu ba laun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay la rita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu, hama lamulenu, le nyi lubay Jesusu, siyati hayara fadulun, la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
21: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogu di, anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
19: Hagambu balin lene rubungiyo, ani adiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
19: Kemun lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagumeseruduna ebelu hatidun agunin, gerafa luha dibirugun. Abati hodi agagu de Jesusu abahariya gulun.
6: Maestro, maestro, wadi biragua.
0: Abati Lázaro Jesus abala denha lu garabali, luma lu lugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lu lasun kate. Abati larinha gohon discípulo gun.
19: Havei sa rafinha.
0: Abahala gadagu hamagua, lau anufudei, luma tuaini anigi, harinhaga.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Garabali,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La niña que itara, la diga la guma drinyo la Jesús su sifiri ligia, lu la afri du li dagi. Sarago hawa yasu, la riga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha la tumaroguni, aba la nura hagadani sifiri lidon flasu magairwati, aba la niña gu Jesús su lung.
2: Kabir,
1: aba la niña gu.
3: Lehio, diriboy.
1: La rinya gubai lagu ligia la liri bai, la daga gibi hama sifiri gu uriba tiyan ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri ha gaya, luma Jesusu, lumona ha lani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga lagu aba awubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri ha gaya lun, lulona ha niya hadon buiruhu ha gaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uriba tiyan ha gaya loibu giri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagiya hongwa, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufida dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu, arei dagwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi bali, aba habau daguni lagu tilarei dagu ugiri le gawagubai sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu, lu lidi nyingi, ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni, lu lidi, aba layumunogu ugiri le, idagebe hafrida sifirigu, lun, lu lidi luma, aba lariangu Jesusu lun, lu lerederun, larianga lun.
2: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni ladugubi Jesusu lun, lida sun fulasu ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun luli di lubien le de aba regun dire kebri dusu irumutau tonwe dan le liabi boy Jesusu aba hafalaru ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau la lesen hahita ti dagin vesitali sun ti sensu hawago suru siegun sia hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagin aba taguru ni taru la dauragun. Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarinha gu Jesusu.
2: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, arinha galago maguru no la luagun, abalarinha gu Fedru hama libirigun.
4: Maestro, mulugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago.
1: Abalarinha gu Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sandite na lafridon ubafu nidanguinha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la. Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gersun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba laria gu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai ba adarangilengi.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, aba laria gu lun hairo.
5: Hilabira. Mabereza digi e balu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba larinha gulun.
2: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi un hairo, migiru tilu rebeluru amu luma, loidige Fedru, Santiago, luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, momentu, tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhabu, aba larinyagu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun.

0: itihanigi taguburigu abalarinya gu Jesus hon lumabahu dogu hamani Jesus erduboy nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalon deruninya Jesusu lani dusu disipulgu abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunha wiyari sifiriburi batinya lumalun hareida guaga de sanditinya abalona haninya apurichi ahuganu luago ti laru iha bungiu luma areida guaga de sanditinya larinya gahon
2: manega humani kata huma gualuago huayasa ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon por mi guaga gumuna toñinho lumuti hachilura rei de humani darir hidin lida gen fulasu ligi lenye lumuti merece biruni wa huma damele hafuri du lida gen fulasu ligia aba me hafuri du niu kalike luegen hugudi aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia igre humanya kei hadari ragun hongo
0: abati hafuri du disipulu gu hagia aba heibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati Herodesi la usun kata ilela dagabay Jesusu. Ibidi atilu kaba la laritagwa. La daga nyinyan warien gutian lagu sara la huan lidage oveni. Hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri ariyanga tinya lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba lariyanga gun Herodesi.
3: Au gwanarugu o nahabaya dure ili shiguhuan. Katifunat le. Le wago ben naga bala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha bau da gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganiya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abaha falaruni, abale seri biduniya Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
4: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin audu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
2: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya ga lun.
5: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai hai gini hon sugri gya ha.
0: Hawana ya no sengu milu wugiri ya. Abalariya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Nyuru gu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya. Luha buru gu. Hama biyan udiru. Abalarihi sielu. Abala tengiru ni bungiu. Larige la gubacha gu no feng luma ui. Aba lichu guni hon lani disipulu gu luha fane ha hada grige. Ho tiye sungu bay kimule. Da leha buda habaru igira gutun, buingi da tiye dusu fane ye tau. Logaba veju, da le lafuri din alboy Jesusu labugua, nyinye nu lani disipulu gu diseru lue. Aba larinye gu hon.
2: Ida linya san harita gu gurugia nuau, katana san segon hagia.
0: Aba harinye gu lun.
6: Anya hingarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya hinginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
2: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
4: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, abalarinya gu hon.
2: Nasufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanegu bat na wuguri ya weri gu tenlita hafiye huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta tinya liluru do Moisesi kai ni kata, nafaruwa bahi lagu bay, aba menasaron lida ge owe ni luagun luru wa weju.
0: Larige, abalarinya gu hon sungu bay.
2: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri diruti libagari noigi le sefru bai kagi hula longu riga lagai roni sungu bau ahin e feri dira o laguni chegon la longu le anigati busiga no nuago luman luago nerero au le ugiri garo wergati Nibusi garibadina gina lao damele niabi kei uruwe lao luweri gunuguchi hama angheli go hasandubanyi. Ninaren hao, luagwanyahin la hadage hayabanyo kwento, mawe banya marihenga hamai laruwe habongiyo.
0: Kibrividu veyu larige, larinyegu ni Jesusu katile, aba lamude iru luago aba vubu afuri da lubungiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle anihan lubai Jesusu afuri ida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba tihasaliragu muisesi, dumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marungu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagi aloy Jesusu, abalariengo Fedru lum.
4: Maestro, lida dan avahan ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalariengo bay. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
7: Aniha nilu, lehisi yabainu, agamba humei le lubaybe.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, Aba herederu maninyu mariegu hamuti katile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
8: Maestro, flesa hiabubano, harihaboy nirule ligia ergunyeboy, ani aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni aba laguara guaguduni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animahati ligirunya. Anyumuro guadina hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luoi siahamuti.
0: Abaloona bu Jesusu laniega.
2: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uribati. Atri baisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiena le hida bay. Barubay bero yahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lung. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe hagaduni, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guagaduni, irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay, lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, lauleladegubay Jesusu. Aba laniyegu hon lani disipulugun.
2: Agamba humoy kate leboidu. Nederegeruwa ba. Aule uguri garawar gati aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelariya gubay ladiga darunyu liya hasamina lukate le ani hanufu detinya luhariya gulun lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairi gutima bay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun Aba larinya gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bay hida ligi awiri gutima bay.
0: Aba ti larinya gu huan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Neberi dira humai, ladiga le mama bay wagani wama gianyain.
0: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiyan Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago Luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesus u hawagu, aba la den ha hon.
2: Mama niyabia awle wuguri garu wargati agani chagwe ha bagari garigi. Niyabia asal baranya.
0: Aba haudi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, bu sentina na falaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
2: Daritinya ga siga muhuyi lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Larinyaga lun.
10: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahimbuguya. Baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba yati larinyagu aba lun.
11: Nabureme buseti na falaru nibu. Gama lumo na ibuga yebya yoro gong honha wabiebe.
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei. Larigen aba larinhi larigong. Mabuiduti lulila na me laruin habongiyo.
1: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye ha gana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun ha donwa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma wa, ni sensu, ni gaidi, meredera gong huwi ya meayano ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hong tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ya hinsi ya butin ya lu darangilo tida muna tuguya. Heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hong uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumiti lu lafayi ruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hashilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ou humaile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiyan ha nyentiyan. Harinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun hashilo lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Harinya game. Ibi ni likali kin hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hong uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi na hagia.
5: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamutu dale wasagaru ni lida abiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
2: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lun hadugura gung hewe, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magundara huma luagu hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani aba lariyegun.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aram da bali kati le hawe ha shubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni hon ha itarabanya kei irahinye. Aha nuguchin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luidigia nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kati inye la nuguchin nuidigia. Hama ha untia na bunsera na subudi raguduni.
0: Abati ladigiragu adimure ha. Honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abu seruntia yebe meha harihini le harihu bay kueto. Gama lumo marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bay kueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abu seruti lochogu ni Jesusu. Aba Lázaro aba larinha gulun.
5: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
0: Larinha ga Jesus ulun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru do Moisesi. Idalinyagi abalinha nyen.
0: Aba louna bu larinha ga.
5: Hinsi ela babura mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun, kai bisi egobungu.
0: Aba ti larinha go Jesus ulun.
2: Buiti bauna bu, ahi badaga itara bibihu bay ibagari magumachaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba larinha gulun Jesusu.
5: Kata hege nibiri gubaya?
0: Aba ti louna bu ni Jesusu larinha galun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwaya son, aba harigadu ni hiveru tiin. Aba hiveru hani son le luma bay tumaladawra gong. Gulese hamei, Aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larinhi bali uguri ligia. Aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladiga wagun levi nyengiye. Da agye le larinhi bali. Aba agye legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larinhi bali aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari ragaduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinha galun. Goni gui bay wugurile. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagir budun.
0: Aba ti lalaga dani Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luago libre lale uwe biliwer ho walida barita kon.
0: Larinha ga lun.
5: Le gudeme hebo bailu.
0: Larinha ga yati Jesusu lun.
2: Baiba ani ligia memela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu luago luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyo aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinha gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinha gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinha gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate, gamalumon. Aba argiye kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubido wage kati ilia lubi magida rubi latwe.
1: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa tini kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gu bailabu gen luburi ga. Laga ambuwa bali dan larugon ga. Le harinya gu baidarugu bena hao. Laguwa rahoa batablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadagu. Maun lumuti hanuhu dadun hawai girige ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwa ilun bai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. mas logrou ter sangue do nuro logo bem agawana, lá o som lira, mas bule do te bungi ni abarrada agui. A gente ruguia, ibini idibur le rabro ubeia barro da lá le bungi aba aba, mas não deda rumar lubeiti, gebegitu no sugo ha o sarago do nuro. Narinha harehon, logo som lá hago fesaruti em hagibuga griga logo nani go hama, narinha gubaguinha, logo nani go hama hagibuga lani bungi angelico. Aha ya harinha gubanha hagibuga griga logo mama hama nani go. Narinha gubaguinha hagibuga lani bungi angelico, logo mama hama nani go. Furumi aguar galearinha guticate uriba tinuago aule ugriga ruurgati, gayara tiferud novala. Aha ile anaba gutisifi risando, sinha tiferud novala. Dame le hanugun ligibugi un luru do luha gocero. O hagibu gion la tabu te go haligli sin huriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Da me la chiruno oura lun ha dimura ha. La rufu do bai sifiri sandu le lun bai haringa gu nihon.
0: Aba la ringa gu, aba handa ge grigi hagiya lu hensusu.
11: Maistur, a ringa ga ba lun nibu ganya, lu lichu gu ni nifana nu lida ge alaga.
0: La ringa ga hensusu lun.
2: Kagia ichi gubali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Arinya gatigien itara.
2: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichu guhempulu le hon larinya ga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le longwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinya gu, Subudi nal kabala na dega. Naguni chaguaru son narei degle ile. Aba me na dega amu weina mutimato. Aba me narei duni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinha gununi gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati arei da nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Gurab. Gunda guaba. Gama luma ularinha gabungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayarei da nyu. Kaba saun le redere. Itra linha la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudemeti ligibu gen bungi.
0: Aba la rinya gu Jesus hon lani disipulu.
2: A rinya gatina lubaiti hon. Ma dihile da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. A rinya huma hon dunur, mabu naguntinha, malubaha, maga iligia haigi, lao son lira, Ou da lomuti em bungio. Me begi te mata o funaki a sugu hau do nuro. Ua te ni aba hita a guinha gaiara te lixico ni ibini aba ora. Laun li bagari kalaya be luweni li diheri luago. Ahen lubeiti sinha lubei hadugu ni le mene gubei. Ka uago hadiheri de luago buri libiri kate. Aria huma ida linha la lahu chun fulura. Ma wadigi mariti. Mahu chagun ligia la doura kon. Ani lau sun lira. Kei narinha guni hon. Ni mehe urua e Salomon lau sun luende kon. Me vende tuti kei aba lidaginha. A gente itara linha lubei, la doira quago duni bungi sagadi, le anihim bei ugunha arabo, anharuga lago dunha, huguia de game samadora quago dun lá, logo atafinha huguia le. Madihiri da huma lubei te luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, lariginha nuburi kata ile, a gente huguia, anihim aba huguchin le subuti habuba ilun sun le remegi rubei. Alwa ha umei lubei ti ha laruwa inha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubei hong. Manufu de da huma lubei ti niranginye, lau sumibe huma gunda ti bungi ilon lichi guni laruwa inha hong. Alugra humei le huma ti, hizi ke ime le begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga i sensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu ta siyelo. Le nye lubei sinyalahe belu runhiveru tiyan, uha ge ha mutiri nye ilon heigini. Narinha gubali len hon, ladiga len nye lumuti hirisi, nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehera gon hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ragagu duanyu, fulese wabanyo monsu hagiye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyuhumaginye, la diga lida me magara da ha huma ligia me nagir budu ubo wago awle wugiri garo wargati.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
4: Nabure me, wawne gwenye mbichi gehemplu le, o dihon sungu bay.
0: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
2: Non furume warigo onigriti gonflite. Ufana da ligia, le ligru be liyubdiri lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le ladari rube liyubdiri agonflira lau luwadi kamari dan le la chulura. Nenarin hau, loago lishi gube lan liyubdiri lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liyabi liyubdiri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligia me liyabi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lon. Aba me lishi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyubu diri. Ani maran seronti ma bahu din lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lunti la baichun luay gine. Ma wairi ube la baichun. Le unti lishi guwa gibeti gibe bai aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine lariya ha gibeti ma bai aluguti luma gine. Niabia adona kwa gita watu ubowogo. Ani busenha di nahamuga durungwa li la watu ligie. Lonti nasi gina luegin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumucho. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa una nugubi. Lumegin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Ariyega tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyego luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyego luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidin lubai luago ti ligabri dan le gata balun hun. Ka wago sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hungo. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agu sergu duti, lele derege runibu agu sergu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugon. Nari hane bon, lagu mafri dumba di bola nyingye darai bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
1: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin hane hon, luagu ahon la masakri ha, howe kubaginye son huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labagu dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te lariya gondlo le onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nyen lagu ni kata. Aba luna buni le onigirubali ishari, aba lariyego. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uamua luagu ntugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu ladiga sifiri ligie. Siyati tasururun ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariye gatun.
2: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Abata gomeserun adimure haboi do lago bongiu. Abati lagahin do tabu ti templo. La degalarita guagda no Jesusu. Di dalue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
11: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi ge marini wa. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
0: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
13: Biangwa tikibu huguye le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la buriku lunhanuguni ata duna lida luweire meragune. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweire emeragune.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundatien lau kate weirigu tilela dugubi Jesusu. Abati lanie go Jesusu.
13: Ida linha li Gabriel la ruin habungi. Kakate umu be gayara la no shagwe. Ita linha kei aba li rero tila mostasa. Le lagu nube aba wuguri li shari rigo. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abi lun aba be la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lagu lubu rebu.
0: Aba yelanie go Jesusu.
13: Kakate umu be gayara la no shagwe la ruin habungi. Itra linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba lo nabuni Jesusu.
13: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni taburi memuna lubenari, huge le bogu dibai hadan haba lagu bena harinyagame. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyagame hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Hoche tiwa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinyagame. Ariya ganali hun lagu ibidi humanu ibidi nu halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uri bani legiya bahaya huha akan ya mehari dame harihni Abraham Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bocho veyu luma luige le nyenge lu bela luda luige norute luma luige suru lu hanyuru ega lida la ruin habungi Nyembanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya hame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
0: Didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
5: Bai bayage na diga busenti eros la afro ni buhila gu bai
0: Aba larinya gu hon
13: Hey ba harinya ga melu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga hasi firigu uriba tiyan hada agen agarigi ya Areida kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga Lasora nuadigimari Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
13: Uguya Jerusalem na Afara kwa humanya profeta gu Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo Lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igira lahatun pungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digiya humadi na lah tarime la chuluru dan lon hariyegon. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgadania Jesusu, arufudatien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
13: Gayara ti larida wakwagadun aba vugiri lida luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida guagadani, Abalarinha gulun, lulidin, abalarinha gulun fariseu gulun.
13: Furume guarigi hidanginha, ahin eigua de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyenginha furesa.
0: Abahasin elogu hongua, luhou na boni. dan lelarihi bai Jesusu hanua dani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya abalaniye go hom
13: tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie malu ha boy lubido agai ubaru nyubu ilien aba ya misuro houti weri gutima ti boy aba melia bi le amisuro ha balu lariye ga me bon rubai bubara lungu gurile aba meti bidi lau busigano anyura lidan luna bu agai ubaru tamele ba misuro hon lidon aba fedu Nyuruba lidon luna bon agai ubaru, lo dame la lia bin le, a misra habalibo, la ringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
0: A ringa tigin en lugu giri le a misra habali,
13: dame le bichi gon aba adinero ni ofedo, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafai iruaha, damele badegon fedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, abamegunda ba, ladega sinyati hafai iru nibu, bibi ubati bafai iruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali abahadage, Hanyumba ya lagu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
10: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lu.
13: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dalechiluhili ore lu adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihi ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba lobahu da ni sun kati le lun liyubudiri aba di laganye du liyubudiri aba larinya go lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nya meha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu li yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko iyubudiri lu musuli giya bai balida son o mo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagu bai la niya ba hata ge han na misr ha banye egiti lida na dinere gudu.
0: Saragu hanya gerege afala roti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hun.
13: Sinyati nani gu bai la le hisi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi ya furumi asami nara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihi bali lao. Haniega me, gumese te uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminero, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinaga lon luma uri bo hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Buiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu huon la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, Capítulo 16
0: Ariye gatigine Jesusu huon la ni disipulugu.
13: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye gulon. Deliyasa kati li ariye wagu bay non buwago. Ariya gobay no idalia la leibu go buadigmari. La duga, masigi hedibu onigire numege. Abatile redero onigire tiligia saminara. Larinya galung warugu. Kabati naduga gwe to laringe gidala la niubdir wadagman noi. Meret in the luna wadigmari mua. Ani nibusi garit in the luna muriha. Subudi nali kabala naduga. Lunyinghama eresibi rutina habie. Dame mawadi maihadin. Abalona hahawagu hadoe rubali liubdiri luhayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiete, larinya galon. Atri nyin badoe runi ni yubdiri. Aba larinya gulon, doe no muti sa barin garaba. Aba ti larinya gon, onigur ti ligi elon, anuhabi garada, nyuruba forese. Badiga me aba luagur gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, agia buguya, atri nyin badoe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anuhabi garada, adiga ba aba luagur gu gadru wen. Abala subdiruni iyubudiri lagu shula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
0: Abati lasigiru Jesusu ariyaga.
13: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuruni hirisi le oboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisini lun nyin hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubaiti magunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubaule. Kabagia afinira huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo, kabagia ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubudirigo. Laduga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bailan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunwa lubungio lumalua irisini.
0: Agamba guhanya fariseugu lusunkate ile, aba hehereha lau Jesusu, ladiga hinsi ya la sensu hon. Aba tilariegu Jesusu hon.
13: Hugi ya rufu daguma nye hongu wakai buiti ya hagibu ga gurigia. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu ba gurigia ke kate weiriti linsi ya hong, iere guti lubungio. Lumagia lilurudu Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui habungi. Ani songu rigia, houcha tiyan luhe belu nun lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfli run la, aba letera li dagi li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
0: Ariye gati ginye Jesusu.
13: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufinu tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru guto benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhe lugume. Logaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu lenyin habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu loba gien, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu demena bon, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digi en lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye, Lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lun, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abramu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariego Jesús un lani discípulo gu.
13: Sumada ani bela buri kati afrigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le afrigo guduti amo. Buiti mati hamugalum, lula gurum barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti. Ahi adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bon, weri di bay. Ahi asakri ha ferudu na bay. Ahi adiga uriba ni bon, sedu wei ya su lida aba weyu, sedu wei ya su liabi ya ringa bon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
13: Nuhamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi di hamuga nyura rari la, Kaisi apa tila mostasa, kayera ti hamuga harinya gurtun ti dibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahcha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Ani funagi aba hidage ariya gutilu lumusu, dale lagir budon arabu gien, lari gela woha, o lo nigiruni ibianigo, beluba nyurubo eiga, ua, ariya garigubi lu, aranse bay negi, aranse nyubugia melu beteni runu, sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubai bailun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bailarinyago bungi hun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
0: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, Abahayabi disi bugurinha, gawago tinha lepura, lubaron. Abaheredero disse loi, abahagu orogun lun iter.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dalelehi balinha, Jesusu abalarinha guhon.
13: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
0: Dalehoudinha luboi, abahareidago. Yinti abahadage, dalelehi belago areida guala, abalagiribu do lenin luboi Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu. Lau umala liheriti, abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, abatilariengu Jesusu.
13: Ma disi nya norei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilariengu lu uguri ligi ya.
13: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye guhon.
13: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
13: Lachilu rubada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusera dube lida adan ligie, larinye wakuba hon, aniha Kristu ya, O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigi aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowurgati. Ani lunti na sufri lun saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Keime hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garowurgati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari eidun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi baitoe luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefru libagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari ya ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu Ari bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nya bia urinya amulihe lida aba. Tanuguba aba hatagye, igruwa meto aba. Nyimba nya bia ugurinya arabu. Tanuguba aba hatagye, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
6: Haliya basala susede da kate ile wabure me.
0: Lariye gahon.
13: Le nye lumuti lugu buhilali, nyimba hondra gwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
13: Yenye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere go duti le, Lulichi guni tiriche tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu da, mahati ebele teniru tun. Lari gien, abalariye gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
0: Abalariye gun Jesusu.
13: Aniha alariye kubay agusara guditi le uribabay. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Hayumra gutinye lo ari bu veyugo, lalu du bafunagi luba launabunia. Narinya hare hong, lagu lichi gubila haricha hong ani badara se habay. Gamalumong, damele nagiri budon awle uguri garuwer guti ubowa gong, nadari ruba funasa afia ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hong, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiu, anaganya amu gurigi ke inikata, lariyega.
13: Aba houdin bia uguni a templo rugo a furia da lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furia do larinhaga, bungi. Seremi no muti blago mitanana kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayunara tina bia uwei a solida de maso luna gunflir um buma. Runo mutiguinha disse lida ge cada sale belo ritunu bom. A gente agubra hati licença na gumadi, aba le redero disse. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larinhi sinelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Aba harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinhaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinha hare hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, recibi nyu lei bungiu, mama fari seu ligia. Ladega le anago ti lungu wa weiri, unabubela nungu, a gente le unabubela nangu lungu wa, Wairi baila nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi indu Jesusu, lula guru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
13: Igir huma lu hayabi irahi yu numo, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahi ya, hagiye lilinda banya laruwe ha bungi ya. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laru inha bungi yuke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
14: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lun.
13: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
14: Gunfuli tina lau sun le luma ge nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba larinye gulun.
13: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladega gibe til lirisi. Dan le larinhi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
13: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laru inha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laru inha bongiyo.
0: Aba harinye gu, ha agambu bali.
5: Kati tigayara bila salbaru.
0: Larinye ga Jesusu hon.
13: Le hasinye rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
0: Larinye ga feduru lun.
4: Wabure me, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nibu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
13: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluban, o la guburigo, o libuganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyo, luago la ruin habungi, libihu batima sarago weya su logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
0: Abalaguaru Jesus hon lani du su disipulu gu, habugua, abalarinye gu hon.
13: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuago awle wuguri garo vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banyo huriyo, ehera banao.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Larry.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jesús, la tuca va con David, con Menabu.
2: Haluba, luba, baña, abajaden halun, lulamanichu, ligietu malagura, ha.
1: La tuca va con David, con Menabu.
2: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan lejara falilun, abalarinha gulun.
3: Kapa busa rube na dugan bon.
2: Abalarinha gulun.
1: Nabureme, buseti na narihi.
2: Larinha ga Jesusu lun.
3: Ibiha bai barihi, arita guadibu, la duga bafinha.
2: Lida meme ora ligia, abalarinhi malihi ti ligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia. Ha aria gubali katile, abagin hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
2: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumeseru asugara uburugu ginye. Yen abawaguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibetien grige. Lunti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinha gulu Zaqueu.
5: Zaqueu, lariba furesei, la diga nuti nereda rububi ngunyei.
2: Abati larariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grige kateile, abahagume seru adimuneha, lagu lidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Zaqueu, abalariengu lu Jesusu.
6: Nabureme, nichiga lamida le nuobo hongu demetinye. Ani ahi ibiru hadna lubay loi somo grige lau ayera aguni. Nagu igudiba gadri waya susigur lau lu.
2: Lariega Jesusu lu.
3: Seluhali asal baruni tidong muna tau gunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligian nyabi bayu bau wagun awle waguri garawariguti. Lunalu hanya luma luna salbaruni haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadai na lila lu, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Abati larinya gu hon.
3: Nyenye aba waguri inyugu tinya lidunhenyo, leibguati waguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago nukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri lige honlile na fulaso, abahona ha larigi, luharinya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Abalagiri budun lagairon, dan le lachule rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubdiruni atrinye la lagaye no kala aba. Abaliabi le furumiyate, abalarinye gon, nabureme, ganyi tina diisi weya su ligibwa gun bisensu. Larinye ga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habia ma, abalarinye gon, nabureme, ganyi tina sengu weya su ligibwa gun bisensu. Abaginye larinye gulun, baguma diha lida sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinye gon, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti la diga nanufu de boy. La diga aba aba uguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gumba. Abati larinya gun uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabuna guna. Kati wago michi gububali nisensu bankuru gun. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
2: Abalarinya gu honha nyimbanya.
3: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lun le disi bai luma.
2: Abaharinya gu lun.
3: Wabureme.

0: ani hinhali disi luma.
1: Abalarinha gu urui.
0: Narinha hanehun, luago sun la le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba luay. Ayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba yelun urui na, baruhuma nyanyahun, afara wahumanya hilago bay nigibuginya.
1: Larinye larinha gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia haba haba. Dan le chilume me lili don buri fula su le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan lirere fula su le wagibu gien bay, dan me lehe chilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon, Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga duniya laburinya harinyaga hon.
2: Ka wagu afaraga dai burigu le?
1: Abahuna buniya harinyaga hon.
3: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugani lu Jesusu abahichugunu hadaira gula naga wagu burigu abahawaira gaduni Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububu le olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga.
4: Biniwa ti uruwe le nyumbi be lida liri wabureme, ni adarani ilusielu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu, hanyimboya, hagana go grige lu.
5: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagulele na fulasu ligia, lariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamaluma, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimia. Iga la chiluru ba lubai uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba bari yaruge yegu wa lau huburu gute lunsi nyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha gubai fulasu sun suwe na gubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi, larinya gahon.
0: Larinya hare tida leneru bungiyu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubai Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Aringa bay won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dada ginya aba kate, au na bahumana. Ka una habali huang abadi sehe, luna habungi yu, o di hona ha wagania.
1: Aba hagume siru aringa hama agwa.
6: Kabasa waringa, awa aringa luago luna hala bungi yu, larinya waguwa ba won kala wago mafiyanu wabailun. Awa aringa luago hona hala wagania, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune ya hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hau nadagi meitinha. Aba lidi lido amo fulasu lago saragudan. Dan lelachiri rubi lidani aluba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi meitinha musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Abalarinya gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, abalona hani. Dale harini bali, abaharinya gu hama guwa. Ani hale lumbe ile resi biru ni alaga, wafara alihilagu be, wagia lamu gula buri ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagu be.
1: Abati lali gudaha Jesusu ularinya ga.
0: Kaba ti ladiga la bure meichari, liabiba, Aba me lafara guni na dag meeting hagia hilagu bay. Aba me lishi guni ishari hong amu.
1: Dan le hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
7: Masusere de lamu ga iter.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hong.
0: Kati lila be le buru wa nyubayti dan lereru bungi yo, le nye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi wari gu le chogari guti lagu dubu ligi ya, la nyongri da guba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afamalutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, Luharinya gagudani kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hali guduboli harinya galu.
5: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masuwe si hati bukaba la u barinya gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahichi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyaha muti abur gada tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigin, wairigu tiha nigi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
3: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove abawuguri, abaligir nulumari marahuniga ligie tau, Lun ti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedubu gynia gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya. Aba ginyen lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginya towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedugu boy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, marie ti uguriya hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asarun lidage oweni. Lumba lun hebelu nu sielo agana wanyi lun sunda. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu marie, ladiga mawe digia ya megurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu ladiga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nungun ya bungi yu songarigi.
1: Abati hariengu arufu datien liluru do Moisesi.
5: Bui ti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinya sa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengu hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon salumu. Lariengu hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gonigi gwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gwa tau dao gwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busru hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templu rugu. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia haha ilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lau luriba hadagu. Aba hadangu furia gimigina guburiti. Wairi ti mabu ya bai chun luagu sunle hadagu bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu hama habutigu tisudaranigu templu luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun abahariengu luhudasi luagu hichugu bala sensulun. Abaladuga daradu hama abalagumeseru aluha ida lubala ganyala laledere giruni hon damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu le ida beitengu fein magano tulebini nyilubo iginye la dagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Laringa hon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure memuna, laringa hare maestro, Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haul nani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ke ilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haul lani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nowe. La daga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, faring wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humi le, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na aluguri. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tihatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tihawagu lagu waguri ya hama haga duga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. kagi weri guti mabai le anyuru be ega lau dabula o dile eseri vidubai mafune gele anyuru be lau dabula ani au itara ni hida kele eseri vidubai huia meha uwara banya numa lida no chawagu liga nichi kubadu lu haruha kai lichi kuni na nugu chi lu naruha hegiba gura huguya me lwagu ni dabula jagata sielu lida naruha nyuru huguya me lwagu burilala uru ilu hagusera gudunia du sugubelani israelu turibu
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumra wadi na buwago lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuwago lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
8: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulano me buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Pedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
3: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo. Baru ligia me laga y senso. Le me feinte ti, alugraron la bite lula ganja le feinte. Narin hane hon, luago lagun fliru bala le tarin ago beleren ubungi yo nuago. Abajo duwa ti hada uriba tiña. Son le buru anyu bain nuago lagun fliru nyo gueto.
1: Aba ti harin ago.
8: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larin ago hon.
0: Bui durugale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinya guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo banya Jesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
8: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, le lomene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dale me huma na templo rugo sagu weyo, marga dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyo tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugu rugu watu, Aba terederu ariya goi, aba tariya gun.
9: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariya ga.
8: Ibidi yanti bu girili giyano.
1: Maluti loi gye, aba ya larihi ni aba lariya gun.
8: Hani gu ginye bu gye.
1: Aba lariya gu Fedru.
8: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gye, aba ya lariya gu aba.
10: Inarani logo luma nyahanyay la, wu girile la duga galilea na gye.
1: Abati larinya gu Fedru.
8: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
1: di dameme ora ligia dale aniogo la federu adimureha abala yuguru haba gayu abala digire gu wabure me jesusu arihe lo hago federu abalarito gu federu lo hago lebu galarinha gu boi jesusu nun
0: lubara gen la yuguru hagayu ugunye beye de gubana urwa weyas
1: abati lafuri du federu abala yahu alau igarigun ehere hetinha ugurin ha onigiru bali jesusu lau bulese ihamai aba hagura guni lagu aba hagayu oha ligi bogun arinha in hagia
11: Kei buge la Kristu boi le profeta. Ania go boi ge kala ga yo boi bogu.
1: Aba bari hana buni la uhania gu sara go am kate. Dan le larugo du boi. Aba hondere gu bugunia weri gutinya li da hafinye huriu. Habu tigu hafadir gu huriu. Ama arufu da te le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu li gibu gin hadamuri le linyu age luru du. Aba harinya gu lunyi.
5: Ania ga boi won bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya ga hon lwago aula mafinya badono aha nalugo dagwa monu bu hubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hon lumage kweto na nyura aule wugur karo wargati lwege longwere bungi le sunti ga bafu
1: aba ti halug duni sungu boy
5: bugie lubai tilire bai bungi
1: aba larinya gu Jesusu hon
0: huguya gwanarug arinya ga humali lwago aula
1: aba ti harinya gu
5: mabuseru ha do gefe ama amu won Wage gwan rege agambo wa mali liumu lugugi.
12: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
5: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyahere logu mounla lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubay bungi uru la salbar unia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun.
13: Buguya sa harue tabay huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
13: Madarit na duru logu ugarile.
1: Abati maharinyagu here.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali le ena lubai ugadiligi. Danti leharinya gubailu gali le ena la, aba launa hanilu Erodesi le gumada gali le. Ladiga nyinye la Erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Erodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katei, mauna batuti Jesusu nikata. Nyeye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagu duni, taudongu, vendegutu, kei ladaura gu uruwe, abaye launa hani Erodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Erodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
13: Huku ya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Erodesi liduru, giribu gudala mon. Arihe humali luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuwaigi. Na baicha gudali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bail lida aba.
14: Afara baile,
15: afara baile, barawasi.
14: Barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luwagu gumadi, luma lwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ahon, ligie tu mahagu wa ragun.
16: Dagwa bay la uguru,
17: dagwa bay la uguru,
18: dagwa bay la uguru,
19: dagwa bay.
1: Aba lariye gu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
13: Katu huri bat ladugu bay, madari ti na lepu na lafaru hilagu bay, na bay cha gudali, aba me nigira gudini.
1: Aba ti mahagu wa raha, gulada ragun wa lagu guru ha. Here ti hagu wa raha haguya, ama habu ti gufadirigu, Aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la dugu ni Pilatu le habu serubai. abati ligira gudini ugiri le habu seru boy le adoiru boy loige inyoro guni luma afara hani abati le dera geruni Jesus hong luhadiguni hagunda lau dan le hodi ala lau Jesusu lulada rawagu lagu guruwa abahare gudu aba ugiri sirena na giri tisimon li abi arabu gen abahanuka gudini guru walu aba lidi lau larigi Jesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu uriya hada ayahu reina agua da reina lau iruni luago abala dikira go Jesusu hawago abalaria go hom
0: uriya Jerusalena ma yahwa humanu ago ayahwa huogo luma hawago hirangi laduga liabi bawe yuda mele laria wago kulese watinya asinya bi hagaru ama ginya ha barahin hanya ba ama ha mata gata ha bani abam eti harinya guguri gelu ubu inyute abu habawa wago aniga havia melu ubu una buti darugu bawao ladega ani adega habali isunle lau tidi buwebe le tidi gili kaba ge madega hama laule mabo ihali
1: bariti yegiye bianga fara hatia lu hafaru uwara lu mhesusu dale hachili ruboi idon filasu le giri boi lubara labu ugubu abahadara guni Jesusu lagu guruwa Hama ginye biyan gafar hati in hagaya, aba loge lonvere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
0: Nogu chen, ferud na banya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la un hadagi teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
5: Salva ti amo, salva golaguinha lungua. Ai naru ni lubai logo liguei la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehere hati inhaguinha su daragulau, lau hayara fadu ichiga bini galun, lulatunu, harinha gabrilu.
13: Ai harueta bubai horiu, salva goba bungu.
1: Nhe ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenhi.
6: Aniha, harueta huri.
1: Abala nabu ni aba hadagen. Gafare hati yang hadau gue ben lagu guruwa Yesus ularinya ga.
2: Ahen buge lu bay Kristu gue. Salba gue bawa bungwa, salba bawa me.
1: Abala dengha leya balu loba larinya galu.
17: Manu fude tibu salwe bungiu. Bugu ya le labu ge bay apa me me sufuri. Luma? Uagi ya. Gadine tua lum wa sufuri ru. Ladiga wa fai haya lagu le wa digi bay. Ahen ti ugri le. Madugiti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
17: Jesus, hari tego bati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
0: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati lagu orang Yesus tu,
0: nugu cie, derega numoto, nuani, buha buru.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelari hibali, abu tisu daragu Romana, le Yesus erdubai, abali cugu ueri gu nelubongiu, larinya gu.
5: Inarani, maturon ti boga gu gerile.
1: Sunggerige ha, nyibanya, ha ari hibali le Yesus erdubai, abahau di nyigie, afarahai na hamai hani gu agu. Ahanya sun luma dagu Jesusu, hamaginya wuriya ha nyubi banya uwara luma galilege, abahereder udise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesusu. Abati lidi lumon pilatu, abala muri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa, abala oburu guni tau abagamisa, abala acharo ni lidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu galilea gine, Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuhu. Dan lehagiri budu bai habiyon, abaharan sehani ibinye brile ichugu bai hawagu hilanya, abati hemera agun di daveyu le hemera guagle ke ilarin agun in liluru do Moises.
12: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu unia luagu umuhu binafigiu. Barin na hamai, ibien le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuhu. Abahebeluru lidon umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusunye. Sunti anyahalanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibien wugiria, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugini hagi hon.
18: Kawangu halwa helegriu abaihata helain, uwa kia sarali lida yoe. Rito go huma logule me helegriya ngui hum dale kalile ngui me. Logule rube la susa hizubu, ligia leo hiri gari wadibuti. Lut na ledere gerum haha hugu kafigu kia. Aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rulida geowe ni logu liruwa wei.
1: Abati harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile Jesusu rubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu. Aba hanungu ni kei lilulu au. Mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru. Aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihin ba ilurage rugun, gamise rugaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu rubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
0: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
17: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
0: Kagi Jesus era Dubai,
1: harinha galun.
17: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la sia dirunu wa lulonwe, luma lu ladara wagun, logo grua. Rua mutiebe we menigi logo, ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen la susere du katile. Gama lumo, weirig dhamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuhu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdugo won, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu vinwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuhu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafinya no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wage da isun le tania gu bi lerenu bungi gu lagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili ruboi didon fulasu le nyihin banya luboi, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerede run hama, harinya galun.
17: Reidei bawama, la duga la tari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerede run hama, dan ti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugun hon, lidan ora ligia, Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
17: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimure heina lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba harga dini umalu hagiri budu uburugu Herusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, Ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesus ulida ge oveni lunya labagari dun. Ariha lali Simon.
1: Abati habag daguni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada. Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesus ula dan le laguba chogu no fe. Nyegi nya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi luagu Jesus u hagana guon, abala busuru hon ariyegina.
0: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau sarago anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Abalariye gu Jesusu hon.
0: Ka wawu hanuhu dedago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanige. Ariha humei nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabu ligia, anati au.
1: Dan lariye gu bali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagu bai, abalariye gu Jesusu hon.
0: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagiye. Larige aba lariye gu hon.
0: Le asusneru du bainu, ligie le mehe wagu bain nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bain nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
0: Buruwa nyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu lurum awe yu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubowogu lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligiye uburugu gien Jerusalem. Uguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifirisando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
1: Aba tila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Dale, lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lu la dimure habala luagu lanungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagdu bai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon nune rahinye baya la bungi. Ni rahinye bungi yu hagie, mama luagu agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula lukuda aba ugari. Ni rahinye habai bungi yu ladiga ladiga niya ni rahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gie bungi ugu chini. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buin bai lau insi ya ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Abalani yagu.
19: Aniha alenya hawagu bai nadimure ya huu. Dale narinya gubai logu le la ubaba inaransi huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi halila meha nubara geginyi.
7: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniru ni lidage luwairi lirisi. Ladiga lumage Moisesi ileresi biruwa liluru du bungi. ahiti insieni luma inarini lidagi Jesu Kristu liabi. Wagil ni aba arihiti bungi. Lire le aba rigubai le yarafa bai tu lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inila. Aba laniya guhon fura.
19: Mama au Kristu bai.
7: Aba yeti hali guduni.
3: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
7: Laniya gahon.
19: Uwa mama au.
7: Aba ya hariya gulo.
3: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
7: Aba laniya gahon.
19: Mama ginye au.
7: Aba ti hariya gulo.
3: Kata buti, mosu tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara abai baniya guwon buoguo.
7: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha. Laniya gubai profeta Isaías.
19: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
7: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
3: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
7: Aba laniya guhong.
19: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ti hum paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
7: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Lwe inge ubo le nyinge lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
19: Aniha mudun le launa habai buingiu. Lu lagi taru ni hafik on gregi. Lu aku nyahan na dung mereha dan le nari yang guboi. Le abi baba wagiri nari gie. Le wairi kutu sugunau. La tu gani yang halilah meha nubaragi. Ni au ibi dia ti meha wagiri ligi anu. Kama lumu abati sehat na lau duna. Lu hasubu diru ni Israelitin.
7: Hari yang kati gie hua.
19: Hari hanumu ti sifiri sandu kama aba unhu. Larai run sielu gie. Aba larara mugun labulu. Ibidia tiebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingyo.
7: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa. Last gun Jesusu aba lariye go.
19: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
7: Aba haga buni bia lani huwa disciple gu lariye go hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba lariye go hon.
0: Kahariya habai.
7: Aba hariye go lo.
3: Maestro halia baganao.
7: Aba laniya gu Jesus hon.
0: Higo gu harihei.
7: Aba hodi. Aba harihi ni haliya la lagano. Aba hasgir ni libri weyo ligiya luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligi. Andresi le lamule Simon Fedulu ligi aba hada ye biya ha gabwani le laniya gu bai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alo hei Simon Fedru le libu ganya aba laniya gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
7: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba laniya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba laniya gulo.
0: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
7: Laruga aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariya gu lo.
0: Falabana.
7: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariya gu lo.
17: Ei, ariha wa mali gile wagu bai laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi.
1: le ginye wago bai haburi ha profeta Jesusu le lirau Jose le Nazaretna
7: aba la niye gunata na eli
20: ani hen funagi Nazaret na buiti
7: aba la niye gun Felipe lu
1: higabu bari ha
7: dale la niye Jesusu la yara pa gunata na eli aba la niye gun
0: ani ten aba la duga wagun Israel le tima tima uati yego au lida
7: aba la niye gunata na eli lu
8: Ida liyangi ya basubu diruni.
7: Aba lariyegu Jesusu lu.
0: Ariha numuti ubulubare nge logu warun Felipe bu. Tan le tabu ginyanyati bulan atidi bu igu.
7: Aba ti lariyegu Natanaeli lu.
8: Maestru, buguya lirau boi bungio. Buguya harua itaba Israelina.
7: Aba lariyegu Jesusu lu.
0: Pa finu bai nun ladugari gu nariyegu bu. Luago ariha nani bu tabu ginyanyati bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
7: Ariya ga tigie Jesus
0: ni naranhao la guarihu bela cielo darago anya melani bungi angelego amude ya luma arari hanogi aule lira uguri
12: San Juan capítulo 3
7: Nyenye aba uguri lidageti adamu ni fariseugo aba hanage habuti guhurio giriti Nicodemo aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesus guño aba laniye gulu
8: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. La daga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
7: Aba lariye ngu Jesus ulu?
0: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, sinyati lebelu runlidon laruwe hapungiyo.
7: Aba lariye ngu Nicodemo ulu?
8: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
7: Aba lariye gu Jesusu lu?
0: Ninaro bau, la ulela magura hoti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura haubei hatagi agubri gu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi, le agura haubei lidagi sifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeti banigi lagu naringu bu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyegi lumuti la busera agamba bai la muri ani ibidi ti bun halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi en sunha agra hoba nye lida gasi firisando.
7: Aba yati lariña gu Nicodemo lu.
8: Ida lubasa kata ile.
7: Aba lariña gu Jesusu lu.
0: Aba omen bu maestro Israel en buguya ibidi ti kata ile bon. Ninaro bau, la ulela wa subu dirubei, ligana wa dimureha bei, gefema gia luagu le ariha wa mali bei. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bei hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimurea hon luagu burikate le lani na ubau, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagili niaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen lan luagu, no iti gia aule lira uuguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salbaro bala sunha arihi tia tuwagu Itara linyagia ni inyuruwa bala luagu guruwa Lunsun lale afinyuri tinuwagu Meferi dirun hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti
7: Aba la sigiru Jesusu ariyaga
0: Laduka wedi ti hisi nye guligi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferitun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigie, launa hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyati luago, masia dirunwati, ahi le mafinyati, siyati wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aban rigoti. Ha mafinyo banya, siyati wanya, La duga dambuga le liyabi bai laruko nga ubo wagun lo narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugu lau laruko nga. La duga kati la uribati hadagu bai. So ha duga banya kati uribati, iere uti laruko nga hon, aba hadisatun loi laruko nga ligia. Loi la subudiruno wa kati uribati le hadagu bai. Hadagu bali lugunda bungiyo, insiti hon lun lita hama laruko nga lun larikuno lagu haruma la le hadagu bai, lau lubafu bungiyo.
7: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu fudeo. Abalere denu atiridanyen, abadise nyenye gie hua abadise helida flasule giribe eno jara falnu salim na tiga nyenye la sarago duna aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru nubarege la deru hua na sutere da sun kate ile abati hagume senu hadange lani kuhua asigene luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galu hua
3: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto, labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
7: Aba laniye kuhuwa hon.
19: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboi lichu kubwingi ulun. Agamba humuti luboi gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya agambi. Wiri tiligunda laulagambu ni ladimureha. Itala ninye ginyeti dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma, au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu ibaisia lugin, ou genyu sun gregi. Ahen le ubo wogona, lere gunye lani na ubo ufura andalan, ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisia lugin, ou genyu sun gregi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Gama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariengu. Ahintile afinye ruti, la choru bwe logu inari ni la le larinyo kubi buingi. Le launa habai buingi yo, le reru buingi yo la dimure habai. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri ilu. Hinsi hati liru buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logu sun kate. Le afinye bwe logu liru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bwe la finye ru logu liru buingi yo, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Labur harug ba liganyu buingi ulwagun.
12: San Juan, capítulo 4.
7: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani guhesusu sigaw lani guhua. Abahagibit mahama grigia nyibite lu. Lu habadise iru. Lausung mamala hesusu abadise ihabay. Lani gu abadise ihabay. Dale la subu diru bali hesusu katile. Aba lafuridun. Udea gini lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu ara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligi. Kaiburi amidiri gora ligi. Abati tiabi abawuri Samaria na dabura duna lidage fusule. Abalania ku Jesus tu.
0: Ruba morusu duna no.
7: Anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk. Abati tarinya guuri Samaria na tolu Jesus.
4: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ge huri ba. Nuge Samarian. Misi awati ga huri hongwa hama Samarian.
7: Abalania ku Jesus tu.
0: Nuhamuga subuti bani ya deuha ni ile lichu baibungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri habaiduna buma. Bamoi ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
7: Aba taniye gulu.
9: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
7: Abalariye gu Jesus tu.
0: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandiru dugi ya lime magra bu. Laduga duna le lubi nichugu nilun. Gese ensebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
7: Abatariye gu lun.
9: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu rugadabu raduna.
7: Aba lariya go Jesus tu.
0: Bai ba oge bumari. Aba me biabi.
7: Aba taniya go lu.
9: Mamaritin.
7: Aba ti lariya go Jesus tu.

0: apureme tasa wa ku parufu da ku balubai bungwomo mama hongri ge ha lani ku paule
1: lariya ga Jesus lo
2: ahi sinya butinya no adiga nya ka so la ulle nubai bai an hi sinya du balu nu gu chi aba me wa yabi au lu ma nu gu chi aga na wa ham ami sinya butinya no madiga nya ka so la ulle nubai bai an dimure le nariya gu bai mama nan lani nu gu chi le una balina nariya gu yin sun le hon la wa an ha wala huma Si frisando le lubelona ni nugu chilida niri lulitera gonu la ruhu ta bahon la rita kwagu tu patungi e lagu sunle ariya ganali behu nigra li nitana gila hon runu muti darangilo hon mitana tinichi guni kaisi le lichi gubei ubo madihre de huma manu de do hubiyeme agamba go male nariya go lagu neibu gala ani nagire budaya bala lo humana lo hamuga hinsia na hon lau hinare Unda tung hamuga lau hasubu diruni lagu neibu ka la lumu nugu chi. Dadega ligia inyu kuti mabai nui. Ligia aringa kakia nubali hun. Nudame la la susira dun afinya humamuga. Madimu reha hadi na sarago huma. Dadega nita lilea gumati abelidna ubau le. Lau suma bafu la nuagu. Lunti itara luba la lu la subu diruni ubau. Lagu hinsia la nugu chi no. Ani adega nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesús.
2: Autidi bubei bei bei leti mati mati bei. Nugu si ti abu nubaru nad. Sanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halumuti le gin bei. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma don lari ge naruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuagu. Au idi bubei, huwiye limu. Ha badula nyitye nuagu, badunye lau hawago, hagindu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyu nuagu, ha guruba baugu din, aba me hamaba idu keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyu nuagu, mabwili idu humeme le naruta habei, Gayara bai hamuri hani leha bunseru ani hibihu bai. Ibihati nuguchi uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhuda humuti lagu nani guhuma disipulu hatima hatima ati. Hinsi tunu itara kei nisi elu nuguchi. Itara meme huma lubei tilida nisi habu. Ahu nyudu lau le nubei bai, hinsi meme badu nu itara kei nidi lau le lubei bai nuguchi. Aba hinsi meme nalu. Nadimre habi hon itara, luhagunda runuma, Dayaro lamu ga hugunda. Aniha nugumba dimbay. Lo hinsia gwa huma hungwa kay hinsia no. Lo irin aga insia nile gayara bay gani lani garigia. Lo lichi gu nili bagari hawago lumadago. Numadago huguya. Ayin hadiga le nubay bay. Manugu nadu kay ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga bay liyugu dir ubuengu lo. Nanugu nu kay numadago. Ladiga subuti gu danna li son le lariya gu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di nyadumuri hon lunha gindu gibe. Lunga ya ladura ron hin. Itara luba lichi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon. Lunhin siya gwa huma hongwa. Ahun iyere gu da lun ubou. Subuti humo ilagu iyere gu hati na lan lun hubaragin. Luhamuga lani gu huma ubou. Hin siya tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hin siya hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiyere ngu bai lun ubau ladiga mama adun la ubau waguna. Harita kwa huma lagu le na ingu bai hon. Uwa ti musu inye gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai. Eiba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha bai lun naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Hadigu bai sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimure hon. Madunu ti hamuga lau hafigon. Ahi ngwe toga duro hanya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chihon. Maduro mbanya yebe, lunha muga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Ngwe to, ariya hamali buri kati ligia ani lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugi ya nugu chihon. Kamalumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun fliru ti muli le buru wa nyube lida haluru dun. Aba ni yere gudu hon mebu nugu. Dame liabi si firisandu le lube lidera gunu, Sifire le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi. Legia ba diumere lago nufulese. Uguya ha diumere bagine lago nufulese. La diga numa ya dun la luma ge furumetita.
3: San Juan, capítulo 16.
2: Nani ya guñen buricati lejon lumome la hafinya nuago. Habuka gubadun tida agin haligilisi. Uriba baida hon. Darime lu aho la lafara gua furume guar gurigi hilagu bai. La rita gubal luago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nani ya guñen lejon. Lu dame la chiluru dan ligia. Lu harita gu lago ariya ganali la meha hon. Maria ko numuti meha le hon luma nge binaru la dika meha huma nya dinala. Ahi ti kwen to, nebu ka lumu le unaha balina, ani malu gudu lumuti na niya ba hita agin hali yon ba dinala. Hiru uru guton luago nane ko ni kate leburi hon, enaru ni nane gubi hon. Buiti mati hon lu nidi, la dika hana midi, miyami bai sifiri sandu humo lu lidara guno, ani ahana nyudu na unaha bai. Dame liabi, la rufu tu bai kala aga figon bai. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu behon lagu gafigon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu behon lagu maduru hama. La ruhu duni hon lagu nidi bala le njihi lube nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siyadi wali la mafia le agumati habe lida ubole. Gibe ke li luti narigu ni hon gama lumo hansi rube kufona da gweto. Kamalumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon. La dega madimu ne habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobu diragudu bai kati leburi lumbi la susara ton hon. Lichi kubo weiri guni no. La dega leresi biruba lita angi le nani. Aba me la sobu diragudu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gubai luago leresi biruba la sifiri sando lita angi le nani. Aba me la sobu diragudu ni hon. Munusu da lari gen le marini humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me harini na. La tiga neibu ka le njihin lubay nugu si.
1: Aba ti hal gida gong hada gen lani Jesusu disipulu guhama gwa. Aba harinya gong.
4: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Munusu da lari gen le marini humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me ya harihin. La tiga neibu ka le njihin lubay nugu si. Kamini lan lau, murusu dalari gen le, uoti gufaranda wa manin, kala wagu la dimreha.
1: Aba la subu diruni Jesusu luago busei hama hali gudaguni, aba la niya gu hon.
2: Anye getina hon, luago murusu la dalari gen le marihi humadina me, murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai hali gudagua humagua, ninaru hau, luago hayahu wa habala, hiru wa hugia me, Aha ya tigirigi ya haa lani na ubole hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira kubahiru lu ugunda nime. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tuladiga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gong haro lagu gariti, ladiga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowo. Itra linyagin, uguya hiru tun weto, nariha ya badun, Aba metabuincho hanigi lao ugundani. Aba ugundani lewo bigayara tilagidaru ni huwe. Lida meweji ligia, malugudun humadi na melagu nikata. Ninaran hao, lagu lichi kumela nugu chin sun leha muri ha lida niri luma hon. Chulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buinha mamuga lao ugundani. Aniye ganali burikati lehun lao hemplu. Aninta bai dan lo madimre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina luago na yumre gubala lu nugu chin huago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago luma gen la bungi u niabi. Luma gen bungi uguchili nafrida aba niabi ya uboa gun. Ueto nigra li ubo le nebua ya lumu nugu chi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
4: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi banin harita con kirikia, luagu lira va finera, luagu lumange la bungi biabi.
1: Abalaria con Jesús hon.
2: A fin de un ti gueto, anite le ora, aniguento gueto, dame le hachagara con su juguye, cala aba luege lobadina, aba mehigru ni nanabuwa, la usumama la nabuwa nyadina, la diga ni hinugu chinoma. Tania go bali sun le hon, lo hadari no darangilo lida hafiero nuago. A sufri ruba ubaogo. Kamalumo nganigi huma ganye inali ubo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesús usun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
2: Nuguchi, siluja ni dani, ruba uweirigu ni lubira, rulamo gaginye bira uweirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia, lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lua. Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugu ya le bungi yu ama rigote. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le pauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna aginye le wagu bai bauna hana. Wetoti nuguchi, rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma lupare kia meha nyi la ubou. Subuti kita nali honha pasaga rubanya, lita kia ubou lupichi guni ya no, kata bula. Bani gu meha, aba bichi guni ya no. Ani nyudu tia la ule bubai bai. Weto, subuti hamali lagu son la le bichi gubai no buma gia la liabi. Runa li uganu le bichi gubai no hon, ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, lagu inari ni la, lagu buma gia la niabi. Afinya nyaginya luwagu bubia la au na habalina. Ajumura watu na buu hawagu. Majumura guti na hawagu lani gu ubau. Na yumura gu hawagu habichi gubanyano. Ladiga bani hama. Sunle nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gu hadha. Au merede di na ubau wagu. Ahi hagia herede ruba. Au naibu gabu umau. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le tima tima ti kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Goni gunumuti ya mea habichi ubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi ga leme haferi di halibai. Lulagunfuli no le buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai. Luawanaha wala ubowago arinya ganumuti burikati le lun habuinshu lau ugunda ni meme. Le nuagu bai. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubou. Ladiga mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri hati na bumba lu basagaru niya ubou guginya. Namuri habumba lu bouni giru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubou le, mama ginya lani ubou hagiye. Derege waguta banya hongu wabon, lau lupafu bereron le inari nibai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu alani na asalbaru ni. Itaragini ya nona hani ya hada unlani gu ubau. Ani derega wati na nungu wabun hawagu. Lungi ya hederega ragun hongu wabun le tima timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagini. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa. Lun lida hama aba buidu buidu. Lun lafinya run ubou luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju beinu hon. Lun aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamu ge ubou luagu bona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lun numa banyala le nye inumuti. Lungharihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya di nabuwa lubarege ladegueno ubau. Nungu jini rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asogu diraguta meme badibu. Lungi la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larige la niña con Jesús, cateile, abalafri du haulani discípulo gulun houdin, lo bafru gudunale, cedron. Nyen yaba flasu lebu ni nyen lubai tidibu olivu. Nyen lubai lebelu Jesusu haulani disipulu go. Subudi lumuti kinye huda sile alu gurubani Jesusu flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nyen hama lani disipulu. Aba lubai tila chilu ni huda si nyen hau saragu sudaragu hauna habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila Jesusu le lube la susere dulu. Aba lafridu, aba lania guhon.
2: Kahalo habay.
1: Aba hania gulo.
0: Walo hayin Jesusu le Nazaretna.
1: Lania ga Jesusu hon.
2: Au Jesusu le halo habay.
1: Nyen yeti judasi le dere girubani ham. Da lania gube Jesusu hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gon. Aba hei guadu. Aba lania gu Jesusu hon.
2: Kahalo habay.
1: Aba hania gulo.
0: Walu hanya Yesus le Nazaret.
1: Aba tilania go Jesus ho.
2: Ania ga dina ti hu lagu aula ai aulu bai halu ho bai. Igi do manya halu ho di.
1: Yesus tere do belira do lagu fle le la ria go bai Jesus ko ana.
5: Me fei di ti ni ama. Ata ni na bichu ko ana.
1: Aba de la saga no Simon Fedor le feinte. Aba ni go le ria ama do musu fadri le iu ti ma bai giri di maluku. Aba lania go Jesus lu Fedro.
2: Da bom be feinte tarigon. A rula lu bei nubuchi uni en gifitele nu. Mo le muti funage natuni.
1: Aba dhanug ni sudara go. Guma da ha ma sudara ni guri. Jesus wadar. Aba harig dni. Lari gen aba hanug ni lubio anas. Anas ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya go bai hon huri ulago buit mala hon lu lo we aba uguri hawa go sungri gi abali ni Simon Pedro lu ma mu discipulo lari gi Jesus kiti subudi lani fadri le intima bai discipulo li gi abale belu nu lu ma Jesus idon tiburi lu ma fadri ai ti Pedro abale le deru bogu di lu badu ben li gi lafri du bai discipulo li gi adimu ne tuma Tahun ini bani ben nalu, tapi lagu tu ni fedor. Abadi tali gitu ni, tahun ini tu ben fedor.
6: Ma bugu ya abah ada gelan ni giri gelat disiplu gu.
1: Lari ke fedor,
4: mamau.
1: Iti dili galu bay, abah afro gu musuh hama sudara gu, wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor hama abah cara gua lari giri gu wat. Abah lagu mesir fadri. Leyu tima bai alu dago Jesusu kata yang la lani ku bai disipul kata ilagi ye la rufu da habai dari ga Jesusu lo
2: bau kiti na dumre haligi bu ga songu bau sun ada na rufu da hati dan ligi li siluma templu ro lenye lu bai hondara wa sun huri madugo kidna lu bai tini kata ramu da war ka wagu aul bai balgda alg da bai ha kambu balina agi la riya ga le wau bai na dumre hon subuti hamuti le nania ku bai hon
1: Dalariya ko bali Jesus katele abaliya biya bahada ke sudara guha tani na templo abalagayo ha ligi bogu abalariya gulu
4: itraliya sabuno buni fadri lenyu tumabui
1: lariya ga Jesus lu
2: ahin ariya ga no bai uri bate ariya ga bai haliya ni la luriba ahin ti buitu lu bai le nariya gu bai kagi ya wagu bagayo hanuago
1: abati lona ne nasi gra gulu gaifas fadri lenyu tumabui lidairu muligi Suti dale, ania go buka fedur abah cara go lari giri guat. Abah ania go lu?
7: Masa buki abah hada gelan giri gelat disipulu gu?
1: Abah laye dago fedur abah ania go.
4: Mamau.
1: Abah ti lal gitu ni abah hada gelumus ni fadi dile inyu tima bay. Abah lidu hele libu go bay fedur wari gay.
4: Maafun ngeri aria numuti bulu malidan flasu le burinya ilu bay tidi boliu.
1: Abah laye dago fedur lidaora ligi abah layu guru hagai. Aba dhanengan Jesus lube ke gaifa si lube yang gumada. Aruka dina liati, mebelu te huriu palasi rugu loi haviyatu. Sinyal me gada lani adina ni le lani na wei resefurum. Ligia, lafri du bai pilaku lo la dimone ha ham. Aba lania gu hon.
4: Tasa li duru bai griga le huma.
1: Aba haria gu lo.
4: Luhamuga madudu la uribani, medere geru guamuti amunga bun.
1: Aba ti lania gu pilaku hon.
4: Baru hulu, aku sedang terhumai ke lainnya guni hilulu di guanaru.
1: Ariña gahuriu lung.
8: Wagia huriu, maricha tiwalung wasia diruniaba grigia lung longwe.
1: Iterlia lagunfliru, le lariña gube Jesus luago ida lubala longwe. Aba le belo rupila tu palacio ugu. Aba lagua nunu Jesus. Aba lariña gulu.
9: Puguya saharu etabai huriu.
1: Aba lariña gu Jesus lu.
2: Luago bani bungwa balgata haluago lira, o di ladega hanya guni amu bunuago.
1: Lariña ga pilatu lu.
9: Huri ufuna giau, binasi ugu hama habatu ufadri gu, hagi edere gerbali bunu, kage biduru bai.
1: Abati lariya gu Jesus ulu.
2: Mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itrania la, agente gunya hamuga nani gu lume dere geruni wana, hon lurdu gu huri, mama yana na ruiha.
1: Abati lariya gu pilatu ulu.
9: Uruwe ilu bai tibuguya.
1: Lariya ga Jesus ulu.
2: Buguya ariya gu bilwa gu uruwe na, lule nagar ho. Lule niabi lidon ubole, lunaria gunile inaru nibi, zonhaga gamba di banya lu inaru ni, agamba hamutile naria gupi.
1: Mariega pilato lu,
9: kati dinaru nibi.
1: Lariga ladigni pilato, aligu dahanile, aba elafri do dimre hamahuri, aba lania gu hon.
9: Madarit nani murusu duru logu gurile, ke hechu huma lu nigeragadu aba danriti hon, lida fedule lueiru esefruni, husente lu nigeragadu ni Jesus le haru itahuriu.
1: Apa yang aku orang kosong lagi?
10: Bigir kita bayle, barawas la bigir kita.
1: Barawas lagi ya, apa hiberit?
3: San Juan, capítulo 19.
1: Apa ti lanjut ni pilat Yesusu, apa lona ha abai cakde? Apa hichu kosong dar apa ridi laut hiu lablu Yesus? Apa hadir aguak dani tau apa dagu kolor guc? Dameme jarafanya lubadu ariye gaina
9: ui kapagari la haru ite huri
1: aba hagayo haligi bogo aba yati lafuri no pilato aba laniye go hon huri
9: nasagara liyahu luhasub duroni logo madare na duro luago
1: aba lafuri do Jesus lauri di lauti hiyo lapli taud la dagre go color guch aba ti laniye go pilato hon
9: aniha wagari ligia
1: da hari bali haputi go fadri go haus su su darago Abah aku mesti rumah gua lah.
10: Tahu apa yang guru? Tahu apa yang guru?
1: Lari yang kepilat tuh.
9: Baru kami itu, tahu apa yang guru? Lalu gawu, madarit nani murus udur luagu.
1: Abah hari yang guru ulu.
11: Wajah galuru tu tiwa, ani segun waluru dulu tilome. Lalu galari yang guru ulu luagu liru ulabungi.
1: Dah lagam bukan kepilat ulu, abah timalah nufud itu. Aba yang lebel nu palasi urugu aba laniya gu nu Jesus.
9: Halia na sabugu ya.
1: Mona but Jesus nikat. Aba laniya gu pilatu nu.
9: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigera gu nibu. Gabafu a u lu nadara gu nibu logo guruwa.
1: Laniya gu Jesus lu.
2: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nu agu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le edere gu rubali na bun sugu bau.
1: Nama geora lagi ya, abah lalu ko pilatu itu lupa la lagi ragu ni Yesus, abah aku orang ko huri ulo.
8: Ahin bigi ragu tu, mama bugu ya lumada uruai Roman. Furumi aku orang leharinya guti luo gula guruai la, lagan uruai Roman.
1: Tak laga abah li pilatu lira, abah lona asagari Yesusu, abah lanyu uru lagu halu le, aku seragu le. Ubaru leu beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri, dah midi heli. Lea bawe luba luwe yuresefuruni aba laniya gu pilatu hon huri
9: aniha huru waita
1: aba haguara gu
10: ilala aha ilala dago bela uru
12: dago bela dago bela dago bela
1: laniya gu pilatu hon
9: usia tufu na gena dara gu ni huru waita logo guru
1: ariya ga habuti gu fadri gu lu
8: maru waita tio amu luwe yuru e roman
1: laulira aba ledere geru ni pilatu hon nu ladara wagu logo guru Aba handukan. Aba di lafri tu Yesus, baru ini le luguru alu lidi lidi fulasule ubai hari ni galu fulasun lab ugu. Golu gota lida herenu huri. Ye ihatara koi lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lu ege kalau. Aba lu nha pilat tuhici gakuda. Aba aburhoni lagu guru a. Dari ni ganyai.
9: Yesus nasaret na. Aru itu huri.
1: Seragam yang ada yang huri wali hati, abu rahuni lagi. la diga flasule ñi lu bay adara ko Jesus logo guruwa madisi tu buru ani lida hebreu griego lu ma latin da buru du lige hariya ko bay habati ko fardini huri lu pilato
8: ma buru da ba ñi haru wai te huri buruba le hariya ko bay lagu haru wai te la huri
1: awa la ñego pilato ho
9: le bruna li bay bruna li
1: lari ge hadra gun ni sudara ko Jesus logo guruwa aba handugu nu la dowra ko aba hadugu gadiru fani ti taw aba fani ti nu kada suda aba gi handugu nu lisimisi ke marcha wagon tubai aba argunyo fiesu iyu gi nu unabu aba hariye gu sudara gu hamago
9: mahari dago wamo awre wama tuogo hariye wama muga gabala aganyiro
1: itraniya la gonflinu le tariye gu belene nu bungi
5: fani ni wahafutu na dalere gu kama
1: Aku yang hendak buat tuan misi kawalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak guni sudah. Nyanyi lugu yarafa lugu ruat tuma tamulen. Maria tolong mari kelofasi tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isya beli lugu saraku. Apa lari aku tu lugu cur.
2: Lugu cur. Aniha. Birau.
1: Apa lari aku lugu disiplin.
2: Anuha, hugu cum.
1: Lama ke orang lagi ya, apa leres biru nu disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus di lani Yesus lugu, gumpul ni lana, sun le nu bi ladu gini, lugu asal baru, apa lari ya gu, nu lugu gumpul iru, le tari ya gu bi lene nu punya.
2: Magar buhadin.
1: Yang ia bafu tu tau di mana, garuhit. Aba hati dera kita naba mudu siti na dimain tugu ya. Aba hichu guni luagu aba wewe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus dimain garuk itu tugu ya. Aba lari ya gua.
2: Gung fulia. Song. Kata.
1: Aba labu luca gua. Aba longe. Wei lagi ya. Aba wei lupa wei resefron. Mabu seru te dihuri ulu. Lerederu hago bugiri ge luagu guru alida luiru emera guni. Ladiga wairi tiwei lige. Lige hamuni ha bai luma pilato. Nu lona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa. Lugien lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chuni liada furume ti bugiri hadangi ha dawa gonyi banya luagu guruwa uwara luma Yesus. Lari gie aba hala chuni liada leaba. Dale hayara fatu bai. Nuh Yesus, abah hari ini log hilal lila, lige mahal cuchu hamma lilubai liat. Abah lihat abah saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efeng. Abah lafridu hita lumat do nanyengi. Mary ubalin le, lige abah dagubali, ani aniya galumuti inarun. Subuh dilumuti logo aniya galani inarun ilugiye hafinger. Laduga Yesus terdubai burikat ille. Lu lagu file no le tania go belere no bungi
5: mahala chuma be niya ba abu wa
1: ani ga tinya tida le no bungi yo
5: ari ku be le kini lagu be
1: lari ge sun kate le nya nya ba ugri ari metena iri ti hose falal mu dime ugri li ge Jesus la usu aram da gwar gilla la dige la dige la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilato Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia. Segu hagaburi huriyo luba habunaha. Nyanyi aba fuluri aga ilida fulasu le nyanyi lubai. Hadara gue Jesus luagu gurua. Lida tiflasu ligia nyenye aba umuho iserile maisurungil nyihi hichi ge lugu bo Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu meserala buga luwe yuri emeraguni
3: San Juan capítulo 20
1: Bey di maso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuho Data celi lubai ni, uang lidu boleh lidu umur hanya. Abati deh bagui na, lenyi lubai, awu luma Simon Pedro. Abatani aku mau,
13: Bari hama Jesus li dagel lumua. Hali ufuna zahichi gai.
1: Aba ti wafri tu. Aba wodi luagu umua. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui feduru. Aba na chile rafurumi luagu umua. Aba nele mchuari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyehi. Mebelu tini. Lari gi aba la chile rasimo feduru. Aba lebelu nulido umua. Gamisa toa ubon. Lagira wagua Jesusu. Tuge rigunyo gien lari hanyehi. Gamisa ti toa ubon. Lobro ugo lichig Jesusu. Mama lida yon aba atuma buri toa ubon. Lagira wagua. Hobro gutia tabugu. Aba get nebeluru. Aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinyeru lagu sarari la Jesusu lida geoweni. Ligia liti gufuna danani le taninye gubelene rubungi ulwagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadarago. Nyu lenye lubaibuga lugubu Jesusu. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba harie gu angeligu hagia tu.
4: Kawagu ba Yahwa.
1: Tarihi gahon.
13: Baruha manna burema. Bide tinuhale lahichigu.
1: Kei tarihi gu itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Jesusu aniha la nye. Ibide titu lagu ligia la. Aba dilaria gu Jesusu tu.
2: Kawagu ba Yahwa. Kabalu habai.
1: Sunti tania gu lagu lela oni girubali fuluri age dimure habai tu. Aba tania gu lu.
13: Ahi banaga lubai. Ani aga bai nu halela bichi gu. Baru namu gai.
1: Aba dilaria gu Jesusu tu.
2: Maria.
1: Aba tagara ragu. Aba tania gu lu lida herenu huriyu.
6: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Lariega Jesus tu.
2: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus. Ani ariega lani burikate ile tu lu tariya gu nihon. Wewe meligia gunyo ondara guhaya disiplu gelen yuleti ben hao la duga hanufu de hawai huri ligia lebelu no Jesus aba larana mu hamida aba labusu no hon itara
2: nye la darangilo hita
1: lari gela nye gunilira aba larufu de ni luhabo luma loba hon aba hagunda rangu disiplu gula hari ni Jesus aba elanie go Jesus hon
2: nye la darangilo hita itra ke lona ni na nuguchi Itra linya genona hana.
1: Aba ti lafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
2: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon bai haniye gamado. Uwa ti hama da leliabi bai Jesus. Lari gen aba haniye gu hahibi di disipulugu lun.
8: Ariha wa mali wabude me Jesusu.
1: Lariya ka Tomasi hon.
10: Ai marihi na lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danu habu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hau. Aba lebeluru Jesusu. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hon itara.
2: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariya gulu Tomasi.
2: Dabi bifinga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lidon nobo. Masigira balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti lariya gu Tomasi.
10: Nabureme, nubungi yute.
1: Lariya ga Jesusu lu.
2: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adega yeti Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu du baiburu le, lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be. Lelira ubungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
3: San Juan, capítulo 2. capítulo 21.
1: Larigue, apa ya laru fudagu Jesus lu guahau lani discípulo gularu guna legiri bei tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simón Pedro, Tomás y Leube Jania Gamado, Natanaeli, Lelila Nakana, Lelani Galilea. Lirahin Sebedeu, Hama ya bia hada gelani Jesus discípulo. Aba laria gu Simón Pedro hon.
4: Neibuga esenia.
1: Aba haria gu lu.
8: Weibuga ginye buma.
1: Aba hadi lutido hagune. Abahodi, suari obligia manyugo tiani kat. Dale aruga dene lubai, abahari ni Jesus unye ilaru dunu. Ibide tiye behon disipulu gu luagu Jesus ula. Abad lania gu hon.
14: Numata gu, manyugo gitu sa.
1: Haria galu.
8: Ua.
1: Abad lania gu Jesus hon.
14: Si u maluwe gen tonwere ugune, hanyugo bo.
1: Abahaguna, lari gen, siyaye behachawarunu, seni dunar gu gen. Lehi beudro tida. Abad naniego, au huan lu Pedro.
8: Jesus utiale.
1: Ke ilagabu Simón Pedro, luago Jesus ula, abaladoro no ladorago, abalachubaro dunargo. Hahibiri discípulogo, abahoudi laro beya taugune. Aduru hein hamo seni buiha udre. Ke abargui en la sa metro, hadise lo beya, dale, harari no buimu argo, abahadari no watu gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tu mafei. Aba laniego Jesus hon.
14: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigi banyo.
1: Aba ladino Simón Pedro tido ugune. Aba ladurgu dunu seni larumbe ya buin hau udro uinamuti. Sa dimi sa agiroyen. Lau sun hibe mahei udagutu seni. Aba laniego Jesus hon.
14: Higo gu hata pachato.
1: Uot niaba hata ge disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladega subudi hamane luago Jesus ula. Aba liabi, aba lanigo no fein duha burugo, aba lichigo no hon. Ligia meme ladega lau udre. Ligia lirua, larufu dago Jesus ulu guahon lani disipulu gu larige lasaro lida geogeni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesus ulu Simón Pedro.
14: Simón, lero Juan, hinse tenasa abon sugo lau nisia hon ha.
1: Lariego Pedro ulu.
4: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi embanu.
1: Lariega Jesus ulu.
14: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba elalgu dini lagu libia mawayas.
14: Simón, liran Juan. Hisi tenasa abun leti mati mati.
1: Lariega Pedro ulu.
4: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi embanu.
1: Lariega lu.
14: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba elalgu dini lagu liru mawayas.
14: Simón. Little Juan, hinse tinasa po.
1: Aba liru dago Pedro ladega lalgu duni Jesus luago liru al weyas ahi hinse lubay lo. Aba lania gulo.
4: Nambure me. Subudi tisun kate ibu. Subu set ibu luago hisi ebano.
1: Aba lania gulo Jesus lo.
14: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bao. Laud na lame han nibure ngi dubo. Sansi guati bo apa bidi lengi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu. Iyura rugu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
1: Lau laria guni Jesus ukata ile, lasubu diragu di ida lubala ligaburi lome Pedro. Lulichugu uweiri guni lubungi ilau. Lari gen, aba laria gulu.
14: Falabana.
1: Da ladigira gumba I Pedro, aba larihi lagu anita la disipulu le hisi yetimaba ilu Jesus harigi hari. Le meme anyuru bay loba gi Jesus lida adinerme. Le giye algu dubali Jesus kabala wada ge ederegere. Ta lari bali Pedro abalari go lu Jesus luago.
4: Nabureme. Asan le. Kapasa asu ser dalu.
1: Lari ge Jesus lu.
14: Ana busen la bagari do darime nagir budu. Kame ge bumu. Buguya falabana.
1: Abati leiba gu dimure. Ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi. Maria go te Jesus luago moe baila. Aria gurguti.
14: Aha na busen la bagari don dari lumo nagir budon. Kame ge buma.
1: Ligi me me disipulu ligi. Le chol bani bri kata ile. Abur ha banu ge gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi oti luago inare nila le laniya go. Ani ge ge sarago kata ile dega Jesus. Ahi hamu gaburu hawa, aba, afia wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hawa tu lau lida sumubo.
4: Awade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
15: Lunti ofulu. Aburihati na bun ti da furumetu nigara da luwagu sunle la digubay Jesusu luma le la rufu da habay. Luma ge lagume seha luwade gimari. Dari luma uweyu le la mude irubay sielu. Lubara gebay lidi sielu. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha mehalanua dirubayo. Lida bia wenwe yule loubay ubowago larige lasaru lida ge oweni. Arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winu ala. Aba buriti la dimure hon luago larua ihabungio. Dame hale hama gele lubay apostologo Jesusu. Arinyaga timeha hon lu mafri du hama lida ge uburugu herisalem. Larinyaga hon.
16: Agora para o mar, lago ferro, forama se leleixo o benigo se rum, leuago venaria o rum. Subude rumo te lago para disse que tala com a laudona. Ramanumo, na sopa de rango de rum, lago malo da lague em arma para disse o alau se fi sana.
15: Dante le onda a gunhuhaia lá apóstolo Goluma Jesus, aba halo gudani.
0: Wabureme, a niha sandale lumbe, bicho gunia Israel lum la rua em ha?
15: Larega Jesus o rum.
16: Sinya ke Jesus diro ni kala meyo o kala dala no di be nu chi la lu pa fo lo la de ni kata ile kamalu no ta melele ya di si si santo wa go ti bi o pa fo lu de fe human no agu tanto Jerusale ki lo go go de a Samaria ki lo go li di se agi fula su ku go
15: la ri ge la ri go ni Jesus o kata ile su aya hala ari ago e aba li ru ni wa aba le abi aba do airi aba la do ro go la o Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesusu. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
16: Wugiri ya gali lea. Kawago herete aria gwa sielo. Jesus meme lea mude rupa ya sielo humagi. Liabi ya ba itala meme kai harihi li lidi.
15: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio ulu uburugu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judasi le lamule Santiago. Ondere guanyu haya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyeti ya hayenbaya, hawara san wen grige, aba larie guhon.
17: Idu hanyu, urtibu ga lagufiru le larie gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu gungi, lida le ladumre habu ilagu kudasi. Le adun de habalin ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha ha da giwani gukudasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain ha aba fulasu lausensu le afai iruba ilu luagu uribani lela digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun nisasa. Tali hagambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama aganouti ya tida. Aringa tiginye nyen, rua la lubara lu amu. Italalian lubaiti, lunti wanua daha aba wugiri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
15: Aba tihiri du biyama hadaga, ose lememe giri bai barusuwasi, lememe gie giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
0: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
15: Abati hadigi ubunuruni aba labri haluago Matias, lumage ora ligia, aba halila hadage apostologo.
3: Hechos, capítulo 2.
15: Da latilere boi lueiro fedule pentecostese, onde regulhanha sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arente ni nyubu itesielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sumu letonye habayi. Aba lasalira gu watu gemeki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifri sande. Aba haguna seru adumre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifri sande. Lida ubridan ligia, yei buriano kuri Jerusalem ge hagunful te lida hafie. Nibu itie ge lida ge sunfu lasu bowo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi he hon kabala hasami nare ladega kadala aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariyo waguwa bai lida herero guanari. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama gua.
18: Mafu megia Galilea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wada agi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, kontu na, ama asia, surigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, adana uti ya ya. Anyehi hada agi huriyu, laduga huriyu, ama hazubrizi, kibiri, Baruga malili gaburi hafini huriyo. Anyehi dinye grigia, kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa mutinya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida na vereru nguanari.
15: Weri tihanigi sugubai, ibidi ya hon kabala hasamina, aba buriti haligu da guhamogo.
0: Tasa amini la sunle?
15: Hibiri, aba hihera hao lanigu Jesusu, aba hariyago.
8: Bacharu wanyami ruguhani.
15: Aba te laramu Fedro, hama ha Hibri unso apostologo, aba lariago lou umala liherete.
17: Ugurinha kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariago ni hon buidu. Subudi kumamu ge kalalila beikate le harihu bai. Mabachar wati em ugurinha hake haritago, ladano gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, Ligia meha le wago bai la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gu bai. Li don burime la gum hon veju, li nya larian gu bungiu. Nona ha bai nani sifiri ha wago sungirigia. Ha dimre ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene du banya wenya nyamutu, harihi ba niburi inti arufu duni. Li don burime veju ligia. Nona ha bai ginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba me na dimre ha hayumulu gu ginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati kei hita, ubarage la chiliru luweiri wabure me veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube nania guni. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le ladigbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le ladere gerua bi hun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi uluma gie frumi yetida. Aba la sefru ne bungi ulida ge lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba, la ubungi luai gie lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandu bai. badufu du bay lemeri I bagarinu eni bagunda reguag du badina lau binyua I duhenyu lunti na dumre ha hun furang lagu uruwe Davidi la diga hilal la meha waguche Davidi bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua tilu lumo veyule Davidi aba meha profeta ligia ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me Adumre ha tilubeti David lagu lasan un Kristu lida ge oveni, lagu ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Sarag da lumu tilubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni, aba le resibiruni si frisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bay, luma le agamba humali bay gueto. Mama David amude irubay sielun. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luago Jesus sumeme la lehada regubei luago gurua, adiga lali la bungi luligia balava salba regule, ligia me ginye mabureme.
15: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
18: Wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gu fedru hon.
17: Asakrika kuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi sifirisandu hun. La diga frama sekali bungi luagu lichigu bay la ginye sifirisandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi lun lani guhama.
15: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
17: Dire kuma, havei ha gibir grigia salufri tinya ha.
15: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo guhon, afare hei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lo yano tuweri anigi sungu bay luagu buri seini luma buri milagro le ladigi bay bungi haganda gu apostolo. Sunha afinyero baya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gu tempulu rugulu hakudro gulu bungi, lari gya, Aba hondar go lubi aba hada ge lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba ha halawa ha ni bungyo, aba ti hinsye ha ma hongrige, aba ti ha anahe na lanya bungyo ha asalba rubaya haun.
3: Hechos capítulo 3
15: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, yenyen aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibena ri tempuli le giri bay bena buidu meruti. Luun lamuri ha hama ebeluri te tempuli rugun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempuli rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba larihi agu fedru luun.
17: Ariha baba wagu.
15: Aba larihi hawagu. Agura ba ya behichi gu sensu lo, aba larinya gu fedru lo.
17: Masensu tina, gamalumu nichiga li le numa tibu, idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
15: Aba larige deni fedru loige luho bule lowere, aba linyura gu ni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumuru guto, aba ti lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempu lugu, eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Wairi tihani gi luago le susere du bailu, kei subudi ha bali wugiri ligia, subudi ha mei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumut.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Pedro, número.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Grile, lun lichiguni liñu agei uweiriguni lun Jesucristo le lirel. Digira, le meja hedere gerubei hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira vagdun Jesusu le sandube eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira vagdun aba gafara hati. Itara lin hafarni, le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagduni bungyu eni gefenti valagu lira. Ani han vagiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia le recibira erei. Afini luagu Jesusu, Ligia rei da guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habutigu. Lausun lira. Gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti asakri ga kuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada ge profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, arienga ti meha Moisesi huan wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Adiga sun ha madigu ti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gu bungi. Itara lien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuelu lulubaru wa go. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada gen profetagu. Luagu tuginye hafule sei, daradu le meha ladigu bai bungi uhama wagichagu, da le lariengu bai lu Abrahamu. Nabiniru bai sun girigi ya hau ubogu gubanya, hau baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lun lona hani hon frumie, lun labiniru nun, kadaba hida gen, laula sagaru nun lida gen luriba higabu.
2: Hechos, capítulo 4.
3: Yengi e Fedro, luma huan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulo, hama ha lida baya hadamuri saduseogu. Gainitia, ladiga harufuda ha Fedro luma huan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengien anasi le fadri le inyutimabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anige Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
3: Binyu Fedro lo sifri sandu aba laria gu hon.
1: Habuti guhuriu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, kei haligu duniva, luagu buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirigi ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubei vugiri le ya higibu ginya areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luagu guruba, Le Lazara gudubi bungi lida ge oweni. Jesusu ligia. Ligia dubu le umbe hichiga mebereseni. Huguya ha abu no gutinya muna.